0: 味。
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Ya, dan sebelum Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimana kalau bukan di sepada. Selamat pagi, teman Pro 2, pada pagi hari ini. Ya, teman Pro 2, aku infoin lagi nih, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu, pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id ya. Lalu, kamu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini, baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nenza Pembozofon Pro FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudahan mendengarkan dan masih informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Ciro Kisini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi

Ya teman bro, info perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara untuk siang nanti. Ya oke, untuk kota Manado, Bitung, Tomon, dan kota Mobagus siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang ya. Tercuali untuk kota Manado yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan sedang di sana ya. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang di sana. Lalu untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang juga ya teman Pro 2, dan juga begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan juga akan terjadi hujan sedang. Terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan, terkecuali untuk Kepulauan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Nah itu dia teman Pro 2, info perakhiran cuaca kita pada hari ini untuk siang nanti yang rata-rata terlihat di sini akan terjadi hujan sedang ya kebanyakan, sisanya hujan ringan. Tapi semoga tidak hujan lah ya, berdoa saja. Oke teman berdua, dan next lah ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, saya Tunus dong, kalau bukan Indonesia, mau berdoa dari Manado, teman terbaik kamu, saya Cun.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Ya, dan sampai bersama Production Manado, teman terbaik kamu. Bagian dari Jodin mulai kelompokkan di pada saat pagi teman perdua pada pagi hari ini. Dan ya teman perdua, aku masih ada informasi lagi untuk kamu semua. Kali ini dari dunia pendidikan, ya ada Kemendikbudristek yang resmi ubah nama jurusan teknik menjadi rekayasa. Nah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi mengubah nama sejumlah program studi termasuk jurusan yang selama ini dikenal dengan nama teknik menjadi rekayasa. Dan kebijakan ini tertuang dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 96/B/KPT/2025 dan mulai berlaku sejak 9 September 2025. Perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan istilah internasional di mana kata rekayasa dianggap sebagai padanan resmi dari engineering. Pemerintah berharap langkah ini dapat mempermudah pengakuan lulusan Indonesia di luar negeri serta mendukung proses akreditasi internasional kampus. Meski namanya berubah, gelar lulusan tetap menggunakan sarjana teknik atau ST dan materi perkuliahan tidak berubah. Nah, gimana nih menurut kalian teman-teman Pro 2 yang anak-anak teknik atau sekarang anak-anak rekayasa? Penting sekali ya ide ya mungkin. Oke teman-teman berdua, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah dilihat-lihat sudah pukul 10 ya. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk nomor 2 yang sudah menerang aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti pada hari Rabu di Santai Siang ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti akan ada Arya yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus dong, kalau bukan di Zabang-Zabang Produk mana tuh? Teman terbaik kamu, stay tune and bye-bye. Selamat hari Senin teman berdua.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

Jodoh FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado, selamat siang semua teman Pro 2, selamat hari Senin. Gila ya, cepet banget long weekend yang bisa kamu nikmati di 4 hari yang udah berlalu. Apakah kamu betul-betul memaksimalkan long weekend yang ada teman Pro 2? Ya pastikan kamu juga bisa semaksimal mungkin, gak cuma soal menghabiskan waktu di akhir pekan, tapi juga di hari Senin ini, pastikan kamu juga dalam keadaan mood dan juga suasana hati yang aman dan juga tentram gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di beberapa hari kemarin justru bikin kamu overthinking, bikin kamu juga burnout di jam segini, yang mana harusnya bikin kalian semua juga jor-joran sama kerjaan, atau mungkin kamu yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak yang entahlah ya teman Pro 2, jauh ataupun dekat. Yang paling pasti Arya sebisa mungkin memastikan untuk nemenin kalian semua sampai di tujuan. Mau sampai di tujuan ki atau tidak ya teman Pro 2, yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena spesial di hari ini kita bakal ngebagiin semua yang seru-seru nemenin aktivitas dan juga perjalanan kamu di sepanjang siang hari ini sampai jam 3 sore ya. Jadi ingat buat semua teman Pro 2, jangan sampai lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

merasakan ademnya cuaca di luar ya teman berdua. Ya walaupun panas dan juga gerah ya, setidaknya juga jadi hal yang harus memotivasi kita semua untuk makin all out lagi di tengah-tengah aktivitas yang harus kita laksanakan di sepanjang hari ini. Either itu kamu yang bakalan kerja, kamu yang menikmati days off-nya kamu, kamu yang mungkin di hari ini justru pengen me time aja gitu ya. Entahlah, kegiatan apapun yang bakalan kalian lakukan, semoga semuanya bisa bikin kamu happy, bisa bikin kamu juga ngerilis stres yang kamu rasakan dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di jam segini kamu juga pengen singalong sama lagu-lagu yang kamu suka, skuy, langsung aja drop your request di 0851 9889797. Kita bakalan open request juga untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti, sembari nge-spill juga informasi-informasi terup to date yang bakalan Nadia bagiin spesial buat semua teman Pro 2 yang udah dipilihin sama Mimin Pro 2 di saat ini. Karena ngomongin soal yang update-update di hari Senin kayak gini juga gitu ya, atau mungkin kamu yang udah diperhadapkan dengan gebrakan di hari Senin, deadline yang menumpuk banget sebelum jam makan siang yang bikin kamu justru di jam segini harus melepaskan energi yang banyak banget gitu ya. Ya paling pasti tetap semangat aja, karena mungkin ini juga bakalan jadi informasi yang bikin kamu bersemangat teman Pro 2. Di tengah-tengah gempuran konser di mana-mana, mungkin yang satu ini jadi hal yang bisa dibilang angin segar juga di kuping kita semua. Setelah dapetin kabar yang resmi banget dari Netflix yang memberikan pengumuman terkait dengan rencana, bukan untuk bikin produksi film, bukan untuk series, tapi menggelar konser tour global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus juga pemenang Piala Oscar 2026, The One and Only K-pop Demon Hunters. Karena kayak siapa sih yang gak tahu Huntrix? Bahkan raksasa penyedia layanan streaming ini nih katanya juga udah ngegandeng AEG Presents, salah satu promotor musik dan juga live entertainment terbesar serta terkemuka di dunia untuk konser K-pop Demon Hunters. Bahkan kalau kita ngeliatin dari keterangan yang udah dikasih ini teman Pro 2, kita bisa ngeliatin tuh benar-benar antusiasme penggemar yang makin kesini makin nyata fasilitasnya ya. Dimana bagi mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan Huntrix secara langsung, ini juga jadi momen yang pas dan worth to watch aja ya teman Pro 2, worth the wait juga. Karena pihak penyelenggara katanya telah membuka akses reservasi untuk masuk ke dalam waiting list, yang mana kabarnya ketika kamu udah masuk ke waiting list, semua penggemar alias kamu-kamu yang udah dapetin akses bisa mendapatkan pembaruan informasi serta detail penjualan tiket sedikit lebih awal dari regular sale ya. Dan keterlibatan promotor alias AEG Presents dalam proyek ini tentu ternyata juga jadi jaminan tersendiri, di mana nama besar promotor ini tercatat berada di balik kesuksesan festival-festival musik legendaris dunia. Karena buat yang belum pada tahu nih, AEG Presents adalah perusahaan yang bisa dibilang induk serta promotor acara internasional kayak Coachella Valley Music Arts and Festival sampai dengan New Orleans Jazz and Heritage Festival. Kayak skalanya udah gak perlu diraguin lagi gitu ya. Bahkan nih kalau ngomongin soal kolaborasi antara AEG Presents bersama dengan artis-artis gede lainnya, kamu mungkin udah bisa ketebak gitu ya, sekelas Justin Bieber, kayak Taylor Swift, Ed Sheeran, dan juga The Rolling Stones udah dihandle sama AEG. Jadi emang benar-benar gak kaleng-kaleng teman Pro 2. Jadi setidaknya buat kalian semua pecinta Hendrix, pecinta K-pop Demon Hunters dan lain sebagainya, tentunya ini juga jadi salah satu harapan juga ya teman Pro 2, ketika kamu juga pengen dapetin hiburan di tahun 2026. Karena ngomongin soal K-pop Demon Hunters yang basically juga film animasi yang mengangkat kisah unik tentang sekelompok anggota girl group K-pop, ya mungkin secara sinopsisnya gak usah kita bahas lah ya teman Pro 2. Tapi nih jadi hal-hal yang makin kesini makin bikin kita makin excited ya teman Pro 2, karena mungkin buat sebagian besar orang yang udah kayak boring sama lagu yang golden-golden mulu. Karena ngomongin soal K-pop Demon Hunters, mungkin langsung tersendak di benak
benak kita semua tuh kayak lagu Golden gitu ya, padahal masih ada lagu-lagu kayak What It Sounds Like, ada Takedown, even juga lagu dari lagu Soda Pop juga jadi salah satu lagu yang dari Saja Boys ya, Saja Boys. Dari Saja Boys juga jadi lagu yang sebenarnya juga se-easy listening itu gitu ya. Jadi enggak heran kalau misalnya hampir semua lagu-lagu yang ada dalam K-pop Demon Hunters itu tuh benar-benar se-easy listening itu, ear catchy itu, dan bikin semua orang tuh kayak pengen singalong aja gitu. Jadi ya mungkin dengan adanya pengumuman konser dan juga tour global yang bakalan diselenggarakan sama pihak K-pop Demon Hunters, setidaknya kamu udah boleh apalin satu-satu, gak cuma Golden yang ada di isi kepala kamu. Jadi buat yang belum hafal lagu yang satu ini, yuk Arya pengen ngajakin semua teman Pro 2 buat langsung aja sing along bareng sama single dari Hunters, bukan Golden, tapi yang satu ini juga bakal bikin kamu makin bersemangat. Spesial buat semua teman Pro 2 di waktunya santai siang, this is how it's done.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jangan kebanyakan overthinking deh ya teman berdua, karena gak baik buat kesehatan kamu secara fisik dan juga mental. Kenapa? Karena ini juga bakal memicu kamu ngerasain yang namanya penuaan dini. Percaya gak sih teman berdua? Kalau misalnya ada banyak banget hal-hal yang bisa membuat kita tuh bisa mengalami yang namanya penuaan dini, which is jadi salah satu hal yang gak banget ya. Ya emang sih, ketika kita juga melakukan beberapa hal yang pada dasarnya bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan, ya let's say overthinking itu sendiri gitu ya teman berdua, yang mana juga jadi salah satu hal yang cukup manusiawi di usia 20 tahunan ke atas. Tapi penting untuk kita sadari juga, ketika kita juga bisa memanajemen stres dan juga overthinking yang kita rasakan, tentunya ini adalah salah satu hal yang baik ya teman berdua. Karena tentunya juga dengan adanya overthinking seperti yang udah disampaikan tadi, ini gak baik banget untuk kesehatan kita, entah itu secara fisik dan juga secara mental, karena bakal memicu kita juga mengalami yang namanya penuaan dini. Dan gak cuma overthinking, ternyata ada beberapa hal sepele dalam aktivitas kita setiap hari yang tanpa kita sadari juga bisa mempercepat yang namanya penuaan dini teman berdua. Yang pertama mungkin jadi salah satu hal yang kamu sering lakukan teman berdua, apalagi buat kamu-kamu yang jor-joran sama kerjaan dan demi dan untuk menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya, even sedikit lebih awal dari biasanya, mungkin kamu juga sering lupa untuk minum air putih gitu ya teman berdua. Karena dehidrasi kronis ini juga bisa dibilang salah satu kebiasaan yang mempercepat penuaan dini, tapi sering diabaikan juga sama semua orang. Karena pada dasarnya nih, tubuh yang kekurangan cairan tuh bakal mengalami gangguan pada fungsi otak, dan tanpa disadari sirkulasi darah sampai dengan elastisitas kulit juga bakal terpengaruh dengan adanya yang namanya dehidrasi gitu ya. Apalagi terjadi secara terus-menerus, ulang berulang kali di setiap harinya, nah jatuhnya bakalan kena yang namanya dehidrasi kronis. Dan faktor ini bakal bikin kulit kita menjadi lebih kering dan mudah muncul garis-garis halus, sehingga ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, nah inilah namanya fase penuaan dini. Jadi jangan sampai aja lah ya teman berdua. Karena gak cuma itu, ketika kamu juga pengen menikmati waktu menyendiri kamu alias me time sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka, terus pakai headphone dan juga earphone, nah ini jangan sampai overtime aja lah ya teman berdua. Karena ternyata kebiasaan ini juga dapat menyebabkan tubuh mengalami overstimulasi dan juga kelelahan mental. Selain itu, posisi kepala yang terus menunduk, dan yes, ketika kamu mendengarkan lagu pakai earphone, ini juga dapat mempengaruhi postur tubuh kamu. Jadi ya seiring berjalannya waktu juga bakalan kelihatan membungkuk dan diikuti dengan yang namanya overstimulasi sampai kelelahan mental. Ini juga bakalan jadi hal yang cukup kompleks ya teman berdua apabila berlangsung terus menerus, apalagi ketika kondisi ini dapat memicu nyeri leher, gangguan tulang belakang, sampai mempercepat penurunan fungsi tubuh. Jangan sampai aja lah ya teman berdua. Dan tentunya harus banget kamu melakukan latihan kekuatan teman berdua, karena strength training ini penting untuk dilakukan juga, bukan cuma untuk cowok-cowok, tapi cewek-cewek juga penting ya teman berdua. Karena banyak banget orang sekarang yang suka olahraga tapi fokusnya ke olahraga kardio aja, dan di sisi lain mereka melupakan yang namanya latihan kekuatan. Padahal massa otot tuh sebenarnya punya peran penting ya dalam menjaga metabolisme dan juga kesehatan tubuh seiring bertambahnya usia. Dan di sisi lain, kurangnya latihan kekuatan kita dapat menyebabkan massa otot menurun lebih cepat juga. Nah, akibatnya juga tubuh bakalan jadi lebih lemah, metabolisme kita melambat, dan resiko penyakit kronis juga bakal meningkat. Jadi yuk, imbangi ya teman berdua, jangan sampai kamu yang jor-joran sama jogging, jor-joran sama kardio-kardio dan lain sebagainya, sampai lupa untuk meningkatkan massa otot dan juga latihan kekuatan alias strength training. Jadi ingat teman berdua, ada beberapa hal yang, oh iya, yang satu ini gak boleh dilewatin juga nih teman berdua. Bukan satu deng, dua. Ada beberapa hal juga yang harus kita take a notes teman berdua, harus kita garis bawahi juga, karena dalam aktivitas kita setiap hari gak jarang orang-orang di luar sana, kita-kita lah ya teman berdua, lupa untuk yang menjaga yang namanya kesehatan.

Kesehatan mulut, karena ternyata juga mulut punya kaitan erat dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena jarang menyikat gigi, terutama sebelum tidur, ternyata dapat meningkatkan risiko penyakit gusi dan infeksi bakteri, teman pro 2. Bahkan bakteri dan juga mulut bahkan dapat masuk ke aliran darah dan mempengaruhi kesehatan jantung kita. That's why ngejaga kebersihan gigi bukan hanya penting untuk penampilan aja, tapi juga untuk memperlambat proses penuaan. Nah, terlebih khusus buat kamu yang benar-benar 24/7 itu sama gadget. Nah, ini jadi tanda awas buat kamu, karena basically paparan layar gadget secara berlebihan tidak hanya membuat mata lelah, tapi juga berdampak pada kesehatan kulit dan sistem saraf. Ya mungkin sebagian besar daripada kita udah pada tahu lah ya teman pro 2, cahaya biru atau blue light dari perangkat elektronik diketahui juga dapat mempengaruhi produksi kolagen dan juga elastisitas kulit. Dan selain itu juga penggunaan gadget tanpa jeda membuat tubuh sulit beristirahat secara mental, akibatnya tubuh terus berada dalam mode siaga dan rentan mengalami yang namanya stres. Jadi ingat, kalau misalnya kamu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang udah pantengin layar laptop, nah mungkin di jam istirahat nanti kamu juga bisa skip untuk scroll handphone ya, karena sama-sama menghadap ke layar dan juga dapetin paparan cahaya biru juga gitu. Jadi ingat, harus ada jeda juga teman pro 2, 1-2 jam aman-aman lah ya teman pro 2. Apalagi buat kalian semua yang kayaknya harus jor-joran banget sama semua kerjaan yang ada di laptop dan juga komputer, dan harus cross-check terus yang ada informasi yang ada di WhatsApp dan lain sebagainya. Aduh, emang benar-benar harus benar dibanjiri sama informasi dari gadget. Ditakar-takar aja lah ya teman berdua semua informasi. Atau mungkin ketika kamu pengen screen time, harusnya ada alarm biar kamu juga tetap bisa dapetin informasi dan juga bisa tetap mengkontrol semua hal yang bisa kamu dapetin dari gadget ya, secara khusus dari efek samping yang sebenarnya juga nggak pengen kita alami. Karena ngomongin soal semua hal yang udah area spill tadi, itu tuh jadi tanda awas juga ke semua teman pro 2, sekaligus reminder buat ini semua yang harus menyelesaikan semua tugas pekerjaan dan melakukan setiap harinya dengan adanya beberapa informasi. Terlebih khusus buat semua orang yang kayaknya juga aware banget sama yang namanya penuaan dini. Jadi kita udah nge-spill juga beberapa hal yang tentunya jadi remarkable points juga ke semua teman pro 2, yang bakalan penting banget untuk diterapkan dalam kehidupan kamu setiap hari. So yuk mulai dari sekarang aja teman pro 2, jangan nunda-nunda.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Judul lagunya Benson Boone Mystical Magical yang satu ini bakalan cocok kalau misalnya hari ini kamu pengen sesuatu yang penuh dengan keajaiban. Let's say buat kamu yang berhari ulang tahun juga gitu ya, yang punya harapan khusus, harapan spesial untuk sepanjang hari ini, well semoga wish you all the best. Yang paling pasti semoga di hari bahagia ini, spesial buat semua teman berdoa yang merayakan hari ulang tahun, gak cuma di hari ini aja sih, which is di beberapa hari terakhir juga, di hari-hari yang udah lewat, di sepanjang bulan Mei ini lah ya. Selamat berbahagia aja ke kalian semua. Semoga apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian doakan juga bisa dibilang yang terbaik untuk kamu. Bakal dilimpahi dari yang maha kuasa juga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar segala urusan kamu di sepanjang hari ini dan lain sebagainya. Ya intinya semoga semua harapan-harapan baik lah ya kita doain buat kalian semua. Karena ngomongin soal ulang tahun juga, mungkin ini bakalan jadi salah satu hal yang relatable. Relatable sih ini tergantung ya. Tapi mungkin yang satu ini bakal jadi motivasi ke kita semua juga untuk melakukan hal-hal baik, gak cuma di hari ulang tahun kita, which is di setiap harinya juga gitu ya. Karena kabar kali ini juga bisa dibilang jadi informasi yang kita dapetin sekaligus berita bahagia dari seorang artis penyanyi yang baru aja ngerain hari ulang tahun dengan berdonasi kepada kelompok rentan yang ada di wilayah Korea Selatan. Karena siapa sih yang gak kenal seorang Lee Ji-eun alias IU, dimana IDM Entertainment menyampaikan kalau misalnya IU ini memilih untuk merayakan hari ulang tahunnya dengan menyumbangkan sekitar 300 juta won atau 3,5 miliar rupiah kepada kelompok rentan gitu ya teman berdua. Karena jujur Lee, buat yang belum pada tahu, kalau misalnya IU tuh di setiap tahunnya, di hari ulang tahun dia juga selalu ngasih gebrakan, entah itu berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar dia, berbagi sesuatu untuk staff-staff yang kerja sama dengan dia. Ya paling tidak di tahun 2026 ini IU memilih untuk mendonasikan untuk Asian Medical Center di Seoul, sementara untuk masing-masing 50 juta won atau sekitar 587 juta rupiah diberikan kepada 4 kelompok amal lokal gitu ya teman berdua. Ya FYI aja, IU juga emang rutin berdonasi atas nama IU Wena pada berbagai kesempatan seperti peringatan debutnya. Oh iya, dia juga kalau memang benar-benar sejor-joran itu untuk beramal dan juga melakukan donasi ya teman berdua, di setiap tahunnya ada beberapa agenda juga kayak peringatan debutnya, ulang tahun, bahkan liburan akhir tahun. Dia juga sering melakukan donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Bahkan awal bulan ini dia juga sempat menyumbangkan 100 juta won untuk mendukung anak-anak dan juga remaja pada Hari Anak yang ada di Korea Selatan. Gokil. Siapa sih yang gak terpesona dengan seorang IU yang udah cantik, baik hatinya pula, rajin menabung ya kan. Bisa nih dimasukin ke kriteria idaman kamu teman berdua. Aduh, yang paling pasti semoga kalau misalnya kamu juga sekagum itu sama IU, mungkin lagu yang satu ini juga bakalan menghibur dan juga memotivasi kamu. Gak cuma soal ngasih semangat, tapi ngelakuin semua yang baik-baik juga ke semua orang yang ada di sekitar kita, lebih khusus ke diri kita sendiri ya teman-teman.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singelong bareng sama Anet dengan Senandung Asmara yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di jam-jam pencari menu makan siang. Udah menentukan teman Pro 2 kira-kira kamu bakal menyantap makan siang apa di siang hari ini. Apapun makanannya, jangan sampai lupa minumannya air putih aja demi dan untuk ngejaga kestabilan gula darah dan lain sebagainya ya. Karena tentunya penting juga untuk diketahui ketika kamu juga pengen melaksanakan semua tugas dan pekerjaan. Tapi ingat, di menit-menit menuju jam makan siang setidaknya kamu udah bisa menentukan. Atau mungkin kamu yang pengennya duduk manis di kursi kerja aja sambil mesen mamang ojol, boleh ya teman berdua. Tapi ingat, apapun yang bakalan kamu konsumsi pastiin juga bisa ngasih energi, bisa ngasih semangat juga, kayak asupan-asupan nutrisi yang sebisa mungkin dicukup-cukupkan lah ya teman berdua, dan diimbangi juga dengan air putih yang bakalan kamu konsumsi di sepanjang siang hari ini. Dan tentunya juga Arya masih bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti, dan masih ada informasi-informasi terup to date yang masih bakal kita bagiin terlebih khusus buat kalian semua yang nantinya juga bakal menyantap menu makan siang. Ingat, jangan sampai gonta-ganti channel, stay tune aja terus di sini di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 2 FM Manado, teman terbaik kamu. 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Ready for our kids music station.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Yuk sembari nyiapin hal-hal yang bakal kamu lakukan dalam melanjutkan aktivitas dan juga kerjaan di sepanjang siang hari ini. Atau mungkin justru kamu yang sedang asik-asiknya menyantap menu makan siang di siang hari ini. Monggo dilanjutin. Ingat ya teman Pro 2, semoga kamu juga harus tetap semangat di setiap harinya. Terlebih khusus di siang hari ini yang terpantau cuacanya benar-benar cerah banget. Berbeda dengan beberapa hari terakhir yang mungkin di jam-jam segini diguyur sama hujan yang intensitasnya juga cukup bervariasi di setiap harinya. Even untuk informasi cuaca juga bisa kalian ikutin di setiap segmennya Pro 2 FM Manado. Atau mungkin bisa kalian liatin di www.rri.co.id. Karena selain memuat informasi cuaca yang dibagiin sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, RRI.co.id juga memuat semua berita-berita terupdate buat semua teman Pro 2. Kalau misalnya kamu carinya berita olahraga, ada banget. Berita tentang gaya hidup juga ada. Dunia hiburan, ekonomi, semuanya dari dalam dan juga luar negeri komplit banget dimuat di www.rri.co.id. Di sana juga kalian bisa streaming Radio Republik Indonesia program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Dan ingat, kalau misalnya kamu juga udah baca berita di sana, jangan sampai lupa, karena sekarang kamu juga bisa membagikan ke semua platform media sosial yang kamu punya. So, tunggu apa lagi? Yuk sama-sama dapetin insight yang banyak banget dari platform dan juga website berita yang paling terpercaya dan juga bisa menemani kalian semua kapan aja, di mana aja. Makanya jangan sampai lupa untuk baca berita di www.rri.co.id.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.
2: Masih di waktunya santai siang barengan sama Arya, teman Pro 2. Masih dengan informasi-informasi yang terupdate yang bakal Arya bagiin buat ngonin semua yang sedang menantikan kabar bahagia di siang hari ini, atau mungkin kamu yang di jam segini malah justru ngantuk. Mana nih teman Pro 2 yang baru habis makan siang dan cepet banget kenyangnya naik di mata kalau orang Manado bilang. Karena buat kalian semua yang sedang ngerasain kondisi kayak gini, mungkin kamu juga sedang mengalami yang namanya food coma alias mengantuk setelah makan. Basically kondisi ini terjadi karena tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke saluran pencernaan dan memicu pelepasan hormon, yang mana juga ini memicu terjadinya rasa ngantuk ya teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa batasi porsi makan kamu, jangan terlalu berat biar bisa bikin sistem pencernaan kamu tidak bekerja begitu keras dan gak gampang capek. Karena pada dasarnya ini yang bikin lelah gitu ya teman Pro 2, atau mungkin justru bikin ngantuk setelah mengkonsumsi menu makan siang. Tapi di samping daripada itu, ngomongin soal yang update-update juga, biar kamu juga matanya kebuka, langsung semangat membara, karena ingat masih ada hal-hal yang harus kamu selesaikan di tempat kerja ya teman Pro 2. Karena kembali lagi kita bisa menikmati hiburan nih teman Pro 2, karena jadi salah satu film yang tentu saja kita bisa dibilang patut kasih apresiasi enggak sih? Karena kita tahu sendiri ya, kalau misalnya ngomongin soal prestasi yang didapatkan sama film Parasite yang rilis di tahun 2019, ini tuh jadi salah satu film yang cukup mengharumkan kita-kita sebagai warga negara Asia. Karena prestasi yang ditorehkan tuh enggak kaleng-kaleng ya teman Pro 2, apalagi kemarin di tahun 2020 ketika film Parasite juga bisa memberikan prestasi yang mumpuni banget teman Pro 2, yang tentunya juga kita tahu sendiri bisa membawa piala Oscar untuk beberapa kategori dan juga nominasi yang ada di sana. Even gak cuma Oscar, juga ada di British Academy Film Award, terus udah gitu juga ada Academy Award, yes, dan beberapa nominasi-nominasi juga seperti Critics Choice Award, ada Blue Dragon Film Award juga, dan

Banyak sekali, dan tentunya jadi salah satu hal yang cukup bikin orang-orang bertanya-tanya, apakah akan ada kelanjutan? Well, kalau dari film Parasite sendiri, kita nggak dapat konfirmasi apa-apa dari Bong Joon-ho. Tapi tenang aja, di mana sekarang kita juga bisa dibilang dalam masa penantian ya, teman Pro 2, karena dikabarkan sedang ada dalam penggarapan film terbaru. Bukan Parasite 2, tapi film animasi. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang bikin seorang Bong Joon-ho gitu ya, teman Pro 2, makin kesini makin pengen mengeksplorasi semua ide-ide yang ada dalam kepala dia, karena dia menggarap film animasi berjudul Ally, yang mana film animasi pertamanya ini Bong Joon-ho juga katanya pengen bisa menyamai maestro animasi Jepang, the one and only Hayao Miyazaki, ya kan? Dan juga George Miller yang membuat film Babe yang rilis di 1995. Tapi buat yang belum pada tahu, Miyazaki yang pada dasarnya juga dikenal sebagai pendiri studio Ghibli ya, yang menelurkan banyak banget film-film animasi ikonik, salah satunya Spirited Away yang rilis di 2001. Even selain Parasite, Bong Joon-ho juga mendapatkan penggemar setia melalui film Snowpiercer, dan ada juga film Okja yang rilis di 2017 ya. Dan dengan filmatografi dia yang bisa dibilang juga cukup panjang, cukup mumpuni ya, dia juga mengaku kalau misalnya sekarang makin banyak penggemar-penggemar, orang-orang di luar sana yang justru menanti-nanti karya dan juga hal-hal yang bisa disuguhkan ke semua orang, termasuk film-film. Dan kayak siapa sangka kalau misalnya dia sedang menggarap film animasi, ya kan? Tapi ya mungkin worth the wait banget deh, teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin dari sinopsisnya sendiri, film LA ini bakal mengangkat tema yang menceritakan tentang makhluk laut dalam, yakni ada gurita muda cerdas yang katanya juga terpesona oleh kehidupan manusiawi di yang ada di permukaan. Dan sang tokoh utama juga melalui petualangan yang tak terduga ini, setelah sebuah pesawat jatuh dan tenggelam ke laut, makin eksplor lagi. Dan dalam penulisan naskah, bahkan Bong Joon-ho juga dibantu sama Jason Yu dan sutradara film horor Sleep di 2023, Bong Joon-ho sendiri juga dilaporkan udah mengerjakan proyek animasi ini sebenarnya jauh sebelum, bukan jauh juga sih, bahkan sebelum Parasite dirilis alias di tahun 2018. Dan untuk kalian semua yang pengen dapetin kepastian, tenang aja, masih dalam estimasi dan juga perkiraan, karena film ini katanya sih bakalan selesai di paruh pertama 2027 dan siap dirilis di akhir tahun yang sama alias tahun depan ya, teman Pro 2. Kita tungguin aja di 2027 gebrakan dari seorang Bong Joon-ho lewat film animasi berjudul Ally.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita lagi singelong bareng sama Hi-Fi dengan orang ketiga. Orang ketiga ini tuh kayaknya agak rese ya teman pro 2. Pengennya ngebet banget ada di satu posisi tertentu. Tapi ya gitulah ya. Namanya juga orang ketiga. Ya pengen cepet-cepet ada di suatu masa dan juga fase yang bisa dibilang juga cukup tricky ya teman pro 2. Sama halnya dengan informasi yang satu ini yang kayaknya juga ngebet banget ya teman pro 2. Tapi ini bukan tentang orang ketiga. Dimana? Nah, salah satu sutradara nih teman pro 2 James Cameron yang ngebet banget pengen memproduksi film Avatar 4 dan juga 5 tuh pengennya cepet-cepet banget gitu ya. Entahlah, karena bisa kita pastikan juga dengan pencapaian dari film terakhir yang rilisnya setelah The Way of Water ya teman pro 2. Karena ketika film ketiga dirilis yang bisa dibilang Ocean Fire gitu ya, sutradara James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar. Bahkan James Cameron juga katanya pengen banget membuat dua sequel berikutnya dari film franchise Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dengan biaya yang katanya pengen dipress lagi. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dibanding dari film-film sebelumnya, emang kita tahu sendiri, bahkan secara belak-belakan juga terus disampaikan ya, kalau misalnya film-film Avatar tuh selalu diproduksi dengan budget yang tidak sedikit. Tapi untuk termasuk filmnya yang pertama Avatar dan juga The Way of Water, kali ini film Avatar merupakan satu-satunya waralaba atau franchise yang sebelumnya juga installment-nya berhasil menembus angka pendapatan global yang memang lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di box office dunia gitu ya. Dan untuk Avatar yang rilis di tahun 2009, emang udah mencatatkan pencapaian yang gede banget di angka 2,7 miliar dolar Amerika Serikat selama penayangannya. Bahkan ketika diikuti juga untuk The Way of Water yang berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, dan untuk film Avatar Fire and Ash yang meraup 1,48 miliar dolar Amerika Serikat juga bisa dibilang jadi pencapaian yang stabil-stabil aja. Ya walaupun emang kalau kita ngeliatin secara angka mengalami penurunan yang signifikan ya teman pro 2. Dan dengan adanya hal tersebut, James Cameron juga menyampaikan kalau misalnya dia bakal ngegelar semacam konferensi pers nih teman pro 2 terkait dengan detail cerita Avatar 4 dan juga 5. Kalau misalnya nih Disney memutuskan mengakhiri saga fiksi ilmiahnya setelah Fire and Ash, ya tamatlah sudah alkisah kami. Gak teman pro 2. Tapi masih ada harapan ya, mungkin setelah juga kita dapetin kabar terakhir dari James Cameron yang katanya juga masih pengen merombak lagi ide-ide terkait dengan dua film yang udah rampung juga, apakah akan ada persetujuan dari rumah produksi atau tidak, kita nantikan aja teman pro 2 sambil singelong sama single yang satu ini yang bakal bikin kita semua juga makin bersemangat menikmati gebrakan di siang hari ini.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 hours kids music station.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di waktunya santai siang, masih bareng sama Arya yang bakal ngebagiin yang seru-seru spesial buat semua teman Pro 2 di hari Senin ini. Kalau misalnya di long weekend kemarin kamu udah cukup dibikin dar-dar-dor dengan informasi-informasi yang ada walaupun sedang menikmati liburan, jangan sampai lengah teman Pro 2, karena baru-baru ini kamu juga bakalan shock dengerin kabar 1 jam yang bisa dibilang cukup menegangkan ketika kamu juga ngikutin war tiket dari konser The Weeknd yang hampir ludes di 1 jam pertama untuk konser hari kedua ya teman Pro 2. Even ketika kita juga dengerin kabar dari pre-sale-nya yang pertama juga jadi hal yang bikin kita juga menanti-nantikan, even buat semua orang yang gak ikutan konser juga kayaknya bakalan sepenasaran itu ya teman Pro 2. Tapi buat kalian semua ini informasi yang penting banget, dimana berdasarkan pemantauan kita di laman penjualan tiket konsernya The Weeknd di hari kedua ini yang terbagi dalam 10 kategori, bisa dibilang hanya menyisakan kategori early entry package aja dan kategori 1. Gila gak tuh? Emang sih teman Pro 2, ketika kamu juga menyaksikan dan juga ikutan dalam war ticket yang satu ini, kategori early entry package itu juga udah termasuk dari 1 tiket festival VIP.

lebih orang ternyata juga udah mengantri dari beberapa jam sebelum gitu ya untuk war tiket konser di hari kedua ini. Bahkan artis presale ini katanya bakal dibuka di hari Selasa 19 Mei, which is besok, yang sebelumnya juga para penggemar dapat mendaftar untuk mendapatkan kode artis presale di theweekend.com/tour. Sementara itu untuk penjualan tiket presale lainnya bakal dimulai juga pada hari Selasa jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk kategori-kategori yang variatif juga masih tersedia ya teman Pro 2, di mana dibanderol dari harga Rp950.000 sampai dengan Rp12.7 juta. Kamu mau milih yang mana? Ya disesuaikan dengan budget kalian semua aja ya teman Pro 2, karena sejujurnya emang sih kalau ngomongin soal konser The Weeknd mah selalu jadi juara dan ya, bisa dibilang worth to watch banget gitu. Tapi ya lah balik lagi gitu ya, in this economy, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi skala global, tentunya ada hal-hal lainnya yang harus dijadikan sebagai skala prioritas. Even kalaupun kamu gak sempat menyaksikan atau mungkin kamu gak dapetin tiket konser untuk konsernya The Weeknd, tenang aja, kamu masih bisa kok teman Pro 2 singgung sama lagu-lagu hits dari The Weeknd, dimana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist yang bakal selalu nemenin kalian semua. Kayak lagu The Weeknd yang satu ini kayaknya juga bakalan masuk di setlistnya The Weeknd, of course, karena rilisan tahun 2025 juga gitu ya, jadi ya lumayan fresh lah ya. So without any further ado, langsung aja buat kalian semua yang sedang menantikan The Weeknd dalam konser yang bakal digelar di bulan September nanti, special for you guys di waktunya santai siang, this is Cry For Me.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Sober, teman terbaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
3: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu dari Puncak Tikala Manado. Hari ini Senin 18 Mei 2026 ya. Aku kembali menyapa kamu pastinya di 97,7 FM Pro 2 Manado. Teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Senin yang mendung-mendung kelabu ini? Padahal dari pagi sampai siang tadi cerah banget ya. Kalau jemur kayaknya langsung kering tuh sejam dua jam tadi. Tapi sekarang udah hujan lagi di kota Manado. Kalau sekitar gimana, kayak Tomohon, terus habis itu juga Tondano, Bitung dan lain-lain, boleh juga dong kalau misal kamu ada di lokasi-lokasi itu, update cuacanya juga boleh ya di WA di 085190889797 ataupun juga di TikTok ya. Aku juga live nih sekarang sampai nanti mungkin sekitar jam 5 kali ya. Jadi kamu juga bisa join di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus gimana hari pertama kamu memulai rutinitas kembali setelah long weekend kemarin? Udah semangat lagi atau justru masih kebawa hawa-hawa long weekend ya? Biasanya kalau misal habis long weekend itu langsung post holiday blues gak sih? Kalau misal ibu baru melahirkan tuh ada baby blues gitu kan. Nah kalau misal kalian-kalian pekerja terus habis itu habis long weekend balik kerja lagi, biasanya post holiday blues tuh ya. Gak cuma kalian, aku pun juga sama. Ya udahlah ya, buat kamu-kamu yang butuh asupan semangat tambahan biar enggak kena post holiday blues, tenang aja karena sore ini juga aku siap jadi sahabat setia kamu lewat obrolan seru di Chillin Chat sore ini sekarang juga ya sampai nanti jam 5 gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka, dan juga sambil kita ngobrol aku bakal puterin juga deretan lagu-lagu paling hits yang pastinya bisa bikin mood kamu juga naik lagi dan makin ceria. Dan biar aktivitas kamu sore sampai malam nanti juga tetap lancar Cer Jaya, aku juga bakal kasih bocoran soal perakiraan cuaca terbaru dari BMKG ya. Kalau dari BMKG juga ada update, jadi nanti kita tunggu juga info terbaru dari BMKG. Dan pastinya juga diselingi berbagai info unik dan menarik biar kamu tetap up to date sambil nikmati juga suasana Manado sore ini yang mendung-mendung asyik ini. Bikin ngantuk sih sebenarnya ya. Terus juga buat kamu yang lagi di tengah kemacetan pulang kantor ya, atau juga pulang dari aktivitas apapun gitu, atau juga mungkin lagi nongkrong sore di spot-spot hits Manado, pastinya tetap jaga keamanan dan kenyamanan ya. Terus juga kalau kamu punya cerita seru soal gimana cara kamu naklukin hari Senin ini gitu ya, atau misal mau berbagi pantauan lalu lintas di sekitar kamu, juga boleh disampaikan aja ya di WA di 085190889797 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Terus habis ini jangan mana-mana, pastiin kamu tetap stay tune bareng aku di sini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di Sore Ceria, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku juga, Fika Hamzah ya, yang nemenin kamu di sore-sore mendung di kota Manado ini gitu ya. Terus juga, karena mendung juga, dan mungkin kamu-kamu semua juga butuh informasi gitu ya. Kira-kira bakalan hujan terus juga apa enggak nih sampai nanti malam ya. Apalagi misal kamu udah punya rencana yang mateng buat keluar rumah juga gitu ya. Mungkin harus sedia payung atau jas hujan dulu juga deh ya. Karena abis ini aku langsung masuk ke info cuaca dulu yuk. Makanya yuk dengerin info cuaca sore ini.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke deh teman Pro 2, BMKG Sulawesi Utara baru aja ngeluarin update peringatan dini cuaca sore ini ya, di Senin 18 Mei 2026 nih, buat kamu-kamu semua ya. Jadi sejak jam 2 siang tadi, wilayah Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya Sulu, Untareran dan sekitarnya, jelas berpotensi diguyur hujan juga dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan gak cuma hujan biasa, tapi juga bisa disertai kilat, petir dan angin kencang juga ya teman Pro 2. Peringatan ini juga meluas ke hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara nih teman Pro 2. Jadi pay attention ya nih, aku spill lagi. Jadi buat kita yang ada di kota Manado, peringatan ini juga berlaku untuk seluruh kecamatan, mulai dari Tikala, Wenang, Sario, Wanea, Malalayang, Mapanget, Singkil, Tuminting, Bunaken sampai Pal 2. Wilayah sekitar kita kayak Tomohon, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kota Mobagu hingga wilayah Bolang, Mongondoraya dan Kepulauan juga ikut kena imbas perluasan cuaca ini. Kondisi cuaca ekstrim ini juga diperkirakan masih bisa berlangsung sampai jam 5 sore nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan atau juga lagi prepare, mau pulang kantor atau pulang dari kampus atau dari aktivitas apapun, harus tetap hati-hati berkendara pastinya ya. Jalanan juga pasti cenderung licin nih, jadi kurangi kecepatan ya. Dan untuk yang bawa kendaraan roda 2, cari tempat berteduh yang aman juga kalau hujan mulai makin deras. Pokoknya stay safe semuanya dan tetap pantau terus di Sore Ceria, oke? Okay?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single. Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sorry Ceria, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Thank you untuk teman Pro 2 yang masih standby ya, dan juga mungkin ada juga yang baru gabung di sore hari ini gitu ya. Abis segala rutinitas kamu, aktivitas kamu, lagi cari yang seger-seger, tepat banget milih Pro 2 jadi pilihan kamu ya, untuk menemani sore kamu. Dan kita masih di sesi challenge sore ini ya, dan kira-kira jujur deh, di sini ada nggak yang masih belum move on dari long weekend kemarin gitu ya, jiwanya masih tertinggal gitu kan di long weekend kemarin, lumayan lama tuh kan 4 hari. Nah terus abis itu juga langsung ketemu hari Senin ya kan, dan baru juga masuk hari Senin rasanya udah kangen lagi gitu ya, untuk liburan lagi, udah pengen gitu kan merencanakan liburan lagi. Ngaku deh. Apalagi untuk kamu-kamu yang kemarin pas long weekend ngambil cuti gitu kan ya. Seperti yang ada di sebelah aku ini. Sore hari ini aku ditemenin sama Jaki lagi nih ya, di Sore Ceria. Nih dia habis cuti nih, habis pulang
1: kampung. Iya, makanya jarang tandem lagi. Baru sekali tandem tinggal cuti.
0: Iya, baru kemarin tandem ada sebulan yang lalu ya.
1: Ya sebelum aku cuti. Iya,
0: kan? Cutinya hampir sebulan orang ini. Puas banget gak tuh?
1: Lepasin long weekend. Itu adalah strategi, adalah mencari long weekend biar cutinya maksimal.
0: Oke, berarti emang disengajain ya cuti di bulan Mei ini karena iya, banyak libur itu kan?
1: Banyak libur, ada urusan. Ya sudahlah.
0: Terus jadinya digenepin gitu ya, biar jadi kerasa lebih mantep gitu kan cutinya sebulan tuh liburnya.
1: Dan dihabisin.
0: Langsung habis nih.
1: Langsung habis.
0: Iya.
1: Karena emang kan tiket pesawatnya mahal. Kalau enggak sekalian, ya rugi dong.
0: Benar-benar. Apalagi kalau kita kan ini kan dari Sulawesi ke Jawa gitu.
1: Itu
0: kan.
1: Itu dia.
0: Ya. Oh, iya benar.
1: Kalau enggak sekalian rugi.
0: Iya, tanggung banget gitu kan. Udah ngeluarin. Kemarin tiket dapat berapa kamu?
1: Berangkat 2,5. Satu orang.
0: Satu orang.
1: Pulangnya 3,5. Lumayan kan?
0: Mantep, ya ampun. Itu satu orang aja udah 6 juta.
1: Iya.
0: Kamu berdua ya?
1: Berdua. Nah. Vika bertiga kalau iya, mau pulang.
0: Lah aku iya bener. Aku kalau mau pulang pergi bertiga kan, bawa rombongan nih, bawa warga gitu kan. Nggak cukup itu cuman 10 juta juga. Makanya. Sedih. Oke deh teman Pro 2. Nah makanya juga kan, apalagi yang orang-orang yang kayak Jaki ini nih, yang habis cuti kemarin, pasti berasa banget gak sih Jak, sekarang udah masuk kerja lagi, gimana perasaannya?
1: Sebenarnya cuti tuh apa ya, karena di sini baru ngerasain cuti itu gak mikirin kerjaan sama sekali kan.
0: Oh gitu.
1: Kalau sebelum-sebelumnya misal kalau di swasta dan sebagainya kan masih tetap mikirin kerjaan. Gimana ditelepon suruh apa. Ini sangat tidak mikirkan kerjaan, tapi malah rindu kerjaan sih.
0: Oh malah bisa gitu. Malah kangen sama kerjaan. Iya. Hey, terus. Oh karena biasanya dulu kerjaan di swasta tuh
1: lebih kan, biasanya
0: gitu ya.
1: Kalau di swasta dulu bahkan kan nggak cuti, maksudnya misal bisa WFH dan lain sebagainya, liburan tapi tetap mikirin kerjaan kan, was-was.
0: Telepon lah apa ya.
1: Iya kalau sekarang ya udah.
0: Oke, okay. Jadi tapi sebenarnya emang iya sih, aku juga termasuk yang kan dulunya juga di swasta ya gitu. Sekarang di sini lebih lowong, cuman bukan berarti lebih nggak ada kerjaannya, bukan ya. Bukan, cuman memang lebih enak aja, lebih menikmati ya kalau momen-momen libur dan cuti gini gitu.
1: FOMO
0: ya.
1: Guys, FOMO kalau cuti di pemerintahan tuh, karena kayak ketinggalan banyak hal gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Misal bener dari banget. Kerjaan, info-info kerjaan, terus kadang apa yang lagi hangat dikerjakan, ya udah FOMO.
0: Tapi enaknya ya lebih bisa menikmati quality time cuti dan libur ini.
1: Menikmati kan? Sekali sih.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi masuk-masuk ya, sebenarnya sudah seminggu sebelum masuk udah rindu kerjaan sih. Kayak greget aja kayak. Kerja.
0: Nah kalau teman Pro 2 gimana coba? Ngerasain apa yang Jaki rasain gak? Kira-kira cuti saking lamanya akhirnya rindu kerjaan, atau malah malah ini nih, malah digangguin kalau cuti gitu ya. Nah makanya aku juga pengen tahu juga nih teman Pro 2, kemarin long weekend itu ngapain aja gitu kan ya. Terus habis itu sekarang ngerasain uring-uringannya gak nih? Nah Kalau yang ngerasain uring-uringannya
1: banyak abis, yang uring-uringan deh.
0: Banyak banget. Oh, aku kalau ngelihat postingan Instastory teman-teman itu, wah ngeluh semua. Aduh.
1: Mungkin karena liburannya tidak.
0: Tidak
1: ini sih,
0: tidak berkualitas.
1: Tidak berkualitas.
0: Iya deh, ngiri banget nih yang liburannya berkualitas. Nah, teman Pro 2 ada yang gregetan gak nih denger omongannya Jaki nih ya?
1: Gak gitu
0: banyak
1: loh, maksudnya
0: nih.
1: Gak gitu.
0: Pasti apa-apa. Banyak nih ya yang ngerasa sekarang nih lagi uring-uringan. Aduh, udah mulai kerja lagi gitu kan ya. Nah, kalau buat teman Pro 2 yang belum tahu Jak, ini ternyata tuh ada loh nama fenomenanya yang uring-uringan abis long weekend.
1: Kayaknya aku pernah denger itu.
0: Iya, yeah, apa pernah denger ya? Nah, aku kasih tahu makanya nih. Jadi fenomena ini tuh disebut post holiday blues. Nah,
1: oh,
0: pernah denger gak?
1: Gitu.
0: Nah, itu.
1: Pernah.
0: Kalau misal orang-orang abis melahirkan ya, ibu-ibu abis melahirkan itu biasanya baby blues kan. Nah, ini. Jadi kalau misal orang abis kelamaan libur, terus abis itu kerja lagi, terus ngerasa uring-uringan dan kayak hampir-hampir OTW kayak orgil gitu ya. Itu namanya post holiday blues gitu. Jadi ada rasa mager dan lemes yang muncul waktu kita harus balik ke rutinitas kerja atau kuliah.
1: Padahal
0: gitu.
1: Kan butuh duitnya ya. Buat liburan lagi kan.
0: Buat liburan lagi gitu. Buat ngabisin waktu cuti lagi.
1: Buat ngabisin
0: gitu.
1: Duit lagi.
0: Ngabisin duit lagi. Nah itu juga sih sebenarnya bisa jadi tips juga ya. Tapi iya, untuk tipsnya nanti boleh kita spill nanti di akhir ya teman Pro 2. Akhir chill and chat gitu. Makanya sore ini aku pengen tahu juga teman Pro 2, kira-kira kamu ngalamin gak nih post holiday blues? Terus habis itu jurus andalan kamu buat ngatasin post holiday blues ini nih di hari Senin ini gitu kan, biar tetap produktif hari ini tuh gimana ya? Apakah kamu tim yang harus jajan kopi gitu ya biar melek seharian? Oh, itu mah aku ya. Kalau Jaki gimana kalau misal ngalamin uring-uringan abis libur tuh ngapain?
1: Ini aja aku bingung juga. Apa ya, inget aja kan kerja karena butuh duitnya,
0: butuh duit
1: kan?
0: Ya kalo duit buat liburan lagi
1: ya, ya pasti pernah sih ngerasain kayak gitu kan. Apalagi aku awalnya pikirnya akan ngerasa kayak gitu karena kan ini cukup lama banget nih, 3 mingguan.
0: Iya.
1: Ternyata
0: fun.
1: Iya, fun
0: cutinya.
1: Kayak bingung karena mungkin uangnya sudah menipis jadi kayak mau
0: lebih
1: extend
0: ke,
1: kok
0: lebih
1: jatah
0: ke,
1: cutinya udah habis.
0: Iya benar, berarti lebih ke pusing karena duitnya udah habis aja gitu ya.
1: Iya nah. Dan sebenarnya perasaannya malah justru kayak kan uring-uringan sih Kak. Kayak
0: apa?
1: Malah kayak rasanya kesini lagi setelah skip 3 minggu nih, rasanya kayak mau masuk dunia baru lagi gitu loh, kayak
0: perbedaan
1: harus perkenalan
0: dunia
1: lagi, siapa tahu
0: ya
1: pada
0: Allah
1: lupa kayak
0: iya,
1: mau masuk dunia kerja baru atau tempat kerja baru lagi gitu, kayak takut-takut yang grogi-grogi.
0: Jadi anak baru lagi, untung kita nggak kenalan lagi.
1: Iya iya.
0: Mas siapa mas?
1: Iya. Siapa? Ya? Ini di mana ya? Kan?
0: Ini kapan, saya Vika mas, gitu.
1: Kapan
0: ini mas
1: saya
0: siapa?
1: Kerja di sini dan daftar di sini, tiba-tiba di sini.
0: Aduh, ya ampun. Ya udah, makanya teman Pro 2 buruan sharing aja ya di, kita juga live di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu kan. Kamu tim yang misal harus jajan kopi susu gitu ya biar melek lagi, biar ngurangin depresi abis long weekend gitu ya, atau curi-curi waktu buat dengerin playlist lagu favorit di Pro 2 pastinya ya biar mood naik lagi gitu kan. Atau yang tim yang diem-diem aja pasrah deh nunggu jam pulang kantor sambil scrolling-scrolling medsos gitu ya. Buruan ya, aku tunggu di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka, atau di WA di 0851 908 8797. Terus abis ini aku bakal puterin PC Kota ya, Bahagia Lagi, tadi requestan dari yang udah nyapa-nyapa di TikTok. Dan nanti aku sapa tuh ya untuk yang udah masuk di TikTok. So make sure you don't go anywhere, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria juga pastinya di Pro 2 FM Manado ya. Aku juga masih live TikTok di Pro 2 RRI Manado, duanya angka barengan sama Jaki juga ya. Masih sama Jaki juga nih. Jadi sore sore ini aku gak sendirian, oke. Dan masih soal bahas soal penyakit abis long weekend gitu ya, tentang
1: tentang apakah itu bisa disebut penyakit?
0: Penyakit sih, soalnya sumpah dulu ngalamin zaman di swasta gitu ya, kerja karena kerjanya hampir 24 jam ibarat kata gitu kan, kayak yang kamu bilang, walaupun libur weekend juga tetap aja gak bisa quality time gitu, karena masih kebawa kerjaan gitu kan, walaupun libur juga, nah pas ketemu hari Senin makanya tetap uring-uringan.
1: Berarti
0: gitu.
1: Ada obatnya kalau penyakit?
0: Harusnya.
1: Liburan lagi.
0: Dan itu pakai apa? Duit.
1: Dapat duitnya kerja lagi.
0: Kerja lagi. Ya, sama aja terus. Cuman sebelum itu ya, mungkin aku mau bacain dulu aja kali ya untuk yang udah menyapa-nyapa juga di TikTok sore ini, benar enggak sih Jak? Coba ya. Aku coba baca-baca dulu sore ini, tadi tuh udah ada yang masuk juga dari Leticia Aldiva. Katanya Senin rempong banget dengan kerjaan kantor gara-gara cutber alias cuti bersama. Ini kayaknya termasuk yang kena penyakit post holiday blues juga nih. Ini yakin pasti dia ngetiknya sambil merengut gak sih Jang?
1: Iya pasti kayaknya. Kayak gak pulang-pulang nih. Gak selesai-selesai.
0: Gak selesai-selesai kerjaan nih. Ah gitu kan.
1: Kerjaan ditinggal liburan kok malah nambah numpuk.
0: Iya malah nambah-nambah nih gitu kan. Kayaknya nih begini nih kayaknya Leticia nih. Terus makanya dia minta bisa request lagu gak Kak Host? Bahagia lagi Pice Kota. Tadi tuh udah sempat masuk dia sebenarnya. Nah makanya tadi langsung aku puterin aja buru-buru buat ngobatin yang merengut ini nih.
1: Biar pulang bisa cepet.
0: Pulang cepet biar bisa moodnya naik lagi sambil nunggu pulang gitu kan. Tadi udah aku puterin ya Leticia. Dan ini juga requestan yang sama yang udah diminta sama Alessandro juga dari Mapangnya. Tadi minta Bahagia Lagi juga. Dan katanya Senin ini lagi suka nonton Pro 2 aja Kak. Pilihan yang bagus.
1: Iya bagus itu.
0: Buat mood booster hari Senin.
1: Apalagi kalau penyiarnya Vika. Aduh, yang lain boleh kok ditonton.
0: Yang lain juga boleh dong, sama aja gitu kan.
1: Bagus-bagus semua.
0: Aduh, yang suka nontonin aku jajanin apa nih ya?
1: Ini bayaran ternyata.
0: Penonton bayaran enggak tuh. Ya udah, terus ada juga tadi yang masuk ada Vira juga ya. Terus ada Gembul, sore Vika, halo, sore juga Gembul. Ada Ilham Turnip kata request lagu Sheila on Seven hingga ujung waktu. Boleh sih, tapi boleh sharing dulu dong gimana hari Seninnya setelah melewati long weekend tadi ya. Tadi kemarin ya. Untuk Ilham buruan ditunggu ceritanya, baru nanti boleh diputerin lagunya. Terus juga ada Rizky, katanya halo Mpok, balik lagi nih, manggilnya Mpok.
1: Oh itu orang lama pasti, kalau udah manggilnya Mpok, berarti penggemar.
0: Penonton setia, iya nih kayaknya nih si Rizky nih emang, dia dari Bengkulu nih biasanya menyapa tiap aku siaran gitu ya. Terus habis itu ada juga username Heidi Jane, wah ini Bu Heidi nih.
1: Iya ini, makasih Bu Kak, saya juga tambah cantik kan Bu.
0: Tambah cantik katanya. Iya Jaki juga tambah cantik dipakein filter Ibu.
1: Ini ada cepet-cepet.
0: Oke lah. Terus selanjutnya ada Lexi Mbak Vika. Katanya Senin Surabaya panas per orang matahari satu. Tugas kantor juga makin numpuk. Udah combo langsung. Aduh. Obat sakit kepala. Ini gak boleh sebut merek nih.
1: Iya. Manado lagi hujan-hujan terus nih.
0: Iya Manado malah lagi mendung hujan. Iya. Tadi hujannya sempat gede
1: ya. Lumayan sih. Soalnya gitu. Ya memang beberapa minggu kemarin di Jawa juga panasnya.
0: Oh iya.
1: Na'udzubillah.
0: Gimana kemarin di sana?
1: Bener kayak ini mataharinya satu-satu. Oh. Panas banget. Baru aku dapat hujan waktu pertama datang sama mau pulang.
0: Oke.
1: Jadi selama di sana panas sekali.
0: 3 minggu
1: sekali.
0: Itu panas terus.
1: Tapi alhamdulillah sih maksudnya bisa pergi kemana-mana kan. Cuma itu panas sekali.
0: Okay.
1: Mungkin udah mau masuk fase kemarin El Nino Godzilla.
0: Iya kali ya.
1: Gimana dong nggak tahu game selama 3 minggu kemarin.
0: kalau aku sih ngelihatnya masih kayak gini, masih labil begini, nanti panas kayak tadi kan sebenarnya iya, panas gitu kan, terus sore hujan tiba-tiba kayak gitu. Cuman memang nggak begitu intens hujannya kayak yang waktu akhir sama awal tahun kemarin kan hujan mulu gitu kan. Jadi mungkin ya kalau yang di Pulau Jawa memang lagi panas terus, nah itu hati-hati juga tuh, biasanya rawan radang tenggorokan ya.
1: Iya
0: kan?
1: Saya juga radang.
0: Kalau denger deh tadi batuk-batuk, nah ini nih dia juga lagi batuk nih ya. Jadi hati-hati, pokoknya untuk yang dengerin juga dari sana nih, minum vitamin yang banyak gitu ya. Terus habis itu jangan sampai kurang minum, makan jangan sampai telat, intinya gitu ya, biar tetap fit terus. Lanjut lagi ya, mungkin balik lagi sama topik yang tadi, post holiday blues gitu ya. Sebelum kita ngulik-ngulik lagi, kemarin si Jaki tuh cutinya aktivitasnya ngapain sih, kepo gitu kan. Belum sempet ngobrol, dia baru banget pulang gitu, baru banget kesini. Jadi masih belum ngobrol-ngobrol kemarin. Dan buat teman Pro 2 juga nih, mungkin yang belum tahu sebenarnya post holiday blues, dari tadi ngomong post holiday blues tuh apa, apalagi yang baru gabung gitu ya. Nah, kalau tadi tuh aku sempat ngomong kan kalau post holiday blues ini adalah depresi setelah liburan panjang gitu kan. Nah, ini tuh ada beberapa ciri-cirinya sebenarnya. Nah, kamu gimana Jak? Udah cari tahu
1: ini
0: tentang post holiday blues?
1: Udah cari-cari tahu sih tentang ciri-ciri umum dari post holiday blues. Mm-mm. Nah, yang pertama itu kalau ada yang ngerasa sedih saat liburan mau berakhir, itu menjadi salah satu ciri-ciri utamanya. Terus yang kedua, merasa stres dan cemas saat kembali menjalani aktivitas.
0: Anxiety.
1: Apalagi langsung masuk-masuk hari Senin, nah itu dia. Terus ada kehilangan motivasi dan fokus, karena mungkin fokusnya masih ketinggalan di liburan.
0: Iya gitu. Benar.
1: Kemudian ada yang mengalami insomnia. Kemudian suasana hati menjadi buruk, sering melamun, mungkin ngelamunin uang yang sudah keluar dari liburan ya kayak.
0: Kayaknya
1: kemarin
0: itu
1: habis
0: deh.
1: Segini ya.
0: Kayaknya itu harus deh permasalahannya nggak sih?
1: Hari kerja lagi biar dapat segini buat liburan lagi.
0: Iya, kayaknya curiganya sebenarnya itu sih yang bikin sedih.
1: Iya, sering ngelamun tuh kayak ngelamunin itu sih. Kemudian ini nyambung sih, merasa kosong dan lelah. Nah ini kosong pikiran, kosong dompet. Dan kosong lainnya ini.
0: Apalagi yang jomblo,
1: iya,
0: hatinya
1: aduh,
0: kosong.
1: Gak usah cuti deh, mending kerja aja deh.
0: Aduh ya ampun.
1: Nah, abis itu apalagi ada lagi? Abis sering ngelamun, udah ngerasa kosong, mudah marah kalau disenggol. Nah ini
0: udah.
1: Aduh, udah tingkatnya udah.
0: Udah akut.
1: Kesenggol dikit bacok ini. Terus yang terakhir ada rasa percaya diri menurun.
0: Tapi kayaknya berkesinambungan ya kalau yang terakhir ya. Ya, gimana rasa percaya diri gak menurun, duit gak ada.
1: Iya makanya masuk-masuk gembel lagi.
0: Gembel lagi, miskin lagi gitu kan abis liburan.
1: Jadi orang kaya, pulang kok gini lagi ya.
0: Aduh ya ampun, jadi intinya sebenarnya post holiday blues tuh karena abis liburan terus abis itu depresi karena mau kerja, apa karena gak ada duit sih?
1: Nah gak tahu itu yang mana yang benar.
0: Kayaknya karena gak ada duit ya teman Pro 2 ya, ngaku.

man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu ya. Kita masih di Chill and Chat di sore hari ini, teman Pro 2. Dan masih barengan juga nih aku sama Jaki ya, ditemenin sama Jaki juga ya. Eh, doain dong teman-teman nih biar cepat sembuh nih. Dia abis dari cuti malah sakit ya kan.
1: Iya, kecapean guys.
0: Kecapean untuk asikan deh kayaknya nih cutinya nih. Oke deh, teman Pro 2, sebelum aku lanjut lagi bahas soal Posolide Blues, nanti aku juga mau ngasih tahu nih, aku sama Jaki mau ngasih tahu cara mencegah sama mengatasi atau ngasih tips juga gitu ya, gimana untuk ngakalin si Posolide Blues ini gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau menyapa-nyapa dulu untuk yang udah join juga di TikTok sore hari ini ya. Terus tadi tuh sore hari ini kan udah ada Lexi ya. Lexi udah aku sapa juga ya. Terus dia nyambung lagi nih Jaki, katanya
1: apa itu?
0: Being tired from work is nothing compared to the exhaustion of looking for a job. Ya enggak po, katanya gitu. Bener gak?
1: Kenapa setuju? Akhirnya ya enggak po. Udah bahasa Inggris akhirnya
0: tetap po juga. Betawi lagi, Betawi lagi. Aduh, mentang-mentang menyiar Betawi. Tapi bener sih, setuju juga. Jadi capek karena kerja sebenarnya masih lebih bisa disyukuri gak sih, daripada kita capek karena nyari kerja. Kalau kamu gimana Jak, pandanganmu soal ini?
1: Iya, tapi kan tetap capek. Maksudnya kadang tuh gak sukanya kalau ada ngeluh kerja, capek kerja terus. Ya kan mending daripada, iya tahu sih cuma ya.
0: Cuman keluhan tetap karena capek. Kerjanya itu tetap valid, iya. Gitu kan. Sebenarnya sih mau gimana pun capek ya capek, tetap iya, harus kita validasi, tetap kita setujui gitu kan ya Jack ya.
1: Sebenarnya nggak bisa dikompare.
0: Nggak bisa dikompare dalam artian tuh namanya kita mau mensyukuri sesuatu, iya. Kalau bisa jangan sampai membandingkan.

0: lebih banyak, karena itu kan arahnya kayak toxic positivity nggak sih?
1: Iya benar ya, kayak iya. Gimana ya, kayak ya udah, maksudnya kayak kita kerja kalau kayak jadi nggak ada peluang untuk kita ngeluh nggak sih? Maksudnya kayak
0: iya benar. Padahal ya, ngeluh itu manusiawi.
1: Iya, capek kan juga manusiawi gitu.
0: Iya, benar. Oke. Iya, aku paham sih. Tadinya aku juga cenderung yang kayak gitu kan. Misal aku kayak Lexi bilang gitu kan, capek nyari kerja sama capek karena kerja itu masih lebih bisa disyukuri capek karena kerja. Tapi ya, kesininya aku berpikir lagi memang gak bisa juga kayak gitu, semuanya valid. Terus habis itu juga jangan kebiasaan toxic positivity kayak ya, gitu benar, gitu. Karena semuanya, karena kita gak tahu juga orang-orang semuanya kan punya strugglingnya sendiri gitu kan ya. Gitu Lexi ya. Tapi gak apa-apa juga pendapat kamu, kita ini kok, kita terima, kita validasi.
1: Karena
0: gitu
1: capek
0: ya,
1: itu valid, itu aja.
0: Iya benar. Terus ngeluh juga manusiawi.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misal emang kewajiban tetap kita penuhi, walaupun kita ngeluh ya udah nggak apa-apa juga.
1: Iya
0: sih.
1: Iya. Cuma buat melepas perasaan aja kan.
0: Iya benar banget. Terus juga ada Civa nih, nonton radio di warung terminal Purabaya, mbak kak penyiar, udah mbak kak lagi.
1: Nonton radio lagi. Nonton radio konsepnya gimana?
0: Tapi benar juga sih, boleh juga. Sih. Jadi inian, jadi campaign enggak sih?
1: Iya.
0: Campaign Pro 2 ya kan. Ayo nonton radio
1: TikTok.
0: Di Pro 2.
1: Kan bisa.
0: Iya. Boleh. Terus katanya request lagu Ungu untukmu selamanya, terima kasih. Iya, boleh deh ya.
1: Boleh.
0: Terus abis itu ada juga mana nih ya?
1: Ada lagu Hacu Salma Salsabil enggak kak? Oh nanti boleh dicek sih.
0: Aku sih udah ngecek sih tadi, cuman masalahnya belum masuk nih Jack lagunya. Iya, jadi boleh yang lain kalau mau request ya.
1: Tuh,
0: katanya
1: tuh Berharap Pada Timur.
0: Oh iya, oke. Tapi tadi udah turun. Ya. Berharap Pada Timur udah turun.
1: Coba
0: boleh
1: kak,
0: yang
1: Berharap
0: lain,
1: Pada
0: ya?
1: Utara, Selatan, dan Barat boleh nih.
0: Iya dong, jangan timur dong. Coba ganti, coba arahnya ya. Utara, Selatan, apa Barat gitu.
1: Iya, coba.
0: Oke deh, itu dari Cahaya ya tadi ya. Cahaya tuh kan, coba ya cari lagu yang lain lagi yang belum turun ya. Terus ada siapa lagi nih? Saya sendiri. Kak, info Barun Chives kemarin gimana? Gimana apanya nih?
1: Gimana apa?
0: Maksudnya gimana apanya nih? Ya udah jalan.
1: Iya, udah.
0: Udah kok, udah beres.
1: Aman kemarin. Walaupun di sebelah venue ada kebakaran.
0: Mm-mm.
1: Tapi karena kemarin aman kebetulan semua. Aku nonton ya.
0: Mm-mm.
1: Ya aman. Gimana?
0: Maksudnya nggak mempengaruhi.
1: Enggak sih, nggak mempengaruhi yang gimana. Cuma ya.
0: Aman aja.
1: Sok.
0: Tapi kelihatan gak sih dari
1: kelihatan,
0: venue?
1: Karena aku nge-share di grup itu.
0: Oh iya.
1: Yang POV kebakaran dari venue.
0: Mm-mm.
1: Ya lumayan tinggi sih ya.
0: Tapi sempat ada yang panik gak di yang nonton?
1: Di Badonci.
0: Iya sih. Enggak, masih tetap enjoy ya.
1: Bingung aku gitu mau kayaknya ngejelasinnya gimana. Takut dihujat. Kemarin ada yang bikin statement kena goreng ya gitulah.
0: Iya, udah hati-hati.
1: Intinya semuanya aman dan terkendali.
0: Intinya gitu
1: walaupun
0: tuh ya.
1: Kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu korban
0: ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Semoga amal ibadahnya diterima Yang Maha Kuasa gitu, ditempatkan di tempat yang nyaman pastinya ya, gitu. Terus untuk yang luka-luka juga cepat pulih gitu kan, sama kerugian material juga semoga juga cepat pulih juga gitu ya. Gitu.
1: Itu kayaknya update dari Badonci, bingung gimana apanya
0: bingung.
1: Gianya cantik, terus apa lagi? Gitov juga Nadifnya? Lucu. Nadif, kamu gak nonton Nadif?
0: Oh enggak. Kemarin.
1: Aku datang pas Gitov.
0: Oh pas Gitov.
1: Baru Chan nyampe.
0: Oh gitu.
1: Langsung nonton Badonci.
0: Oh iya bener ya, baru banget sampai dari ini.
1: Dari
0: Jawa.
1: Dari Jawa langsung nonton Badonci.
0: Oke lah gitu ya. Jadi kalau nanya gimana ya itu aja update, bingung juga apaan.
1: Kalau mau ini lebih lanjut ya hubungi panitia Badonci aja. Kami coba media partner sih.
0: Oke deh, terus juga ada Civa katanya minggu sampai Senin di jalan perjalanan mudik menjelang Lebaran Kurban katanya.
1: Oh iya, minggu depan ada long weekend lagi guys.
0: Iya tuh kan.
1: Lebaran Kurban ini.
0: Aduh, banyak banget ini kayaknya libur ya Mei ke Juni ini gitu kan.
1: Terakhir ini kayaknya libur panjang.
0: Iya,
1: karena
0: bener,
1: setelah ini udah nggak ada.
0: Udah nggak ada lagi.
1: Ya. Jadi manfaatin guys yang
0: jadi, selamat ya untuk yang sudah memanfaatkan waktu cuti kemarin gitu kan.
1: Kemarin katanya ada yang mau.
0: Aku

0: iri
1: di Idul Adha sih.
0: Iya.
1: Enggak jadi.
0: Tapi enggak tahu nih jadi apa enggak.
1: Oh, gitu.
0: Aduh, masih tentatif. Iya, jadi teman-teman dua, aku kan rencananya juga mau cuti gitu kan nanti gitu di menjelang Idul Adha. Cuman kayaknya masih maju mundur nih. Terus aku jadi iri ngelihat orang-orang ini yang bisa cuti gitu.
1: Nanti
0: kan,
1: kalau kamu langsung cuti, tandemnya ini cuma diselingi cuti aja ini.
0: Jarang-jarang jarinya tandemnya ya.
1: Iya. Aduh. Tapi gak apa-apa, semoga Kak Vika bisa cuti.
0: Iya, iya dong, dua ini gitu dong. Aku ya bisa jadi cuti. Aku iya udah homesick banget nih, udah
1: bisa
0: kangen.
1: Bisa sih kalau cuti kan bisa kan?
0: Iya, cuti sih bisa, cuman kan masalahnya urusan-urusan yang membersamainya ini.
1: Yang jutaan-jutaan itu.
0: Sudahlah, ini internal ya.
1: Oke, oke, oversharing.
0: Oke deh. Ya udah, pokoknya yang lagi perjalanan mudik juga nih buat si Civa ini ya, berarti dari Bali ya. Mau kemana nih mudiknya, ke sini kah? Ke Manado atau kemana? Mudah-mudahan lancar-lancar di perjalanan. Terus abis itu juga masih balik lagi ke topik kita ya, Jaki ya. Tadi kamu punya tips gak caranya mencegah gitu biar kita-kita nih terhindar dari post holiday blues, apalagi dari long weekend terus abis itu udah mau kerja lagi nih, hari kerja lagi.
1: Ada nih, ada tips.
0: Mm-hmm. Boleh kali.
1: Untuk mencegah post holiday blues, yang pertama, kasih jeda istirahat. Jadi jangan mepet pulangnya, jadi dikasih jeda dulu. Misal hari Senin udah mau masuk, pulangnya di hari Sabtu atau di hari Minggu, gitu. Biar badan dan waktu tuh ada buat transisi. Terus jangan lupa beresin rumah. Ngapain beresin rumah sebelum pergi, biar pas pulang gak stres lihat cucian menumpuk. Ya sama aja kotor sih, ditinggalnya 3 minggu kok.
0: Gak ada itu ngaruhnya
1: sih. Iya, gimana sih tipsnya ini?
0: Tapi sih kayaknya gini sih Jack, mungkin maksudnya sebelum kerja itu beres-beres rumah, biar moodnya itu ngelihat rumah rapi tuh enak gitu gak sih? Tapi nambah-nambahin
1: enggak. Iya, kayaknya enggak sih ini tipsnya tuh. Jadi sebelum liburan bersihin rumah dulu.
0: Iya.
1: Terus pas pulang udah gak mikirin bersihin, tapi kan sama aja debu kan hadir.
0: Tetap ada juga.
1: Tahu dari mana.
0: Iya benar juga sih. Cuman tapi itu juga yang aku pakai sih Jack. Jadi kalau aku mau pergi kemana-mana, aku harus ngerapiin dulu rumah semua. Jadi pulang udah tinggal istirahat, paling nyapu-nyapu dikit doang debu-debu kehidupan ini gitu kan.
1: Itu. Oh gitu, boleh. Terus ada tips yang kedua. Bikin agenda yang santai.
0: Gimana tuh?
1: Pas liburan jadwalnya jangan terlalu padat kayak jadwal world tour. Oh boleh nih. Sisipkan waktu buat leye-leye biar gak kecapean saat kembali ke realita. Eh tolong ya, kalau kalian sudah cuti, waktu itu berharga. Jadi kalau mikir daripada leye-leye, mending kita kemana.
0: Mending maksimalin cuti gak sih?
1: Itu iya, ya makanya kan? Itu. Ngapain cuti, misal cuti ke luar negeri atau misal kemana?
0: Iya,
1: ke Jepang. Ini... Layah-layah dulu kali, gak
0: ngapain
1: apa-apa. Mending explore.
0: Mendingan keliling kota. Ngapain kalau layah-layah emang ngapain cuti ya? Ngapain
1: cuti,
0: liburan,
1: kerja
0: di rumah.
1: Layah-layah.
0: Nih gimana sih nih tipsnya?
1: Iya sih, maksudnya pasti akan kepikiran itu sih. Maksudnya apalagi kalau kita
0: nih kalau bisa, kalau misal lagi liburan, bangun sepagi mungkin, tidur semalam mungkin. Kalau aku begitu. Iya. Ini gimana?
1: Leye-leye
0: mau ngapain di rumah aja mendingan.
1: Tapi gak apa-apa kok kalau yang misalnya masih mager, leye-leye dulu gak apa-apa. Jeda tuh penting juga.
0: Iya gitu. Dah, deh. Ada lagi nih.
1: Kemudian tips yang ketiga, rencanain liburan selanjutnya. Belum juga.
0: Belum kelar liburan
1: udah
0: begitu.
1: Udah rencanain. Tapi mungkin biar semangat. Jadi
0: biar
1: kerjanya
0: semangat
1: tuh, oh setelah ini aku harus nabung, targetnya nih mau liburan kemana lagi.
0: Iya
1: ya,
0: bener
1: itu.
0: Ambil positifnya begitu ya.
1: Itu kayaknya sih itu sih ini tipsnya.
0: Tujuannya biar semangat lagi nih nyari duit.
1: Iya
0: gitu.
1: Biar ada alasan. Oh iya aku harus semangat kerja biar, oh misal tahun depan aku mau cuti lagi, mau liburan kemana lagi.
0: Iya
1: gitu.
0: Semangat boleh, kerja boleh. Terus habis itu ngitung lagi buat pengeluaran liburan stress selanjutnya
1: lagi.
0: Kesel lagi, lemes lagi.
1: Gitu aja, gak usah liburan kalau gitu. Terus ini ada tips terakhir, dokumentasiin momen seru, rajin-rajin foto, bikin video estetik, atau nulis jurnal. Pas lagi bad mood di kantor, tinggal buka galeri, HP, nah itu buat lihat-lihat aja kemarin
0: buat,
1: liburannya
0: buat recharge
1: ngapain.
0: Ya.
1: Lebih ke mikir lagi sih, enak ya. Boleh sih.
0: Duit lagi.
1: Nah kan harus langganan-langganan nih yang penyimpanannya sedikit.
0: Iya benar. Apalagi iCloud ya kan.
1: Tapi,
0: iCloud.
1: Iya.
0: Langganan gak?
1: Langganan. Belum bayar lagi.
0: Nah kan. Kalau nggak langganan ya sama aja, gimana mau nyimpennya nih, ya kan dokumentasi momen-momen seru ini.
1: Tapi itu menurutmu ini gak? Apa? Berguna gak? Di tengah-tengah kesibukan terus ngeliat-ngeliat liburan, malah tambah pengen gak sih?
0: Malah tambah kesel, pengen liburan lagi, apalagi kondisinya misal tabungan belum numpuk, belum ada gitu ya, tambah kesel. Tapi enggak sih, benar juga, bisa juga jadi ini juga sih, jadi semangat juga buat pengen liburan lagi gitu. Kalau Jaki gimana?
1: Ya gimana ngaruh. Ya
0: ngelihat foto-foto,
1: aku jarang ngelihat foto-foto lagi di galeriku.
0: Oh, berarti tipikal yang nggak ngelihat, nggak, yang jarang nostalgia.
1: Tapi jarang sih, cuma ya kalau ngelihat-lihat cuma sekilas saja, kalau mau penuh apa yang dihapus ya. Tapi jarang untuk kayak nge-review.
0: Karena kepenuhan memori. Nge-review
1: lihat lagi kemarin kemana aja, itu jarang, jarang banget sih. Cuma kalau misal mau upload atau apa, lepos-lepos gitu,
0: itu baru
1: dicek. Okay. Ini yang mau di-upload tapi belum boleh upload karena ada sesuatu.
0: Tapi dari tips-tips ini yang paling works menurut kamu yang mana, Jak? Kayaknya kalau aku mah itu deh, apa namanya? Mana ya? Enggak, yang liburan. Kedua tuh, yang kedua enggak masuk sih. Kalau aku sih pasti kalau liburan, kalau cuti itu pasti ya kayak yang kamu bilang sih, dipadetin, ngapain?
1: Iya.
0: Malah lele ye.
1: Itu dia. Nomor dua enggak masuk sih.
0: Enggak masuk sih, kalo paling
1: aku
0: yang
1: nomor
0: yang pertama sih, kalau aku paling masuk sih, kasih jeda istirahat
1: itu sih. Itu yang paling bagus sih. Maksudnya sebenarnya kan rancu ya yang pertama sama yang kedua. Jadi mending dipadetin. Pulangnya agak lebih cepat karena bisa ada jedanya di akhir aja daripada di tengah-tengah leyeh-leyeh.
0: Iya benar.
1: Bingung.
0: Benar-benar, mendingan kayak gitu sih kalau aku gitu. Terus ya ini, ya jangan mepet, dari berangkatnya jangan mepet, pulangnya juga jangan mepet itu gitu sih. Jadi istirahat sebelum jalannya juga cukup, terus habis itu istirahat sesudah jalan juga cukup. Kayak kamu kemarin tuh hari Sabtu kan, Senin baru kerja lagi, itu pas banget.
1: Iya gitu. Lumayan.
0: Walaupun
1: sih
0: Sabtu malamnya tetap keluar juga.
1: Iya, langsung ngonser.
0: Langsung ngonser. Ya, oke deh. Jadi itu ya tips-tipsnya ya buat mencegah post holiday blues tuh, teman Pro 2 ya. Siapa tahu emang berguna juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin cenderung mengalami post holiday blues gitu. Kalau misal abis long weekend terus abis tuh harus kerja lagi gitu kan. Terus ada lagi, Jak, mungkin. Udah, itu doang.
1: Apa ya? Ya, nikmatin aja.
0: Nikmatin aja
1: lebih
0: deh.
1: Lebih ke nikmatin aja sih semua proses dan momennya gitu. Yang kan ada yang liburan tuh karena self reward dari kerjaannya yang selama ini numpuk ataupun fokus ke kerjaan, ya udah. Nikmatin, enjoy the moment.
0: Anjay. Enjoy the moment, anjray.
1: Itu sih, daripada mikirin, aduh besok kerja gimana, ya udah dinikmatin aja.
0: Iya benar-benar, jangan terlalu pusing, overthinking, mikirin besok gitu ya.
1: Iya. Besok, jadi besok gimana masuk? Yalah kerja
0: masih besok.
1: Siapa tahu itu masih leyeh-leyeh kan, mending di waktu. Daripada mikirin buat besok kerja yang kayak gimana, mending leyeh-leyeh dulu aja, nikmatin aja setiap momennya.
0: Iya ya kan, jadi intinya hadapin aja dan nikmatin aja setiap momennya, benar gitu ya. Terus ada lagi gak nih yang masuk dari TikTok? Oh kayaknya udah gak ada gitu ya. Jadi aku cuman mau nyapa-nyapa aja untuk yang monitor, masih monitor di sore hari ini, ada Civa. Terus ada juga Pak Budi juga ya yang masih monitor sore hari ini. Oh dia, si Civa ini katanya mudiknya balik ke Jatim. Berarti benar nih ya, tadi yang Purabaya itu di Surabaya
1: kan Bunga Ras itu.
0: Purabaya itu Surabaya, benar ya, Civa ya? Soalnya aku kurang-kurang paham nih. Orang Jakarta kurang paham gitu ya.
1: Nah, itu Bali Jatim tuh deket tuh, kalau Jatimnya di Banyuwangi kan cuma nyebrang.
0: Kalau Jatim yang udah mepet Jateng?
1: Ya jauh, lumayan. Kena
0: jauh kan?
1: Lumayan.
0: Ya udahlah kalau gitu. Oh iya, kemarin tuh aku sempet ada ini loh, ada wacana ngelihat orang di, bukan wacana sih, ada yang sharing di Threads, katanya Surabaya tuh harusnya masuk ke waktu Indonesia Tengah nggak sih gitu, karena waktunya juga udah, maksudnya udah lebih deket ke ini kan, ke waktu tengah. Indonesia Tengah gitu. Iya, kalau menurut kamu gimana tuh, Jak? Ini agak-agak
1: kan
0: agak
1: udah out of topic ada
0: ya? Kan udah ada patokannya,
1: patokannya
0: ya?
1: Kenapa mau dimasukin?
0: Kemarin di Threads ada yang protes kayak gitu, ini kenapa sih Surabaya nggak dimasukin aja ke waktu Indonesia Tengah gitu kan? Habisnya di sini subuhnya aja udah ini banget, udah terang banget gitu katanya.
1: Kan udah gitu. Itu.
0: Udah ada garisnya ya, kan, berdasarkan koordinat ya.
1: Iya, udah ada koordinat. Maksudnya kalau ngelihat peta Indonesia kan udah garisnya udah jelas itu. Ada itu makanya, namanya apa ya, garis apa ya?
0: Ada, apa sih namanya, lupa.
1: Ada
0: ekuator ya? Eh bukan.
1: Iya, enggak tahu.
0: Pokoknya ada nama garis inian deh pokoknya. Aduh, lupa deh.
1: Tapi
0: pokoknya
1: kan emang ada wacana ini mau disamain kan Indonesia waktunya.
0: Emang iya? Beneran iya, itu valid
1: waktu Indonesia. Tapi kan bingung ya. Maksudnya misal di sini subuh. Jadi tiap di gimana, aku juga bingung kalau enggak dibagi tuh. Kadang kok ada wacananya mau dijadiin satu zona waktu.
0: Iya, tapi tetap aja sih enggak bisa ya.
1: Masa di Papua subuh jam 3, di sini subuh jam 4, di
0: iya,
1: Jawa.
0: Enggak masuk aneh sih kayaknya. Coba nanti kita coba kulik-kulik lagi kali ya buat
1: mungkin
0: bahas
1: next,
0: ini.
1: Next ini next episode. Iya, next kita episode bisa bahas tentang zona ini waktu.
0: Iya, boleh
1: dan
0: deh.
1: Zona-zona lainnya.
0: Oh, sama mau bahas lagi tentang culture shock juga ya, dari POV kita perantau di kota Manado gitu ya teman Pro 2. Jadi ya udah lagi segitu aja dulu kali ya teman Pro 2. Tadi kita juga udah ngasih tips gitu kan, mencegah post holiday blues buat kamu-kamu nih yang hari ini masih ngerasain depresi gitu setelah long weekend kemarin gitu kan. Dan juga ya udah gak terasa juga udah di penghujung sesi chill and chat ini teman Pro 2. Dan thank you banget buat semua yang udah berbagi juga ceritanya seputar tadi post holiday blues gitu kan. Terus habis itu juga intinya mau pakai cara apapun buat ngakalin post holiday blues ini gitu ya. Mau kamu harus didoping kopi gitu kan, atau harus didoping rencana liburan lagi gitu ya. Apa aja boleh gitu ya, yang penting tetap dijalanin nih tanggung jawabnya.
1: Dinikmati
0: untuk kerja. Dinikmatin semua prosesnya ya, karena hidup gak cuman seneng-senengnya aja ya kan Jak.
1: Kerja juga harus dinikmati kan. Kan bodo duit gue.
0: Walaupun gak enak tapi ingat ya, kamu hidup dari uang yang
1: ya, itu dia,
0: yang kamu hasilkan dari kerja itu ya teman-teman.
1: Nanti kan juga liburannya jadi lebih nikmat ketika oh ini hasil kerja aku.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Bener. Ngeluh gak apa-apa, wajar, manusiawi ya. Jangan sampai ntar gak ngeluh, diem tau-tau gitu kan. Nah, itu jangan yang kayak gitu tuh ya. Jadi gak apa-apa ngeluh aja, apalagi terutama di Cilencet sini ya. Jadi kamu kalau misalnya lagi pengen ngeluh, lagi pengen cerita-cerita, boleh ya.
1: Ada yang ini seksi, section ngeluh gitu ada ya?
0: Lah kan aku dokternya teman-teman Pro 2 nih. Dokter gitu. Psikolognya teman-teman Pro 2. Kalau lagi curhat tuh ya kan ke aku gitu. Kalau enggak di sore ceria, di cozy night malam-malam gitu kan.
1: Nah, malam-malam isinya apa? Galau-galau.
0: Biasanya yang galau-galau kalau malam, kalau cozy night tuh gitu. Cerita-cerita tentang yang susah-susah move on, yang temboknya tinggi itu biasa kayak gitu.
1: Boleh ya aku udah gabung di Cozinet kapan-kapan.
0: Nah boleh juga tuh, nanti kita ngobrol lagi lebih enak, lebih seru lagi tuh kalau malam. Yeah. Karena kan makin malam pikirannya makin overthinking kemana-mana biasanya.
1: Dan lama-lama mikirin konspirasi dunia.
0: Nah iya benar.
1: Bukannya makin rileks malah makin puyeng.
0: Konspirasi dunia, cerita nabi itu iya, biasanya makin malam kayak gitu. Ya udah teman Pro 2, thank you banget udah nemenin juga di Cilencet sore ini. Ada yang baru join juga Capricorn, katanya sore kakak, sore juga ya. Aduh aku baru mau closing nih Cilencet, kamu baru datang Capricorn ya. Jadi walaupun aku close Cilencet, tapi pastiin kamu tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu ya. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti, sampai jam 7 malam gitu ya, pastinya dengan info-info update juga gitu kan. Terus juga lagu-lagu yang hits buat mood booster di Senin sore kamu ya. Jadi tetap di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk nemenin waktu santai kamu juga gitu kan, yang udah berhasil ngelewatin hari pertama kerja setelah long weekend kemarin juga atau buat kamu juga yang lagi di jalan siap-siap pulang ke rumah gitu ya, habis ini aku akan puterin deretan lagu-lagu islami pastinya yang menyejukkan hati kamu semua ya. Dan kita bakal bareng-bareng dengerin lagu-lagu yang tenang ini sampai nanti kita jelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Manado dan sekitarnya di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah gitu. Semoga melodi-melodi religi ini bisa bikin sisa hari Senin kamu jadi lebih damai, relax, dan pastinya penuh berkah teman Pro 2. So make sure you don't go anywhere, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman terbaik kamu.

0: Oh ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hours Hit Music Station.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Hits music.

Balik lagi teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Masih bareng aku juga nih, Vika Hamza di sini nemenin sore ceria kamu pastinya ya, yang udah menjelang malam ini. Dan habis jeda maghrib tadi, rasanya pasti batin juga udah lebih adem gak sih? Ya kan? Udah pada sholat, ya mudah-mudahan udah ya. Terus yang belum sempet, semoga bisa disegerakan. Dan sekarang waktunya kita recharge lagi semangatnya buat sisa hari Senin ini ya teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang dari tadi masih kenapa holiday blues kayak tadi teman kita di Cilencet ya. Dan juga lagi ngecek-ngecek kalender juga nih nungguin libur selanjutnya. Oh, aku punya kabar gembira yang dijamin bikin motivasi kerja kamu juga langsung melonjak tajam. Harusnya sih gitu ya. Jadi teman Pro 2, pemerintah baru aja menetapkan kalau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah resmi jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 nanti. Dan keputusan ini juga diambil setelah Kementerian Agama bareng para ahli dan perwakilan Ormas Islam menggelar sidang isbat. Artinya apa teman Pro 2? Ya benar, berarti seminggu lebih sedikit lagi nih kita bakal ketemu tanggal merah di tengah minggu yang merupakan hal yang paling kamu-kamu nanti-nanti pastinya ya kan. Jadi buat umat muslim juga udah bisa nih mulai siap-siap buat rangkaian ibadah Idul Adha juga ya. Terus juga nanti kan prepare untuk puasa sebelum sholat id ya, sebelum hari raya lebaran idul kurbannya gitu kan. Terus sholat id nanti terus sampai prosesi penyembelihan hewan kurban juga. Teman Pro 2, di sini ada yang rencana berkurban kah? Apakah udah beli hewan kurbannya? Beli apa nih? Sapi atau kambing nih? Waduh, ya. Dan ini himbauan aja sih buat teman-teman Pro 2 yang emang beragama muslim gitu ya. Kalau misal memang ada kecukupan rezeki atau berlebihan rezeki gitu ya, kelebihan rezeki, itu bisa untuk diniatkan mulai kurban gitu ya. Karena wah, itu manfaatnya banyak banget, pahalanya apalagi gitu ya. Jadi kalau misal punya rezeki berlebih, jangan cuma buat ngopi aja tuh. Mulai ditabung buat beli hewan kurban juga ya. Dan buat kamu-kamu semua yang lain juga ya, asik banget juga dong bisa dapat jeda di hari Rabu nanti buat napas jenak dari rutinitas kamu ya kan, dari rutinitas ngampus ataupun kerja. Bener gak? Ayo, ada yang senyum-senyum gak nih? Aduh, dikasih libur dikit, senyum-senyum. Udah gak dikit lagi, malah banyak banget. Dari bulan Mei ini kan banyak banget nih ya, cuti bersamanya, tanggal merahnya ya. Jadi puas banget harusnya. Dan makin semangat jalanin sisa hari Seninnya ya, karena udah denger berita ini harusnya ya. Dan pastinya abis ini masih ada deretan lagu hits juga yang bakal nemenin santai sore kamu. So, don't go anywhere, tetap di Sore Ceria.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: This is 97.7 Pro 2

Teman berdua, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung sore ceria hari Senin ini. Pastinya di frekuensi kesayangan kita di 97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Tapi sebelum aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, ada satu kabar super membanggakan dan juga super hangat yang datang dari industri perfilman tanah air kita. Ada info apa sih? Oke, sebentar lagi aku spill ya. Tahu gak teman Pro 2, baru-baru ini ada 4 film pendek Indonesia yang resmi tayang perdana di ajang bergensi Cannes Film Festival 2026 di Prancis. Dan keempat film itu judulnya, yang pertama ada Holy Crowd, terus yang kedua ada Original Wound, terus abis itu Anissa, abis itu ada Mothers Are Mothering. Nah kerennya lagi, pas film-film ini selesai diputar, para penonton di Cannes langsung memberikan standing ovation alias tepuk tangan meriah sambil berdiri karena takjub dengan cerita-cerita unik yang diangkat dari Indonesia. Membanggakan sekali. Nah, proyek ini juga sebenarnya bagian dari kolaborasi keren antara sineas Indonesia dengan sutradara-sutradara hebat dari Asia Tenggara nih, teman Pro 2. Makanya, deretan pemainnya juga gak main-main. Ada Happy Salma, Asmara Abigail, ada Prilly Latuconsina, sampai disutradarai langsung juga oleh aktor papan atas Reza Rahardian. Waduh, ini top tier semua ini di dunia perfilman kita ya. Ada Happy Salma, Asmara Abigail, Prilly, Reza, itu semuanya udah bintang-bintang film papan atas semua ya kan. Dan betul-betul juga sebuah prestasi ini ya, yang bikin kita makin bangga jadi anak muda Indonesia. Bener gak teman Pro 2? Dan ngelihat kesuksesan mereka juga di level internasional, semoga bisa juga jadi pemantik semangat kita semua ya teman Pro 2 di Manado untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik di bidang kita masing-masing. Oke, jadi yang gak mesti juga harus sama-sama berprestasi di bidang perfilman juga gitu kan. Apapun bidang yang kamu gelutin, kamu bisa jadi yang terbaik di bidang kamu gitu. Tapi ngikutin semangat dari mereka-mereka ini untuk terus memberikan yang terbaik ya, untuk membuktikan bahwa diri sendiri juga adalah bibit-bibit yang terbaik. Pastinya juga biar hari Senin kamu ini yang penuh perjuangan ini setelah long weekend ditutup dengan rasa bangga dan pastinya motivasi yang penuh juga ya. Info ini semoga bisa bikin kamu begitu gitu ya. Dan akhirnya juga aku harus pamit nih dari sesi sore ceria sore ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah setia nemenin aku dan berbagi cerita juga tadi ya di TikTok ya kan. Aku ngobrol-ngobrol sama Jackie di Chill and Chat, kalian juga join gitu kan dari jam 3 sore tadi. Dan jangan lupa juga abis ini pastinya rangkaian program terbaik Pro 2 Manado juga masih terus berlanjut sampai malam nanti ya. Nanti kamu bakalan gabung di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam barengan Lydia. Jadi pastiin kamu gak geser kemana-mana, oke? Okay? Dan pastinya tetap jaga keselamatan juga untuk yang di jalan nih, kamu-kamu yang lagi perjalanan pulang mungkin ya. Dan sampai jumpa besok lagi nih ya di siaran aku selanjutnya. Terus jangan lupa ya, stay hydrated, pokoknya gak boleh kurang minum, oke? Okay? So make sure to you don't go anywhere, station only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. See you.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis.

psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri. This is 97.7 Pro 2.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: akhirnya.
0: Pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya
1: ya,
0: kan yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Okay. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari?
1: Asli dari Makassar.
0: Makassar?
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Kan?
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lu sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan? Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam ter.
0: Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda.
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. 1 galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan tuh
1: besar?
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoan Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip. Kira-kira kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar. Kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya.
1: Dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu. Bukan. Gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih bagi EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording. Sebelum recording, okay. Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu
1: ya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Bener-bener. Berarti
1: gue, hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener-bener. Berarti kayak pengen seromantis mungkin pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, bener-bener. Iya, gitu. Di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Bener-bener. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya kita tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, okay, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya, bener sih.
1: Kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya, kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kira-kira. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jatuh cinta jadi. kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu kayaknya.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih.
1: Jauh itu kayak di liriknya dengan aku, mm-hmm, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidup
0: okay.
1: di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya PDKT jalan, ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke, okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya nih.
1: Ini udah nih.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Dia. Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase kecinta banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke, next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya, mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan, mm-hmm, dia, mm-hmm. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu. Sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, okay.
1: penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Ya sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Okay. Udah ya, berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang
1: iya,
0: sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
1: ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Yeah. Right. Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil, yeah, pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu seru sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kapan ngeteng motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow,
1: suka.
0: tapi emang seru sih, motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, ya. Bener apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor, mobil, hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa, awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle aja semua gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, yeah, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini
1: nih. Iya bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin gitu kan. Bener-bener.
1: Oh gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini nah, halusinasi nih.
0: Manifestasi,
1: oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oiss, oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang,
0: yes,
1: keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah, di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lu hafal lagu gue? Itu kayak,
0: paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbarukannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Mm-hmm. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama.
0: Wih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar ya.
0: Benar kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay. Ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu susah dan lain-lain, struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa,
0: benar-benar
1: harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya.
1: Artinya,
0: urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: bener,
0: gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain. Isi
1: usaha
0: hati
1: dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu nih,
1: ya,
0: kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: pokoknya dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu
1: ya,
0: aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari
1: ya,
0: orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Ya. Benar. Alright, itu dia teman-teman berdua. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus buat
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak pengen ketinggalan update-nya Farelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong. Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright.
1: Ya.
0: Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan
1: ya,
0: di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua di SP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media.
1: Terutama,
0: nah itu
1: bisa.
0: Dia. Lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

0: 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, Tumam Radio kembali menemani Tumam Radio di juga malam. Jangan galau malam-malam dari Studio Pro 2 Manado bareng Lydia Karisti. Kurang lebih sejaman kalian udah dengerin yang namanya Music Live Chat ya, dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini balik lagi bareng aku di Jaga Malam pastinya ya. Aku masih bakalan temenin Tumam Pro 2 sampai jam 12 malam. Dan by the way, Tumam Pro 2 di malam hari ini lagi pada ngapain ya? Hari Senin ya, 18 Mei 2026. Gak kerasa juga udah hari ke-18 di bulan Mei gitu Tumam Pro 2 ya. Jujur li aja kenapa ya, aku tiap hari pikir ya, kalau udah malam selalu memikirkan, duh cepet ya, tadi baru pagi, baru bangun, ini udah mau tidur lagi, ya gak sih? Pernah gak sih Tumam Pro 2 mulai kepikiran seperti itu? Kayaknya emang waktu cepet banget jalannya ya. Kayaknya waktunya udah bener-bener gak 24 jam gitu Tumam Pro 2. Padahal sebenarnya sih sama aja ya. Setiap hari itu 24 jam dan kita melakukan aktivitas yang menurut aku gak terlalu banyak berubah ya. Yang sepertinya tiap hari itu-itu doang. Kerja juga iya ya, santai juga iya. Dan yang paling pasti dengerin Pro 2 itu harus ya, wajib ya. Dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Yang paling pasti buat kamu semua, aku mau say thank you ya, udah selalu setia dan bareng Pro 2 ya. Dan paling pasti aku juga bakalan menemani kamu malam hari ini ya, sambil kita bakalan ngobrol seru ya, dan yang pasti yang santai-santai aja di malam ini ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang udah capean banget, baru sampai ke rumah tapi emang jujur udah capek, udah apa ya, santai-santai ya. Sebenarnya sih gak apa-apa santai ya, tapi mandi dulu lah ya. Apalagi kamu yang baru pulang kerja ya. Emang sih kalau baru pulang kerja tuh kayaknya pengen langsung rebahan aja. Tapi kalau boleh mandi dulu lah teman Pro 2 ya, supaya bisa lebih sedikit fresh ya, dan pastinya lebih segar lagi nanti sampai beristirahat ya, sampai bobo malam ya. Oke, ngomongin soal malam hari, nanti bakalan aku kasih tahu kira-kira apa yang bakal kita bahas, dan aku juga bakalan live TikTok. Jadi tungguin aja teman Pro 2 kalau kalian pengen dengerin dan juga sekalian tontonin kita di TikTok ya. Tapi kita dengerin dulu, ada beberapa single ya udah aku siapin. Playlist aku malam hari ini banyak banget untuk temenin kalian ya. Jadi pastiin aja tetap stay tune di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is 97.7.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.

Ayo kita ngobrol dua masih bareng Lydia Karisti malam hari ini, terus bakalan menemani malamnya kalian ya. Yang pastinya buat teman-teman yang baru aja bergabung bareng kita dari frekuensi 97.7 FM, dari aplikasi streaming kita RR Digital ataupun lagi tontonin aku di TikTok ya. Thank you banget tadi ada Bu Lumayan yang mampir ya. Jangan lupa yang masih stay tatap layarnya biar makin banyak yang nanti bergabung bareng kita. Kalau ngomongin soal malam hari ini ya, aku pengen santai-santai ya sama teman Pro2 ya. Kita bakalan nostalgia malam hari ini ya. Mungkin malam ini kita bakal nostalgia bareng tentang lagu era kamu sekolah, masa-masa dulu kita internet tuh gak sebebas ini. Mungkin di rumah kita tuh gak ada komputer atau gak ada jaringan internetnya. Terus gimana susahnya kita harus ngewarnet gitu teman Pro2 ya. Masih ingat pasti dulu ya, zaman-zaman kita tuh SMS-an jadul banget, yang sebenarnya ketika mau SMS masih mikirin tarifnya gimana ya. Masih bisa gak sih 2-3 SMS nih masuk ya, mau soalnya pulsanya udah ngandet banget, tinggal seribuan gitu teman Pro2 ya. Sampai mungkin cerita tentang first love-nya teman Pro2 yang mungkin suka atau tiba-tiba lewat di kepala kamu tiap malam gitu teman Pro2 ya. Kalau kamu punya kenangan yang masih nempel banget sama saat ini dari nostalgia zaman dulu, nanti boleh gabung aja di sini ya. Boleh gabung di TikTok juga teman Pro2, aku lagi live TikTok, atau mungkin boleh juga dari WhatsApp kita di 0851 908 8 7 9 7 ya. Kalau buat aku sendiri sih teman Pro2, ngomongin soal nostalgia zaman dulu ya, emang ada banget yang sampai detik ini, bukan tiap malam sih, tapi mungkin ada momen-momen malamnya itu aku tuh lagi kepikiran juga nih teman Pro2 ya, soal SMS zaman dulu. Tahu kan kalau zaman-zaman dulu tuh kayak send all dan lain sebagainya, padahal sih niatnya buat satu orang aja gitu teman Pro2. Kalau mungkin di zaman sekarang kita tuh kayak bikin status WhatsApp story ya, atau Instagram Insta story gitu teman Pro2 ya, yang sebenarnya dituju buat satu orang. Ketika kita lihat dia udah scene ya, dia udah lihat status kita, langsung aja dihapus ya. Kayaknya perbedaannya aja dulu zaman SMS, sekarang udah zaman WhatsAppan gitu teman Pro2 ya. Kalau zaman SMS tuh terus pulsanya lagi 1000, aku lagi memikirkan banget nih, lagi hitung perhitungan ya. Kira-kira boleh berapa kali SMS-an nih teman Pro2 saling balas membalas ya. Kayaknya emang kalau yang namanya SMS tuh ada yang huruf-hurufnya besar kecil, terus ada yang tiba-tiba di tengah-tengah kata-kata ada angkanya, saking terlalu gaulnya di zaman itu. Iya enggak sih? Udah mulai keinget gak sih teman Pro2 nostalgia zaman dulu kita gimana ya? Atau bukan cuma masalah SMS aja sih teman Pro2, ada gak sih yang masih terngiang-ngiang di kepalanya kamu sampai detik ini masih suka banget kamu dengerin ya, soal lagu-lagu yang paling ingetin kamu sama masa sekolah ya? Kalau jujur aja di usia aku yang semakin tua ini, zaman-zaman aku sekolah atau SMA di tahun 2009-an gitu teman Pro2 ya. Dan yang aku ingat lagu-lagu yang saat itu lagi hits banget ya, apalagi lagu Indonesia tuh yang paling rasa, yang pengen bikin aku galau banget tuh ada lagunya Geisha deh kalau gak salah ya, Jika Cinta Dia deh kalau gak salah teman Pro2, Jika Cinta Dia. Itu tuh bikin apa ya, kayak ya udahlah ya, entahlah, saat itu lagi ngerasain seseorang ya yang mencintai orang lain, seorang yang kamu cintain mencintai orang lain ya, ataupun enggak, kayaknya lagu ini di zaman itu terngiang-ngiang banget ya, pengen selalu dinyanyiin. Nah selain Geisha, aku ingat banget nih teman Pro2 di tahun 2009-an kalau nggak salah ya, ada juga lagunya siapa ya, yang Suara Dengarkanlah Aku itu ya. Kayaknya Hijau Daun apa band mana deh teman Pro2 ya. Iya kalau gak salah Hijau Daun deh teman Pro2. Dua lagu ini yang sampai detik ini gak kelupa ya. Karena juga kayak kita tiap istirahat gitu teman Pro2 ya, teman-teman di kelas tuh kayaknya harus ngafalin banget, karena memang lagu ini juga hits pada masanya. Waktu itu kalau aku di zaman-zaman SMA tuh di sekitaran tahun 2008-2009an ya. Gak tahu dengan teman Pro2 yang lain, kalian tuh di usia atau di masa SMA tuh lagu apa yang hits di zamannya kamu. Dan mungkin sampai detik ini juga ketika kalian sempat dengerin atau puter ya teman Pro2, langsung kepikiran kenangan-kenangan kamu di masa-masa SMA. Duh,
Emang kalau ngomongin soal yang namanya nostalgia tuh gak bakalan habis ya teman pro 2 ya. Kayak seru aja gitu teman pro 2 ya, kita bicarain soal yang namanya nostalgia ya. Namanya juga kenangan ya, kita berbicara soal yang namanya kenangan. Walaupun gak selamanya kenangan itu adalah yang manis ya. Kadang juga kenangan yang bisa membunuh ya. Kayak zaman The Massive dulu ya, di tahun 2009 tuh ada juga lagunya The Massive nih, kayak Cinta Ini Membunuhku ya. Itu kayak lagu-lagu galau yang memaksa kita harus kayak hafalin lirik per liriknya gitu ya. Kalau gak hafal tuh gak asik. Jadi kayak setelah kita hafal tuh kayak mendarah daging aja, sampai masuk ke jiwa-jiwa kita. Walaupun mungkin detik itu kita belum benar-benar mengenal apa itu cinta, cele. Itu kalau aku di zaman 2008-2009 ya. Gak tahu dengan teman produser yang lain nih, nostalgia kalian di zaman SMA, lagu apa yang mungkin masih terngiang-ngiang di kepalanya kamu hingga detik ini, yang hits juga di tahun masa kamu sekolah SMA gitu teman produser. Kalau aku sih di 2008-2009 ya, ketika SMA ya. Bukan cuma itu kalau ngobrolin soal nostalgia, kalau aku soal nostalgia selain lagu-lagunya, yaitu cara kita SMS-an jadul, kata-kata yang alay ya, terus tulisannya ada besar kecil, tiba-tiba ada angka aja di tengah-tengah kalimat. Tuh dulu kita ngerasa tuh itu udah gaul banget ya. Ketika kita lihat di zaman sekarang kayak aduh alay banget deh ya. Itulah perbedaan ya zaman dulu dan juga yang sekarang. Kalau teman berdua gimana nih nostalgia zaman dulunya kamu? Nanti ceritain aja di sini, kita seru-seruan ya, sambil ditemanin juga pastinya lagu-lagu hits buat teman berdua ya. Aku kasih dulu ada It Get Off, Sedia Aku Sebelum Hujan, teman berdua buat kamu semua. Dan nanti juga ada Titik Nadirnya Kahitna featuring Monita Tahalia, spesial buat kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Hai, kita mau berdua masih bareng Lydia Karisti pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, bakalan terus menemani kamu sampai tengah malam nanti ya. Tenang aja, banyak banget playlist malam hari ini yang bakalan menemani teman berdua ya, sampai nanti beristirahat pastinya ya. Tapi malam ini kita bakalan bahas dulu topik sampai jam 11 malam ya. Ringan-ringan aja nih teman berdua, bicara soal yang namanya nostalgia ya. Kalau dari Lydia sendiri, bicara soal nostalgia di tahun atau zaman-zaman SMA dulu di 2008, 2009, 2010 ya. Mungkin yang keinget banget nih teman berdua ketika zaman-zaman kita tuh SMS-an ya. Udah aku bilang tadi nih, kita SMS-an dulu inget gak sih kalau misalnya SMS-an itu hurufnya besar kecil, tiba-tiba di satu kalimat ada tulisan angkanya ya. Kalau dulu mungkin kita berpikir itu gaul dan keren gitu teman berdua, tapi ketika kita mengingat-ingat dan mungkin lihat lagi memori itu ya, kayak di zaman sekarang udah dibilang duh alay deh ya, gak nyangka dulu sealay itu ya. Atau mungkin ada lagu-lagu yang sampai detik ini masih terngiang-ngiang juga hampir tiap malam di kepalanya teman berdua, lagu jadul tahun 2008-2009 yang mungkin masih keingat ya. Kayak aku tuh ada lagunya Hijau Daun ya, lagunya Geisha juga yang Jika Cinta Dia tuh kayaknya membekas banget di hati ya di zaman itu teman berdua. Sampai sekarang pun kalau denger lagu itu inget zaman-zaman SMA ya. Kalau teman berdua gimana nih, lagu apa yang mungkin bisa dibilang masih terngiang-ngiang banget di kepalanya kamu ya, lagu nostalgia? Atau kayak kalau bicara nostalgia kan bukan cuma soal lagu ya di zaman SMA ya, tapi mungkin cara kita komunikasi dulu kan tuh masih pakai handphone dan gak se-smart sekarang handphonenya gitu teman berdua. Masih teleponan apa SMS-an gitu teman berdua, atau kita juga masih kebanyakan dari kita yang pakai warnet. Jadi gimana caranya kita bisa ada waktu buat main ke warnet dan lain sebagainya ya. Atau mungkin ada kata-kata jadul di zaman dulu yang selalu jadi andalan kamu ketika SMS-an sama seseorang, Cile ya. Dulu juga mungkin ada teman produser yang ikut-ikutan kirim-kirim salam lewat radio ya. Kalau sekarang kan radio tuh udah mengikuti zamannya, kita udah punya aplikasi streaming. Selain itu kalian juga bisa tontonin kita dari TikTok. Kalau dulu kan emang tok banget lewat frekuensi radio aja gitu teman berdua ya. Kalau buat kamu yang pengen bergabung ya, pengen request juga, kalau lagunya ada aku puterin ya. Untuk kakak tadi yang udah gabung ya, bentar ya. Kakak tenang ya. Apa ya kak, mengagumi apa nih, kak Kel ya. Mengagumi kakak kelas yang gak kesampaian aja kali ya. Itu kayaknya memang nostalgia hampir semua orang ya, entahlah cewek-cewek atau cowok-cowok di zaman dulu ya. Kalau aku juga pernah nih mengagumi kakak kelas ya, tapi emang cukup mengagumi aja, kayak keinginan untuk bisa deket atau mungkin menjalin hubungan tuh gak ada. Mengagumi aja karena emang sosoknya itu kayaknya paling keren sesatu sekolah gitu teman berdua ya. Sampai detik ini juga kalau ketemu masih mengagumi wajahnya yang ganteng itu ya. Gak apa-apa lah ya, mengagumi ya. Selanjutnya untuk kakak, siapa tadi nih? Kakak Jeril ya. Mohon maaf ya kalau kesalah baca ya, karena namanya juga ada hurufnya, ada angkanya gitu ya. Bisa request katanya, boleh langsung aja ya. Mau kirim salam buat orang yang lagi bawain radio. Semangat terus, gas terus. Thank you so much. Semangat juga buat kamu di malam hari ini ya. Semoga happy ya. Kalau mau request boleh banget ya. Aku mau puterin dulu nih lagu yang di request sama kakak Tenang, Geisha Pelarian ya. Tapi sambil kita ngobrol dulu ya, itu jadi list yang pertama aku ya. Kalau yang pengen request boleh banget langsung aja ya. Nyong Aries, ingat tahun 2000-an. Iya, tahun 2000-an. Ada juga apa ya, kalau tahun 2000-an ya itu ya, kita gak sebebas ini untuk pakai yang namanya media sosial juga masih terbatas waktu itu ya. Kalau zaman sekarang kan udah ada Instagram, udah ada WhatsApp-nya. Kalau dulu kayaknya terbatas aja sih teman berdua untuk SMS-an dan juga teleponan ya kan. Ada juga satu aplikasi yang kayaknya sebelum Facebook tuh, tapi aku lupa, nanti aku cari dulu dan kita ngobrolin soal itu ya. Atau mungkin kalian masih ingat gak sih teman berdua ringtone HP-nya kamu ya?
Kalau mungkin nih contoh ya, kalau mungkin mereknya, contoh mereknya Nokia nih, mungkin deringnya itu memang ciri khas banget. Oke, untuk Kakak Jeffrey. Oh iya Kakak Jeffrey, thank you banget ya. Kalau pengen cerita-cerita juga ya, apa yang kamu ingat dari nostalgia kamu zaman SMA, zaman tahun 2000-an ke belakang gitu teman Pro 2 ya, boleh aja gabung di sini ya. Kakak Ilham Turni, request lagu Sheila on Seven hingga ujung waktu. Kakak aku cariin dulu ya, kalau masih bisa diputerin nanti aku bakalan puterin ya. Karena itu lumayan udah lama juga sih ya. Tapi aku cariin dulu, kalau bisa diputerin aku puterin ya. Kalau yang pengen juga ngobrolin soal nostalgianya kamu, boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja ya. Kalau lagunya bisa aku puterin, karena jujur aja ini bukan sesi request teman Pro 2 ya, tapi kalau memang lagunya ada di listnya aku bakalan bisa aku puterin ya. Nyong Aries bersama Bintang belum bisa aku puterin kakak, mohon maaf ya. Gitu juga sama yang request tadi lagunya, bentar, Sheila on Seven ya, belum bisa juga aku puterin. Flanela juga udah gak bisa aku puterin kakak ya. Kalau bisa yang jangan terlalu di bawah 2010 deh ya. Kalau lagu Naf Kau Masih Kekasihku, nanti aku cek lagi ya. Kalau bisa aku puterin deh ya. Pokoknya kalau bisa aku pasti puterin ya. Nyong Aries katanya makasih, thank you banget juga ya. Gaya fotonya ngatas banget tuh zaman dulu. Iya, yang memang keingat banget juga gaya foto ya. Memang agak berbeda. Memang zaman dulu kayaknya gaya-gaya itu gaul banget ya kakak ya. Kita ngerasa, aduh udah paling gaul banget nih, udah paling keren nih fotonya ya. Tapi ternyata di zaman ini ya, ketika kita pengen lihat atau kita kelihat memori-memori zaman 2000, foto-foto kita tuh kayaknya malu ya. Kalau bisa dihapus, dimusnahkan ya, pasti dimusnahkan. Akhirnya teman berdua, nanti kita ngobrolin lagi ya. Buat kamu yang pengen ngasih tahu nostalgia kamu di tahun 2000-an tuh apa ya. Tapi mohon maaf ya kakak, ini bukan segmen request. Aku cuman pengen berbagi aja. Jadi kalau lagunya kalian bisa aku puterin, bakalan bisa aku puterin ya. Tapi usahain aja, jangan sampai di bawah 2010 deh ya. Mungkin di situ aku bisa puterin 2010 atau 2015-an ke atas deh kakak ya. Semoga aku bisa puterin. Tapi kali ini aku bakalan puterin dulu ya, yang di request sama teman kita Tenang tadi ya, kalau gak salah ya. Ada Keisha Levronkah dengan Pelarian. Dan teman Pro 2 Lydia masih bakalan kembali untuk temenin kamu ngobrolin soal nostalgia.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM Manado.
6: Iya, nomor 2 ya, lagunya dari Nagita Slavina featuring Marshanda antara Ada dan Tiada ya, yang recycle lagi ya di tahun 2019 yang lalu ya, kayaknya membuka kenangan baru juga kita di zaman-zaman 2000-an ya, karena kalau gak salah di zaman itu ada salah satu sinetron atau film yang memang banyak banget di usia-usia kita ini, agak 20 ke 30-an tuh sering nonton banget. Ini salah satu sinetron horor yang tayang pada tahun 2003 dengan lagu soundtracknya yang udah aku puterin tadi ya. Lagunya Utopia dan kemudian di-recycle kembali dinyanyiin sama Nagita Slavina dan juga Marshanda ya. Yang pastinya udah nganter kita di menit ke di jam 10 tepat gitu ya teman berdua ya. Oke, kalau ngomongin soal nostalgia di tahun 2000, emang salah satunya pasti film di sini ada setan. Pasti inget banget untuk Mama Berdua zaman itu ya. Katanya si kakak Jeffrey, dia inget zaman dulu tuh teman berdua takut di jam 11 ke atas gara-gara dengerin lagu ini. Karena emang waktu dibawain Utopia juga kayaknya erat banget dengan unsur horor gak sih untuk lagu yang satu ini ya. Ketika aku puterin ya jadi ingat lagi nih, aduh benar banget ada sinetron juga yang pakai lagu ini jadi original soundtracknya ya, karena dulu juga sukses banget ya Utopia sama lagu ini dengan film Di Sini Ada Setan tuh bikin kita kayak nggak pengen pulang malam gitu teman berdua di tahun 2000-an ya. Tapi kalau sekarang ya nggak pengen pulang nggak pengen pulang ya, pengennya pulang pagi gitu ya, tapi jangan lah ya, kan kita ada kerja, ada kegiatannya ya, harus ngatur waktu dong teman perdua ya. Kalau ngomongin soal nostalgia di tahun 2000-an pasti banyak banget ya teman perdua. Kalau jujur kalau aku aja ya di usia 30-an ini yang udah tua ya bisa dibilang teman perdua ya. Aku tuh zaman SMA di tahun 2007 sampai 2010 deh teman perdua aku SMA-nya ya. Enggak tahu untuk kalian ya, mungkin di sekitaran 2010 ke atas juga teman perdua ya, pasti ada nostalgia juga. Nah, yang menariknya selain gimana cara kita SMS-an dulu, cara kita berkomunikasi kasih ya, tapi juga teman perdua nggak kalah dengan kenangan first love never really ends ya. Yang namanya cinta pertama itu ya mungkin benar banget juga ya, sulit untuk dilupakan karena apa ya, mungkin pertama kali kita merasakan rasa untuk mencintai atau mencoba menyayangi dan ingin memiliki seseorang nggak sih di zaman itu ya. Jadi mungkin ada yang didapetin, ada yang juga enggak. Makanya sampai sekarang ya, ada yang lupa, ada yang enggak juga ya. Tapi menurut kamu teman berdua, kalau bicara soal nostalgia, menurut kamu ya, yang bikin kita susah melupakan cinta pertama kita tuh karena orangnya atau mungkin karena kenangannya nih teman berdua ya. Kalau aku sih, menurut aku karena dua-duanya juga ya, karena orangnya dan karena kenangannya juga gitu teman berdua. Banyak dari kita yang mungkin mulai menyukai seseorang di zaman-zaman kita SMA gitu teman berdua ya. Jadi baru

tapi apa ya, privilege aja buat kamu yang pengen gabung bahas topik kita ya. Aku bacain dulu nih teman-teman yang udah gabung tadi. Kakak Jeffrey, thank you banget ya udah gabung ya. Terus siapa lagi nih? Dari Kakak Effendi, hai mat malam, salam dari Kalimantan Tengah. Mau request lagu Adista judulnya Aku Tak Bisa. Ya aku cek dulu ya Kakak, kalau ada aku puterin. Tapi kalau enggak, aku bungkus aja sekalian di lagunya Taylor Swift dengan Lover ya, di tahun 2009-an. Ini juga hits Teman Pradua, spesial buat Kakak Effendi dan juga Teman Pradua ya. Oke, Kakak Jeffrey, Kak pernah liburan ke Gorontalo? Belum, karena aku orangnya mabuk darat ya. Karena kalau dari Manado ke Gorontalo tuh Teman Pradua, kita bisa jalur darat ya, untuk penghematan juga nih menurut aku ya. Tapi karena aku mabuk darat, pernah beberapa kali hampir aja mau kesana, tapi harus berpikir beberapa kali lagi ya. Tapi pengen deh kapan-kapan jalan kesana ya. Oke, Kak Jeffrey, sekarang gak pengen pulang, maunya digacauan. Gitu sekarang kan anak-anak zaman sekarang. Iya, anak-anak zaman sekarang tuh udah banyak tempat nongkrongnya ya. Jadi emang kayak pengen ngerasain semua tempat-tempat nongkrong, apalagi tempat ngopi gitu Teman Pradua ya. Jadi gak kerasa waktunya udah pagi ya. Tapi boleh sih sebenarnya ya, untuk kayak nge-recharge lagi energi kita ya. Kita kan boleh ketemu sama orang-orang dan pergi ke tempat-tempat yang mungkin bisa bikin kita ada inspirasi yang baru ya. Tapi kalau weekend boleh lah, kalau liburan ya. Tapi kalau kita emang ada kegiatannya besok hari, mendingan diatur waktunya ya. Kakak tenang, celana sebut merek lagi, warna-warni. Bener banget ya. Apalagi celana yang kayak gitu dulu nih kakak, kayak kita berasa keren gak sih ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh pengennya gak terlalu banyak warna, satu warna aja ya. Oke, dari Safe Band ada kak. Kak mohon maaf, Safe Band-nya belum ada ya dan belum bisa aku puterin. Ya gimana kalau lagu lain aja ya. Oke, dari Kakak Jeffrey. Oh, asalkan gak mabuk kepayang sama dia kak. Iya, asalkan gak mabuk kepayang ya. Sebenarnya sih mabuk kepayang karena dia boleh aja ya. Tapi jangan mabuk minuman. Jangan ya. Kakak Samin Suro, Blorah Jateng, nyimak Mbak cantik. Thank you banget kakak ya. Terima kasih udah mampir-mampir kesini ya. Tenang, sekarang menjaga estetika, warnanya kalem-kalem. Iya benar banget ya. Soalnya keinget sekarang ya, itu OOTD ya. Jangan sampai OOTD-nya rusak ya, harus dipikirin banget soal apa yang kita pakai di zaman sekarang gitu Teman Pradua. Takutnya tiba-tiba kita udah viral di medsos ya. Oke, apalagi nih kenangan Teman Pradua di zaman tahun 2000-an ya. Kira-kira apa nih selain first love-nya kamu yang mungkin sampai detik ini belum bisa kamu lupain ya. Terus gimana caranya kamu, dulu pernah sih Teman Pradua kalian juga kirim-kirim salam dari radio yang emang banget dari radio gitu Teman Pradua. Kalau zaman sekarang kan RRI juga udah mengikuti zaman ya. Kita udah ada aplikasi streaming RRI Digital. Buat kalian yang belum download, langsung aja download di Play Store ataupun Apple Store ya, RRI Digital, biar bisa dengerin RRI ya. Selain itu, kalian juga sekarang kan udah sering gabung dari TikTok ya. Kalau dulu kan emang tok banget lewat frekuensi aja, channelnya aja kayak di 97,7 FM ya. Mungkin kalian biasa berkirim salam gabung telepon ya ataupun SMS. Tapi sekarang udah canggih banget gitu Teman Pradua ya. Oke, dari Kakak Maca. Kakak Maca, halo Mami ya, katanya semangat bertugas. Thank you Mami Uut ya. Hampir salah lihat nih, bentar. Oke, thank you banget Mami ya, udah mampir-mampir kesini ya. Selanjutnya juga Teman Pradua, kalau kalian pengen bergabung, selain bisa gabung dari TikTok sekarang ya, karena aku juga lagi live TikTok, kalian bisa gabung aja dari WhatsApp kita di 0851-988-9797. Kira-kira kasih tahu ke Lydia nih, apa nostalgia yang sampai era zaman sekarang masih keingat banget ya, di zaman tahun 2000-an lah kalau gak salah ya. Kak Jeffrey lagi nih, aku lebih mengidolakan

Dan special heart sama cewek zaman dulu, Kak, daripada zaman sekarang. Oh gitu. Emang apa bedanya nih, Kakak? Aduh, seru nih kalau cuman so kalau soal beda cewek zaman dulu sama zaman sekarang ya. Bedanya apa nih menurut Kakak Jeffrey? Kasih tahu dong. Kita kan sekalian sharing di sini ya. Oke, selain itu juga teman Pro2, kalau kalian pengen cerita gimana mungkin perasaannya kamu lagi berasa apa di malam hari ini, boleh banget ya. Karena aku tugasnya malam hari ini untuk temenin kalian semua ya. Yang lagi happy dibikin makin happy, yang sedih dibikin happy gitu teman Pro2 ya. Pasti aku masih bakalan temenin kamu ngobrolin soal nostalgia sampai jam 11 gitu teman Pro2. Jadi kalau kamu pengen gabung langsung aja ya. Sambil juga aku bakalan puterin teman Pro2 lagu Taylor Swift Lovers sambil menemani kamu, mungkin teman-teman yang lagi ngerjain tugasnya kamu ya, yang lagi ngetik skripsi atau bikin tugas ya, atau lagi perjalanan juga malam hari ini ya, lagi pakai kendaraan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Hati-hati aja di jalan ya. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas malamnya kalian di jam segini, dan aku masih bakalan kembali masih ngobrolin topik kita malam hari ini ya. Oke, aku bacain dulu nih teman Pro2 dari Kakak Tenang. Jangan lupakan SMS teror, Kak, kalau nggak dibagikan ke 10 orang. Bakal kenapa-kenapa ya, tapi tetap dikirim juga ke teman-teman. Betul ya, itu tuh kayak SMS todongan gak sih, kalau nggak dikirim ke 10 orang atau ke 5 orang besok bakal jadi inilah ya. Sebenarnya sih menurut kita kan mitos ya, tapi kenapa herannya itu kenapa zaman itu kita teruskan juga ya. Oke, untuk Kakak Jeffrey nih, kalau zaman dulu lebih sopan sama orang tua, Kak, santun dan hormat. Oh gitu ya, penilaian Kakak Jeffrey ya. Nanti aku cariin deh, kalau emang gak pernah ketemu sama anak zaman sekarang yang sopan, aku cariin nanti. Bercanda ya. Kakak Vika, nostalgia pinjam HP ortu buat chat pacar. Ini bahaya sih ya. Emang di zaman itu kan orang yang pegang handphone tuh selain yang banyak uangnya, ini zaman zaman yang lama ya, 2000-an ya. Selain yang memang banyak uangnya, dia tuh harus kayak CEO atau emang ada urusan kerjaan. Aduh, memang urusan kerjaan ya. Kalau kayak kita-kita gini masih sekolah tuh jarang banget pegang handphone ya. Kalau zaman sekarang lah beda banget ya. Sampai anak yang sekolah pun udah berapa handphonenya ya. Dan terbaru pula ya. Dulu kita masih sembunyi-sembunyi kan. Kakak Vika, berasa gak sih dulu kita tuh sembunyi-sembunyi untuk pinjam HP orang tua kita buat chat pacar. Aku juga pernah ya buat SMS ya, sembunyi-sembunyi ya, di bawah bantal gitu ya. Oke, Kakak Syaril dari Bangka Belitung hadir. Salam kenal buat kakaknya. Halo, salam kenal juga dari Manado ya. Thank you banget Kakak udah mampir. Nostalgianya kamu di tahun 2000-an apa nih, Kak? Siapa tahu seru ya. Oke, Jeffrey lebih tertutup, lebih penasaran nih, Kak. Kakak tenang, udah boba Kak HP-nya. Dulu Nokia udah paling keren, bener. Bener banget. Dulu Nokia tuh kayaknya kita gak pengen lepas ya, pengen diliatin terus orang ya. Kakak Vika, iya terus kalau udah mau bobo, bilangnya jangan dibalas nanti orang. Bener banget ya, istilahnya gini, kalau di Manadokan ya, di bahasa Manadokan itu kayak gini, sudah nih kita semua tidur, gak usah balas, HP semua saya pulang Pak Mama. Nanti bakal apa besok di sekolah gitu ya. Ya udahlah ya, makin seru nih teman Pro2 kalau ngobrolin soal nostalgia. Kalau kalian pengen ngasih tahu juga nostalgianya kamu, langsung aja gabung di sini Kakak ya. Sambil lagunya juga kalau bisa bisa aku puterin, dan ada di playlistnya kita malam hari ini bakal aku puterin ya. Kita dengerin dulu nih teman Pro2, ada Taylor Swift, Lover.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, Tomorrow Pray 2 Event 17 Jangan Paksa Rindu ya. Emang kalau rindu itu gak bisa dipaksain ya. Kapan ia datang, kapan ia pergi ya. Kalau lagi rindu, rindu banget. Kalau enggak ya udah, enggak aja. Oke, okay, masih ngomongin soal yang namanya nostalgia gitu sama Pray 2 malam hari ini ya. Kalau pengen cerita nostalgia kamu tuh apa ya, dari zaman tahun 2000-an, boleh banget langsung aja gabung di sini nanti Lydia bacain. Dan kalau pengen request sebenarnya boleh ya teman Pray 2 ya. Tapi lagi-lagi aku ingetin ini bukan segmen request. Jadi kalau ada di playlist malam hari ini aku bisa naikin ya, jadi langsung diputerin gitu istilahnya ya. Oke, aku bacain dulu WhatsApp yang baru aja masuk nih kakak ya. Selamat malam Pray 2 FM Manado, dari Esa ya. Nostalgia zaman dulu pas SMS dan FB pakai kata-kata alay, huruf besar, angka simbol, dan foto gaya emo-emo katanya. Terus pakai tema set broken heart. Iya, dulu-dulu emang broken heart itu top banget teman berdua ya. Sambil katanya main Dota Ayo Dance di warnet. Tuh kan, zaman dulu tuh banyak juga yang pakai warnet, teman Pray 2. Karena kan di rumah tuh gak semuanya udah ada jaringan ya. Kalau sekarang mah semuanya ada ya. Sekarang baru sadar kenapa sealay itu saya dulu. Bukan cuman kamu kok, banyak ya Esa ya. Terus dulu suka dengar lagu Justin Bieber Baby katanya, pas mulai kenal cinta monyet waktu sekolah. Buat semua pendengar selamat malam, buat Kak yang menyiar semangat ya. Thank you Pray 2 FM. Thank you juga untuk Kak Esa udah bergabung dari WhatsApp kita ya. Tapi mohon maaf untuk Justin Bieber Baby-nya belum bisa aku puterin. Kalau kamu mau Justin Bieber tapi judul yang lain aja ya. Karena itu udah kejadulan gitu ya, udah lama gitu lagunya ya, tapi sebenarnya masih asik sih, tapi belum bisa aku puterin ya. Thank you udah pengertiannya. Kalau emang pengen aku bungkus sekalian sama Justin Bieber judul yang lain, boleh banget ya. Oke, aku bacain dulu dari TikTok. Tadi kita rame ya balas-balasan tadi ya. Oke, dari bentar nih kakak ya, dari Syahril ya. Kalau dulu di pelosok pedesaan sinyalnya susah. Iya, benar banget. Ya, jangan aja di pelosok teman Pray 2. Istilahnya kalau dari Manado terus ada kampung ya, yang jauh sedikit dari pusat kota, itu jaringan aduh parah sih. Tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillah perkembangan zaman juga jaringan udah lumayan gitu teman Pray 2. Walaupun memang ada di beberapa tempat juga masih di pelosok banget nih pastinya teman Pray 2, masih agak sedikit kurang ya, belum terlalu kuat jaringannya. Tapi kurang lebih semuanya hampir seantero hampir udah ada gitu ya. Jadi bisa saling WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Oke, okay, buat kakak Jeffrey, tadi kita ngobrol soal ngopi, udah, soal makan, udah, sampai soal udah bikin ngiler Lydia aja gitu ya. Tadi pengen katanya mau makan rahang ya, aduh enak banget tuh, rahang tuna ya. Enak kalau selebe lemon sama rica gitu ya. Tahu orang Manado ya, hobi banget makan rica ya. Oke, dari kakak Inwi ya. Kalau dulu HP G-Star paling top for putar lagu volume 1 tutup deng botol aku. Iya sih, jago ngomong tuh handphone itu ya. Kayak ada pakai speaker luar, padahal sebenarnya ada pakai speaker di dalam asli ya. Thank you udah berbagi. Ternyata sama, dulu kita juga pernah dengar lagu dari handphone itu ya. Oke, siapa lagi yang mau bergabung bicara soal nostalgia teman Pray 2, boleh banget ya. Jeffrey, pengen ku nyanyi di depan rumah dia kak, pakai speaker bluetooth kecil. Oh terlalu ya. Aku di warnet cuma buka FB bawa flash disk 2GB sama download lagu kak. Iya sih ya, ada juga yang kayak gitu, ada yang download film. Yang paling pasti semuanya tuh dulu memang masih kebanyakan menggunakan yang namanya warnet kan. Karena kan semua rumah gak merata udah ada jaringan internetnya, masih agak sedikit ya, bisa dibilang sedikit susah juga gitu teman Pray 2 ya. Kalau bicara juga soal zaman dulu gitu teman Pray 2, kalau
kalau di sekolah pasti ada masa-masa ketika kamu ingat kamu di sekolah tuh seperti apa ya. Aku mau nanya nih, kalian teman Produa dulu waktu sekolah zaman SMA gitu ya, biasanya kamu tipe orang yang duduk, siswa yang duduk di depan apa di belakang sih teman Produa? Pasti kan ada masing-masing tempat ya di mana kamu sering duduk. Kalau aku jujur bukan di bukan di depan, bukan di belakang, tapi di tengah ya. Karena nggak mau terlalu belakang, nggak mau juga terlalu depan ya. Nanti kalau terlalu depan tuh terlalu mencuri perhatian para guru ya. Nanti kalau udah di depan ya, ada soal apapun pasti yang pertama ditanyain yang di depan ya. Tapi kalau yang di belakang juga paling banyak dicurigain sama guru-guru, dicurigain kalau tidak fokus ya, lagi main-main padahal sih sebenarnya enggak ya, atau lagi ngayal ya. Kalau di tengah-tengah kalau menurut aku kayaknya aman aja deh teman Produa ya. Enggak tahu ya dengan pendapatnya teman Produa gimana di zamannya SMA ya. Oke, dari Joshua. Kita duduk dalam laci, Kak. Oh, pantas. Sudah terbayang gimana kecilnya kamu ya, duduk di dalam laci. Oke. Terima kasih udah bergabung, udah bikin lucu juga di malam hari ini. Bisa aja ya, duduk dalam laci, luar biasa. Sekecil apa kamu ya? Oke, dari Child Moon ya, duduk di Tikala pas pulang sekolah. Oh iya, di lapangan Tikala maksudnya. Atau di mana nih? Ini abis pulang sekolah atau apa ini? Atau belum pulang sekolah atau bacao ya? Jangan ya. Oke, dari Kakak Syahril. Dulu kita tak bisa bertatap muka di HP karena dulunya HP masih jadul. Iya, dulu kan memang Kak, kita tuh pakainya belum ada kamera ya. Jarang banget dapetin handphone di tahun 2000-an terus kamera ya, karena kamera itu nanti di tahun 2000 berapa gitu teman Produa ya. Kalau dulu ya cuman SMS-an dan teleponan gitu teman Produa ya. Vika, kita berdua sama Kak duduk di tengah, alasannya juga iya kan, sebenarnya sih cari aman aja gitu teman Produa ya. Inwi, duduk di barisan ketiga paling hook sebelah kiri, mantap sih itu forma tutup mata. Ini mau cari belajar atau mau cari tempat tidur kuasa sebenarnya ya. Kakak Jeffrey katanya kalau dia mau duduk asal di samping apa nih, aku mau duduk asal di samping aku nggak cewek Kak, kalau cewek di samping aku bawaannya nggak fokus. Gimana sih kalau emang tujuannya mau sekolah ya, mau cewek mau cowok sama aja kali ya. Berarti dulu kamu tuh kayak apa ya tipenya ya, tipenya emang nggak fokus kali ya. Gimana kalau tiba-tiba lagi duduk terus lagi belajar, tiba-tiba ada cewek yang nukar tempat duduk dan duduk di sampingnya Jeffrey, itu gimana ya. Tapi menurut aku ya, kebanyakan memang kalau duduk di zaman duduk siswa yang duduk di zaman sekolah itu cuman antara dua aja sih, yang memang beneran pengen fokus belajar dan juga yang pengen pura-pura fokus aja. Ya, kalau di depan kayaknya kalian pasti setuju deh teman Produa. Kalau di depan tuh adalah tempat para siswa yang bakalan jadi satu-satunya apa ya, andalan guru deh untuk menjawab, untuk kayak diminta tolong ya, disuruh-suruh lah istilahnya, atau diminta tolongin kemana ya. Kalau di belakang ya dicurigain. Nah kalau di tengah itu kayaknya posisi aman banget teman Produa ya, jadi nggak bakalan jadi tempat untuk disuruh atau tiba-tiba disuruh jawab gitu teman Produa, apalah istilahnya ya, atau dicurigain, karena emang di tengah tuh tempat paling aman banget ya. Duduk di muka sama-sama deh. Jangan dong In ya, kamu mau ngajar ya gimana sih ya. Bang Man, masih bisa request lagu kah? Boleh sih Kakak request lagu selama lagunya ada di listnya aku. Karena ini bukan sesi request, ini sesi curhat aja. Dan kita lagi ngebahas soal nostalgia zaman 2000-an ya. Dan kali ini masih topiknya in the school ya teman Produa ya. Kamu di sekolah duduknya di belakang atau di depan ya. Nah kalau selain duduknya kamu nih teman Produa ya, kayaknya pertanyaan yang pengen dari tadi aku tanyain, pernah gak sih kalian diam-diam suka sama temen sekelas ya? Pasti kan sekelas tuh zaman dulu ada 20 sampai 25-an orang ya, ada mungkin sampai 30 orang. Pernah gak sih kamu secara diam-diam ternyata suka sama teman sekelas kamu, tapi mungkin sampai detik ini
dia nggak tahu atau nggak ada orang kelasnya kamu yang tahu sampai detik ini, sampai mungkin kamu udah punya pacar sekarang, udah tunangan ya, apa udah mau nikah, nggak ada yang tahu nih teman prodo, jadi rapi banget tersimpannya. Pernah gak sih ya? Kalau aku sih jujur zaman SMA kali ya nggak ada ya, karena ya udah ya. Emang gitu ya, emang nggak ada. Kalau zaman cinta monyet dulu SMP tuh ada gitu ya, tapi ya udahlah ya, nggak terlalu diseriusin. Kalau kalian teman perdua gimana ya? Aku lanjut bacain dulu ya sambil kita ngobrol. Ada Jeffrey lagi. Kalau aku duduk sama cowok kak, di dalam lacinya ada harta karun kak, kerupuk sama nasi kuning bungkus ya. Itunya maunya kamu aja. Pasti itu cowok atau ngapa teman itu yang biasa duduk dengannya di sebelah itu tiap hari karena suruh duduk dengannya tuh supaya bawa kerupuk dengan nasi kuning terus. Dari Vika, kalau yang duduk di muka orang Manado bilang ambitu, ambisi batu. Oh bener sih, betul ya. Owner Dotsela ya. Ya ini sepupunya aku nih. Kalau dia emang kebanyakan di UKS. Iya, memang ya. Kayaknya seseorang yang setiap minggunya itu harus, bukan setiap minggu sih, setiap harinya itu harus ambil absen di UKS ya, dia ini nih ya. Claudia nih ya. Pokoknya ada jelasannya tiba-tiba sambil upacara ada yang bilang, eh saudara kamu udah ke UKS ya, kenapa pusing? Gak tahu kenapa ya teman perdua ya, tapi ada ya seperti itu ya, sama kayak teman perdua, mungkin ada yang memang beneran sakit, ada yang mulai malas belajar, dan kayaknya UKS jadi tempat teraman dan ternyaman gak sih teman perdua ya. Tapi jangan lupa di top-top layarnya dong ya, biar makin banyak yang gabung bareng kita ya. Oh thank you banget Mami ya, yeah, thank you siapanya ya. Ada lagi nih yang gak, ada lagi nih yang pengen gabung apa udahan, dan aku bakalan segera puterin lagu nih teman pro 2 ya. Oke ada nih dari Bang Mans, diam-diam suka Bu Guru pernah. Aduh, langsung pada intinya lagi, gurunya yang disukain ya. Tapi gak apa-apa, itu kan perasaan ya, kita gak salah ya. Thank you ya Bang Man sudah gabung ya. Jeffrey, mereka udah tahu kak, apalagi pas lagi reuni ngumpul buka puasa. Lucunya minta ampun kak ke bawah. Iya jadi malu ya setelah kita pikir-pikir zaman sekarang. Tapi seru loh ya, kalau gak ada hal-hal seperti itu, kita gak ada cerita-cerita yang bikin kita senyum ya, malu ya. Vika, tak sesuka kak, dia so tau umar dia gak balas tapi cinta. Broken heart banget ya. Mar masih, kira-kira Vik penasaran sih, masih sering ketemu gak sama teman kamu itu yang dulu SMA kamu suka, terus dia tahu dan gak dibalas cintanya kamu? Sering ketemu gak di 2026 ini atau beberapa tahun belakang ini sering ketemu gak, Fik? Gimana? Aduh, kita kalau ngomongin soal zaman SMA memang nostalgia kita banyak banget gitu teman perdua ya. Dari sekolah ya, dari mungkin apa ya, aktivitas kita atau kegiatan kita di komunitas juga zaman-zaman itu kan pasti ada ya, atau teman-teman sekompleks kita ya, atau gimana cara kita SMS-an dulu yang bikin zaman sekarang kita malu, atau kenangan sama first love-nya kita, pasti banyak banget ya. Vika, kalau ketemu ndak apa nih, masih komunikasi katanya, kalau ketemu ndak karena dia ada cewek. Sebenarnya sih nggak apa-apa kan, apa ya, situasinya temenan gitu teman perdua ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya. Jeffrey nih terakhir aku bacain, ketemu kak cuman dia udah jadi ibu dari anak orang. Aduh ya, emang ya itulah namanya kenangan gitu teman perdua ya. Semoga yang baik-baik aja yang kita kenang ya, jangan yang sedih, yang buruk-buruk udah gak usah dikenang, jadiin pelajaran aja ya. Kalau gitu aku puterin dulu nih untuk menghibur teman perdua, ada lagunya Justin Bieber, You Can, spesial buat kamu, sekalian juga buat Esa tadi yang udah gabung dari WhatsApp. Tapi mohon maaf aku belum bisa puterin lagunya yang Justin Bieber Baby ya. Oh iya, ada yang dia gabung juga nih teman perdua, katanya kalau dia duduk di depan ya, disuruh wali kelas tapi pindah ke belakang nego sama wali kelas guru ya.
ketua kelas tapi duduk di belakang. Oh, jadi dulu ini katanya Esa kalau dia dulu tuh ketua kelas. Makanya disuruh sama gurunya itu untuk duduk di depan. Tapi nego lah dia. Ini sekolah apa pasar ya? Main nego-nego aja nih teman Produa. Katanya pengen duduk, pastinya Esa pengen duduk di belakang kali ya teman Produa ya. Tapi gak apa-apa kalau ketua kelas duduk di belakang kan bisa mantau teman-temannya dari belakang tuh kelihatan semuanya. Iya kan? Antara dua sih ya, yang emang pengen mantau teman-teman apa memang malas aja duduk di depan ya, pengennya di belakang aja ya. Oke, thank you banget Esa juga udah gabung ya, teman-teman juga. Thank you banget udah gabung. Poki-poki nih, Pro 2 ada apa ingat dulu jadi request lagu lewat SMS ya. Sekarang Kak udah boleh TikTok ya. Sukses selalu Pro 2 karena sudah menghiasi masa remajaku. Thank you. Poki-poki. Aduh enak banget tuh poki-poki sauce. Nanti tolong lanjut lagi teman Pro 2 malam hari ini ya. Tolong dengar dulu lagu dan dia masih bakalan kembali di segmen selanjutnya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, terima kasih juga ya Gea. Udah menghibur kita semua sampai nganter kita di menit ke-46 lepas dari pukul 10 malam. Dan masih malam hari ini masih bareng Lydia Karisti ngobrolin soal nostalgia ya. Entah nostalgia kamu di sekolah ya, nostalgia dulu waktu ada temenan main game lah, atau lagi di warnet atau apalah di tahun 2000-an teman perdua yang mungkin bisa kamu pakai untuk cerita di sini, langsung aja bergabung ya. Gea Indrawati tadi udah aku turunin ya, dengan terima kasih sudah bertahan. Thank you untuk kalian semua teman perdua. Aku tahu hari-hari kamu tuh gak mudah ya, begitu juga dengan aku ya. Dan bertahan itu adalah salah satu hal yang sampai detik ini menurut aku luar biasa ya. Begitu juga ketika kita mendapatkan sesuatu ya, entahlah kerjaan ya atau apapun teman perdua ya, mungkin mendapatkannya itu cukup dibilang lumayan lah teman perdua ya. Tapi untuk mempertahankan itu bakalan sulit ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu berusaha dalam hidupnya kamu tanpa pantang menyerah gitu teman perdua ya. Kalau mungkin gak ada orang lain yang ngasih apresiasi, aku apresiasi buat kalian semua yang sudah menjadi pribadi yang pastinya luar biasa hingga hari ini ya. Oke, kita lagi ngobrolin soal nostalgia ya, mengingat masa-masa lalu kita teman perdua yang ada suka, ada dukanya, ada bikin malu. Lu ya tadi, aduh, pokoknya kalau ngomongin soal itu kayaknya malu-malu gimana gitu teman perdua ya. Sama kayak ini ya, aku bacain dulu dari Indwi. Pernah katanya suka teman satu kelas, dia gak pernah tahu, pas mau kasih tahu jadi lebih dulu deng tamang satu geng. Taro beda dah. Kasihan kok itu no ya. Kenapa dibilang terkadang harus feeling lah teman perdua. Tapi mungkin memang udah gitu ya Indwi ya, mungkin memang bukan jodohnya kamu saat itu ya. Terus sekarang kamu udah punya pacar ya, atau belum, atau teman yang satu kelas kamu masih komunikasi gak? Penasaran ya. Oke, semoga lah teman perdua kalian juga yang mungkin punya kenangan sama kayak Indwi ya, yang pernah suka sama seseorang di zaman SMA-nya, terus gak pernah dikasih tahu, pas ternyata udah punya keberanian buat ngasih tahu, ternyata udah jadian sama teman kita nih teman perdua. Artinya kita harus ikut juga senang ya, merelakan ya, mungkin ketika itu belum jodohnya aja ya. Walaupun emang katanya taro beda ada ya, sakit ya. Tapi ya udahlah ya, udah itulah yang bikin nostalgia itu menjadi kayak lucu, seru ya. Ada menyakitkannya juga, tapi kadang ya enggak bisa juga menjelasin ya. Oke, dari Indwi, so menikah dia. Aduh ya. Kalau kamu gimana? Udah nikah, udah punya pacar atau gimana nih? Terus nikahnya sama teman segeng kamu bukan? Kalau bukan ya gak apa-apa lah ya, setidaknya ya bukan sama orang yang kamu kenal kan? Oke, dari Joshua, kak boleh request lagu ya Te Amo, dapainya masih kecil Deng Tomingsa waktu di Taiwan. Joshua, kasihan kang. So mau beli akang tiket Jo for Mobile Taiwan. Ya Te Amo belum bisa diputar ya, karena udah lumayan lama. Kalau pengen ganti lagu boleh banget langsung aja gabung, nanti langsung diputerin ya. Oke, dari Inwi, sekarang single lihat tuh single Bepom katanya ya. Aduh, aku baru tahu kalau single ada yang Bepom ada yang enggak ya. Berarti aman banget nih teman perdua. Udah, yang emang single juga gas nih. Bercanda ya. Joshua katanya pas tuh Vanessa Wu udah Malaysia. Aduh ya. Nanti juga tuh Vanessa Wu mau kasih tiket balai Taiwan. Ya sabar, sabar. Karena Vanessa Wu mau berguru dulu deh kayaknya di SEA gitu Joshua. Oke, teman perdua ya, kalau ngomongin balik lagi ngomongin soal nostalgia emang seru banget. Nah, selain juga lagu Ya Te Amo juga itu salah satu lagu yang nostalgia banget ya, yang memang di eranya itu hits banget. Sampai detik ini pun kayaknya kita gak bisa ngelupain ya. Walaupun bahasanya itu bakalan kita sebutin tuh gak jelas-jelas ya, karena kita kan gak tahu bahasa bahasa Taiwan ya. Tapi kayaknya untuk nadanya tuh masih teringat dan terngiang-ngiang banget di kepala kan.
Pastinya dong ya. Oke, kita masih ngobrolin soal yang namanya kenangan. Ya, selain di sekolah, selain suka diam-diam sama teman kelas atau katanya guru tadi ya, katanya suka gurunya, cikgunya ya. Selain juga itu, teman perdua, kalian udah berbagi ya, tipe-tipe siswa yang duduk di depan, di tengah, apa di belakang gitu teman perdua ya. Nah, kalau ngomongin soal zaman lalu juga enggak lepas dari yang namanya warnet ya, karena teknologinya juga udah ada tapi belum seperti sekarang ya. Dulu kalian ke warnet buat main game atau buat buka Friendster ya, kalau Friendster kan di zaman 2000-an kan teman perdua. Zaman dulu banget kan sebelum adanya Facebook ya kalau gak salah ya, namanya Friendster ya. Kalian tuh biasanya main ke warnet yang memang ketika uang jajannya disimpan buat main warnet, buat game apa buat Friendster sih, buat nambah-nambah temen gitu kayaknya. Itu kan salah satu mungkin media sosial yang waktu itu hits juga gitu teman perdua ya. Kayak Vika nih, kalau dia katanya dulu-dulu Japigi wartel isi koin 200 merah. Oh iya, denger dong yang betul. Kita juga Vik. Aduh, kayaknya kita sejaman gak sih? Iya, kita juga Vik. Kita dulu jadi denger dongeng. Aduh. Nanti kita mau cari ingat nih di nomor berapa. Jadi kumpul tuh picis-picis dan teman perdua yang 200 perak gitu ya. Terus ada yang untuk kita dengerin dongeng. Aduh iya, bener lagi ya. Kayaknya aku sama Vika seangkatan deh ya. Indwi, nostalgia dulu best story lewat send all di semua kota. Iya, tadi juga sempat kita bahas di sesi yang pertama tadi ya. Kita bilang kalau zaman kita juga SMS-nya itu hot banget yang send all. Sebenarnya ditujukan untuk satu orang, ya gak sih? Sama kayak zaman sekarang WhatsApp gitu ya. Ketika zaman dulu itu send all, semuanya dikontak, dikirim semuanya. Tapi pernah gak sih kalian kayak main, kayak mau bilang licik, gak juga ya. Main kayak pura-pura gitu ya. Pernah, aku tuh pernah pakai hashtag, kan itu pakai hashtag ya, hashtag send all, tapi aku kirimin cuma untuk 2 orang aja, ala-ala kirimin untuk semua kontak gitu, tapi untuk 2 orang aja. Gitu ya, pernah sih sama kayak zaman sekarang kali ya teman perdua ya, cuman berbeda dari apa gimana caranya kita menyampaikan ke orang itu ya. Kalau dulu memang ya lewat SMS, betul banget lagi best story dari SMS, asik. Send all, betul, kayaknya orang sejaman juga nih Inwi ya. Kayaknya sejaman juga nih orang. Ada lagi mungkin teman perdua kenangan-kenangan kalian ya ketika zaman nostalgia dulu. Dan thank you banget nih udah top-top layar, udah juga bergabung dan bikin seru di malam hari ini teman perdua ya. Kalau udah mau menjelang jam 11 ternyata gak kerasa ya. Kita ngobrolin soal nostalgia di sekolah ya, ada juga yang perkembangan teknologi dari warnet, wartel, dan tiba-tiba udah nggak pakai semuanya, udah pakai satu handphone aja dan bisa main teknologi, main internet, main telepon-teleponnya dan lain sebagainya. Aduh, memang perubahan zaman, dari zaman ke zaman tuh udah berasa banget ya teman perdua. Vika, sama kata dia pernah begitu lagi. Send all for kode pada doi. Betul tuh, kita lagi pernah cuma 2 orang. Pas itu lagi kayak kalau zaman sekarang orang bilang gebetan, Kang. Begitu 2 orang. Nah, cuma 2 orang itu orang kirim akang. Padahal sih pakai hashtag di bawah send all ya. Padahal cuma 2 orang itu ya. Oke, dari Vika, Inwi sepakat itu tuh memang kayaknya terus sejaman deh. Soko demar doi tetap gak pekan. Iya betul sih, karena yang semua pekah dengan apa yang terang kirimkan ya. Kadang mungkin dong bilang, oh ini kan cuma send all bagi terang for semua orang, padahal sebenarnya cuma for ngana dang tuh. Oke, Inwi katanya Vika, soalnya doi sementara balaeng di Blue Banter ya. Zaman Blue Banter, Bang. Memang dulu sekali yang kuat itu, Kang. Ya
Iya, nggak Pak, kita juga ingat Blue Banter karena zaman dulu kan masih sedikit ya, masih terbatas tempat nongkrong anak-anak Manado, orang-orang Manado gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali ya, zaman sekarang ya bahkan orang anak-anak di generasi 2000-an ke atas Sunin tahu kalau misalnya tempat dulu yang tempat sekarang yang sudah jadi tempat jualan itu kan, itu dulu DP nama Blue Banter, pasti dia orang yang tahu ya. Cuman mungkin di zaman-zaman torang yang torang tahu. Aduh, pokoknya seru deh kalau ngomongin soal yang namanya nostalgia. Ya apalagi kata Vika nih, Blue Banter tempat nongkrong paling hits pada tahunnya. Betul, setuju ya. Apalagi baru dibuka tuh rame ya. Banyak orang yang kesana karena memang masih terbatas tempat-tempat nongkrong di Kota Manado sendiri. Tapi kalau sekarang ya, kurang waktu mau terbatas. Kalau tempat nongkrong tuh sampai pagi pun ngoni boleh gonta-ganti mau nongkrong di mana gitu ya. Tapi seru sih kalau orang mau ngingat tuh zaman-zaman dulu ya. Mengingat zaman dulu di Kota Manado, perubahannya dan lain-lain sebagainya ya, sama kayak Inwi bilang belakang Multimart, Zero Point, iya dulu banyak sekali loh teman-teman yang nongkrong di situ. Tapi sekarang ya gitulah ya, perubahan zaman. Banyak juga orang yang sama kayak Lidi bilang tadi, yang lahir 2000 ke atas tuh dan tahu kalau tempat Multimart itu tempat nongkrong banget ya, daripada di belakang toh. Akhirnya teman pro 2 ya, mungkin segitu aja dulu ya torang pe topik malam hari ini tentang nostalgia dan rame banget. Thank you lo semua udah bergabung ya, luar biasa ya, udah berbagi juga di sini ya. Thank you udah ngobrolin soal hal yang bikin malu, bikin ketawa ya teman pro 2, dan mungkin hal-hal yang gak kalian ceritain sama orang lain udah berbagi di sini di TikTok kita. Thank you banget teman pro 2 ya. Nanti kalau ada waktunya lagi kita ngobrolin lagi malam hari ini, kayak malam hari ini tentang nostalgia ya. Oke, okay, dari Kakak Sira katanya dia lahir tahun 2021, gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa, iya emang. Belum tahu apa-apa, 2021 berarti 2026 kamu baru 5 tahun sekarang ya. Oke, okay, Inwi katanya Vika ada apa lihat lahiran tahun 96 ini. Pokoknya di zaman 90-an kali ya, yang tahu Blue Banter, tahu tentang si Multimart Manado dan lain-lain sebagainya. Tapi seru banget. Sekali lagi thank you banget untuk kalian yang udah berbagi ya. Aku juga kelahiran 90-an ya, tapi mungkin aku lebih tuaan dari kalian berdua kali ya. Sekali lagi thank you banget udah bergabung. Aku masih bakalan puterin lagu-lagu karena nanti tepat di jam 11 nih aku bakalan hadirin Jazz Musik di ruang dengar teman pro 2. Kalian bisa dengerin lagu-lagu sepanjang sejam ke depan ya, sampai jam 12 untuk ngantar kalian beristirahat dan pastinya bikin lebih rileks di malam hari ini. Sekali lagi thank you banget udah bergabung teman pro 2 ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Tuh kan nih 96 99 aku lebih ke bawah lagi ya, aku lebih tua nih. Ya udahlah ya, thank you banget untuk semua. Nanti bentar lagi selepas satu single ini yang bakalan jadi lagu penutup di obrolan nostalgia kita malam hari ini ya, ada lagunya Eat Gitaf dengan Rutinitas ya, bakalan jadi lagu terakhir. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Oke, okay, thank you banget ya. Bentar lagi aku bakalan end live TikTok ya. Salam-salam untuk kalian semua yang udah bergabung, tap-tap layar udah 13 kak. Thank you ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat juga buat kalian semua. Semoga mimpi indah dan dengerin Jazz Musik sampai jam 12 malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekap menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sehari hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 dengan terdengarnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini Senin 18 Mei 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Ekaristi atas nama seluruh kru dari Pro 2 yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Taman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madua, Manado.

0: 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, pagi ini kami sudah terhubung ya melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Agama Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, gimana kabar hari ini?
1: Ya, Tuhan Yesus luar biasa dahsyat.
0: Iya, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman-Nya.
1: Baik. Terima kasih Bung Mike, Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon nikmat daripada Tuhan dan kuasa Roh Kudus menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, karena Engkau Allah yang hidup berkuasa di surga dan bumi. Terima kasih banyak Engkau telah menolong kami dan menjaga kami hingga hari ini. Kami tidak mampu dan kuat tanpa Tuhan. Kami taruh kehidupan kami kepada-Mu. Dan firman kebenaran hari ini akan menolong kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siaran kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado yang menyaksikannya ada dalam kuasa-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami sampaikan doa ini. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, saya bacakan bagi kita. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara, kehidupan memang adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Tapi menjadi catatan bagi kita sekalian, bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai keadilan, dan Dia membenci kefasikan. Hidup kita harus ada pada relnya Tuhan. Hidup kita harus ada pada jalannya Tuhan, bukan kepada jalannya manusia dan keinginan manusia. Kenapa Allah mencintai keadilan? Karena Allah tidak mendambakan setiap orang hidup dalam kefasikan. Setiap orang hidup dalam ketidakbenaran. Tapi Allah ingin kita hidup dalam kebenaran. Allah ingin kita hidup dalam keadilan yang nyata. Hidup kita harus sungguh-sungguh ditentukan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tapi kadang manusia, dia mulai keluar dari relnya. Dia mulai keluar dari kuasa dan kehendak Allah itu. Ingat saudara, kalau kita mengibaratkan kehidupan ini sama seperti rel kereta api, di mana setiap kali perjalanan harus mengikuti relnya, kereta api itu akan tiba di tempat tujuannya dengan baik. Kalau kehidupan kita juga demikian, kalau kita tetap ada mengikuti kehendak Tuhan, sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka kita akan tiba pada tujuan yang pasti, tujuan yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu kehidupan kekal dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tapi kadang kita keluar dari relnya Tuhan, sehingga kita tidak mampu lagi hidup dalam apa yang Ia kehendaki. Yang terjadi adalah bisa ada dalam kecelakaan. Artinya kehidupan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita mengeluh pada waktu kita dalam kesusahan, tidak berdaya, pada waktu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang kita cepat menyalahkan Tuhan. Ya, kita bisa katakan, di mana Tuhan pada waktu aku dalam kesusahan, pada waktu saya dalam kesesakan. Tuhan tidak pernah menolong saya. Padahal kita lupa, kita sudah tidak di jalurnya Tuhan. Kita terlalu menggunakan pikiran kita, kemauan kita, bahkan kehidupan kita mungkin bisa ada pada kefasikan. Kita cepat menyalahkan orang lain. kita cepat menyalahkan iblis dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Wah, ini karena dia pasti. Ini karena perbuatan kuasa jahat. Padahal kadang kita sendiri mengambil keputusan yang tidak adil di hadapan Tuhan. Itu hidup masih dalam kefasikan. Keinginan-keinginan diri kita lebih banyak menonjolkan keinginan duniawi dibandingkan dengan kita menaruh setiap pengharapan kita pada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Hari ini ambil keputusan dan katakan dalam hidup kita, aku mau meninggalkan hidup yang lama, tapi aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada petikan lagu yang diambil dari firman Tuhan. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Oh, artinya apa? Kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup sesuai kehendak Kristus. Ingat, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti tidak diberkati. Malahan Alkitab mengatakan dalam kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dalam keadilan Allah dan meninggalkan kefasikan, hidup dalam kebenaran, maka hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman. Amin.
0: Amin. Luar biasa, Pak Pendeta. Ya. Perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini ya, boleh menguatkan kita bagaimana untuk bisa menjalankan kehidupan kita ya bersama Tuhan. Ya, dan pendengar, selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif ya pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa langsung ya memberikan tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik, Pak Pendeta, sambil menantikan respon pendengar kita untuk pagi ini ya. Seperti yang sudah Pak Pendeta jelaskan tadi ya, lewat perenungan Ibrani 1 ayat 9, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan untuk tema kita pagi ini. Nah, Pak Pendeta, mungkin bisa dijelaskan dulu ini, sebenarnya apa makna dari tema yang diangkat pagi hari ini untuk pendengar-pendengar kita? Silakan, Pak Pendeta.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bung Mike. Dari tema saja kita sudah mampu membedakannya, Bung Mike. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Tuhan ingin keadilan. Ya. Keadilan ini gambaran tentang Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak adil. Ya. Apalagi dengan kefasikan. Banyak sekali yang kita temui di dalam Alkitab, bahwa ungkapan ini selalu disampaikan, bahwa Allah tidak ingin ya, kita hidup dalam kefasikan. Kefasikan itu adalah kemunafikan, ya, kesombongan, ya, ketidakpihakan kita kepada Tuhan. Hidup masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih pura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ini yang dibenci oleh Tuhan. Makanya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan bahwa Allah membenci kefasikan. Dan Allah tidak suka orang-orang hidup dalam kefasikan. Tetapi dia mau supaya kita hidup dalam keadilan. Keadilan adalah, kalau kita bicara soal keadilan, berarti bicara tentang kekuasaan Tuhan yang dia menyatakan dalam kehidupan kita. Dia adil dalam putusannya. Nah, kadang kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Kenapa yang saya lihat orang lain itu diberkati dan saya tidak? Padahal saya sudah mengikut Kristus loh. Saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan loh. Masalah saya seolah-olah tidak terselesaikan. Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Pada waktu saya penuh dengan pergumulan. Ya, kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan mau bertindak adil? Adil menurut Tuhan, kadang menurut manusia tidak adil. Kenapa? Karena jauh berbeda pandangan kita dengan pandangan Allah. Kita sulit memahami, sulit menyelami pikiran daripada Allah, kata pun khotbah. Dan karena itu, kalau kita memahami pembacaan kita hari ini, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan ingin lihat cara hidup kita yang benar di hadapannya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, supaya hanya oleh anugerah-Nya kita pun bisa menikmati kehidupan. Ya. Jadi kalau orang hidup sesuai dengan Tuhan mau, pasti kita akan melihat cara Tuhan bekerja itu sungguh luar biasa. Dan kita baru akan sadar, oh ini Tuhan bermaksud. Kapan dulu kita lewati persoalan ini terlalu lama, ya, begitu sulit, ya, dan ternyata selalu indah pada waktunya Tuhan. Nah, kita akan menyimpulkan itu, Bung Mai, ya, dengan apa yang kita rasakan dan kita alami. Demikian.
0: Baik, Bung Mai. Baik. Sekali lagi pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya pagi hari ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga lain telepon 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik, Pak Pendeta, Tuhan mencintai keadilan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan ketidakadilan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, apakah kita harus lawan?
1: Iya, baik, benar, Bung. Hari kehidupan kita ini dipenuhi kadang ya dengan ketidakadilan. Kadang orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan.
0: Betul.
1: Begitu kan bahasanya. Ya. Ada yang mengungkapkan begini. Ya, kalau kita mencari keadilan ya untuk keadilan dunia, kadang kita akan kecewa. Ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kadang orang mengatakan itu. Ya. Sehingga ada banyak yang menyatakan begini, di mana keadilan? Padahal Alkitab mau mengingatkan kita, keadilan dia akan menemukan jalan. Kadang kita akan bilang begini, Bung Mike, dalam sebuah kesimpulan. Wah, ternyata ketika kita berharap pada manusia, kita justru tidak dapat keadilan. Bahasa Manadonya. Pada waktu saya berharap kepada manusia, justru saya tidak memperoleh keadilan. Tapi pada waktu saya berharap kepada kekuasaan Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Sekalipun prosesnya Tuhan berbeda dengan proses manusia. Kadang orang bilang begini, iya, orang memang butuh keadilan. Mar Tuhan, ini terlalu lama. Prosesnya terlalu lama. Ya, kami tidak bisa menunggu seperti itu. Kita harus kembali kepada apa kata kita. Ya, waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu
0: Tuhan menunggu. Yang terbaik.
1: Ya. Dan ketika orang melakukan ketidakadilan bagi sesama, ya, mungkin sekarang ia dalam kondisi dan keadaan bisa katakan, wah bahagia, senang. Ya. Tetapi penghukuman Tuhan, pernyataan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu tetap berlaku. Ya, kadang manusia pikir asik kuat cuma manusia yang tahu. Ya. Tapi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan di surga dan di bumi. Dan dia akan menghakimi dengan keadilan. Jadi seperti itu Bung Mai. Jadi dunia penuh dengan ketidakadilan. Ya, itulah kehidupan kita di dunia. Tetapi apakah kita akan berhenti untuk hidup? Apakah ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil, apakah kita akan berhenti percaya kepada Tuhan yang penuh dengan keadilan? Tidak. Ya. Memang secara fisik ataupun penghukuman harus kita jalani. Tapi Alkitab bilang, lebih baik kita menderita sementara di dunia daripada kita menderita selamanya. Ya. Pada kehidupan yang kekal. Jadi, tetap keadilan akan menemukan jalan. Kebenaran boleh disalahkan, tetapi tidak dapat dikalahkan. Ingat itu. Okay. Ya, benar adalah tetap benar.
0: Baik. Baik, Pak Pendeta. Tapi bagaimana kalau ketika kita melihat ada ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan?
1: Ya. Orang mungkin akan berkata begini, Bung Mai. Berdoa tidak cukup. Kita perlu berkoar-koar. Kita perlu menyuarakan keadilan. Sekarang saya mau katakan buat kita. Betul, suara keadilan harus kita sampaikan. Tapi berapa banyak orang yang harus kita lawan untuk menyuarakan keadilan? Kalau kita hanya sendiri, kemudian ada 10 orang, 1 banding 10, secara manusia siapa yang untung, Mumai? Pasti mereka lah, karena ya, mereka banyak. Tapi kita jangan pernah mengabaikan doa. Alkitab mengatakan bahwa doa bisa mengubah segalanya.
0: Ya.
1: Pada waktu manusia berharap pada manusia, dengan mengatakan bahwa mereka 10, berarti kita harus lawan 20 orang. Selama kekuatan kita gunakan adalah kekuatan manusia, dengan hikmat yang kita miliki sebagai manusia. Ya. Saya mau katakan, kita tidak akan memperoleh keuntungan. Tapi doa dengan cara Tuhan yang berbeda, ya, itu akan Dia buktikan kepada kita. Dia lebih berkuasa. Saya mau kasih contoh begini, Bung Mai. Ada seorang prajurit, ya, seorang prajurit, dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Dia tidak tahu menggunakan kendaraan. Artinya orang Manado bilang, ini tentara ini dia minta bawa otu. Tapi ini bukan di Indonesia kejadiannya, di luar negeri. Ya. Dan dia sungguh-sungguh percaya ketaatan yang pada Kristus itu luar biasa. Setiap hari dia berdoa, bahkan berlutut, membaca firman. Dia adalah seorang beriman yang sungguh-sungguh. Suatu waktu, Bung Mai, di tengah mereka sementara apel, ya, ada satu kendaraan yang diparkir. Dan kemudian pimpinannya menguji dia, menguji kesetiaan. Pimpinannya bilang begini kepadanya, "Eh prajurit, cuman saya pindah tuh otu." Sedangkan prajurit ini untuk bawa otu, Bung Mai.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dia ini untuk bawa otu. Ini kan tidak masuk di akal, Bung Mai, secara pikiran manusia.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kemudian pimpinannya suruh dia bawa otu. Apa yang dilakukannya, Bung Mai? Dia cuma berdoa, "Tuhan, aku tidak ingin engkau yang dipermalukan. Ya. Tapi aku berdoa kepadamu." Ini doanya dalam hati. Ya. "Aku ingin menunjukkan bahwa engkau itu benar-benar hidup. Selama ini mereka menganggap bahwa saya mempercayai bukan Tuhan yang hidup. Tapi hari ini saya membuktikan kepada mereka bahwa saya percaya kepadamu bahwa engkau benar-benar hidup." Bung Mike, ini orang yang tahu bahwa otot. Ya. Tapi dia memberanikan diri untuk membuktikan bahwa dia punya keyakinan pada Kristus yang luar biasa. Dia maju, Bung Mike. Dia maju, kemudian dia membuka pintu kendaraan ini. Ya, dia starter kendaraan ini dan memindahkan. Semua orang yang menyaksikan itu heran, Bung. Kendaraan itu bisa berpindah. Yang mereka heran bukan soal dia nintau bawa otot, lantas otot bisa dia bawa. Bukan itu. Padahal kendaraan yang diparkir itu tidak ada mesin, Bung Mai. Ini lebihnya masuk di atas. Dan mereka bisa melihat betapa Tuhan bisa menggerakkan benda mati itu. Untuk hidup, bergerak, berpindah. Di situlah orang-orang yang menghina dia, menghina tentang Tuhan yang ia imani, semua mereka jatuh tersungkur dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, saya mau katakan juga, Bung Mike, buat kita hari ini, apa yang dianggap rendah oleh manusia bisa ditinggikan oleh Tuhan. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Kekuasaan dan keadilannya sungguh nyata dan benar. Ini, ya, ini yang mau dikatakan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Jangan menganggap rendah tentang doa.
0: Hmm.
1: Ya, selama kita terkoneksi dengan Tuhan, selama itu kita akan lihat mujizat-mujizatnya terjadi. Cepat atau lambat, waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang harus kita ingat.
0: Thank you. Luar biasa, Pak Pendeta, ya. Yang penting, asalkan kita yakin dan percaya apapun yang mungkin tidak mustahil bagi kita, pasti akan menjadi hal yang mustahil, ya, bagi Tuhan.
1: Ya, bagi manusia mustahil, Bung Mike, tapi bagi Tuhan tidak.
0: Ya, ya, oke, okay, baik. Oke, okay, pendengar, silakan sekali lagi di line telepon ataupun SMS WhatsApp 0821-9583-5080, ya, untuk respon Anda pagi hari ini terkait dengan perenungan firman Tuhan melalui kitab Ibrani 1 ayat 9 dengan tema Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Oke, baik, Pak Pendeta, ini bicara membenci kefasikan. Apakah membenci itu juga diperbolehkan? Ya, bagaimana dengan hukum Tuhan? Jangan membenci, jangan membunuh. Ya, kasihilah musuhmu. Bagaimana, Pak Pendeta?
1: Wah, ini pertanyaannya ini menarik ya. Kalau bahasa Alkitab di sini mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Artinya ya, Tuhan saja tidak ingin orang munafik, ya. Tuhan yang tidak suka tuh orang-orang bilang tertawa-tertawa di luar, mar di hatinya tidak.
0: Ya.
1: Ya, nyandak begitu, ya. Itu kan fasik namanya, ya. Orang berpura-pura, Tuhan yang tidak suka ke kepura-puraan, dia benci, ya. Artinya kalau orang pakai bahasa Manado, sedang orang manusia benci orang pura-pura, apalagi Tuhan, begitu, ya. Jadi kata kebencian ini dikenakan Bung Maik, ya, kepada hal-hal yang negatif. Artinya begini, kalau ada orang bikin kejahatan, orang bikin hal yang tidak baik, yang kita benci bukan soal orangnya, Bung Maik, tapi kelakuannya.
0: Kelakuannya, iya.
1: Ya, cuma kan orang kadang begini, Bung Maik, itu kebencian, ya, sudah melekat bukan hanya kepada perilakunya, ya, tapi sudah langsung kepada orangnya. Misalnya begini. Apalagi kalau kita tersakiti, ya. Padahal kan Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni, ya. Dan yang dilakukan oleh manusia adalah bukan hanya membenci kelakuan, tetapi juga sampai pada fisik. Contoh, misalnya nyandak baku togor, ya, nyandak sadap, ya. Nah, yang lucunya juga, Le Bung Mai, ketika le orang sudah melepaskan pengampunan, orang yang dilepaskan pengampunan juga ini tidak pernah berubah.
0: Tidak pernah berubah, ya.
1: Betul, nah, itu betul. Yang membuat kenapa kita pada akhirnya membenci bukan hanya sikapnya, tindakannya, tapi sampai kepada orang. Nah, itu yang dilakukan oleh manusia. Padahal kalau kita back to Bible, kembali kepada Alkitab, Yesus mengajarkan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pertama orang panggil empat mata, dua orang. Tapi kalau dia tidak berubah, ya, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, ya, kita mesti panggil saksi, ya. Artinya mesti ada orang lain yang mengklarifikasi apa yang dia baking. Yang karena baking itu salah, ya, ini ada di bukti, ini dia jadi saksi, dia mesti mengelak lagi. Orang tambah satu lagi orang, ya, sudah bukan cuma anak mata ini, ya, solapan mata, tapi dia mesti mengelak, ya. Berarti dia tidak mau mengakui kesalahan. Alkitab pakai bahasa apa? Tandai dia.
0: Tandai.
1: Iya, tandai. Jangan bergaul, ya. Tapi tidak boleh membenci. Ya. Tugas kita adalah mendoakan. Mungkin kali itu dia masih mempertahankan, ya. Dia masih mempertahankan apa yang dia katakan, ya. Padahal so ada saksi yang bilang. Ada orang kan begitu. Aduh, gengsi untuk mengakui kesalahan, ya. Bantar. Kita mau malu, oh apalagi kita punya jabatan, apalagi kita orang penting, gitu. Kita tidak ingin. Nah, ini salah, ya. Ini keliru, ya. Saya punya kesaksian baru-baru, Bumai. Pada hari Minggu saya pimpin ibadah, ya. Ini saya harus mengakui bahwa saya salah baca, ya. Bukan tidak ada persiapan. Oh, saya kalau bikin persiapan khotbah itu bukan hanya berjam-jam, tapi berhari-hari. Apalagi mau pimpin ibadah. Ya. Tapi pada waktu itu kita senyandak lihat karena tak tutup dengan tata ibadah. Ya. Kemudian langsung buka, ternyata ayatnya sama, tapi perikopnya berbeda. Ya. Dan saya memang salah baca. Yang kita baca di pasal 2, bukan di pasal 1. Ya. Dan saya mengakui itu di depan jemaah. Minta maaf. Ya. Pendeta juga manusia. Saya salah membacanya, ya. Dan saya kembali membaca ayat yang betul-betul sesuai dengan pembacaan MTPC. Pengakuan itu pertama membuat hati saya lega, dan yang kedua orang yang mendengar sadar bahwa ternyata manusia bukan Tuhan, ya. Perlu mengakui kesalahan. Ada orang yang tidak mau, Bung Mai. Ya. Apalagi kalau misalnya dia punya jabatan tertentu, kekuasaan tertentu, wah, kita mau mengakui tapi kesalahan. Aduh, orang mau bilang apa ini? Ya, ya. Ada banyak contoh kan, Bung Mai, dan tidak perlu saya ungkapkan di sini, ya.
0: Betul, betul.
1: Orang Orang tidak mau mengungkapkan, berani mengungkapkan kesalahannya. Ya. Padahal kalau orang mengaku itu salah dan memperbaiki, Bung Mai, ya, kita akan tetap diberkati. Ya, ini yang kadang manusia pikir begini, ah sudah jauh daripada malu, ya lebih baik biar jauh, coba diam. Nah ini kalau tidak mengakui kesalahan ini bahaya.
0: Nah itu. Memang itu sering kali terjadi ya, Pak Pendeta. Iya, sekali lagi pendengar, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda ya di SMS, WhatsApp dan juga lain telepon 082195835080 ya, atau Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya. Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Pak Pendeta, ketika kita mengalami ketidakadilan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi, Pak Pendeta?
1: Wah, keren sekali pertanyaan ini, Bung Mike. Ya, saya melihat Bung Mike ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru menginspirasi kita untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk sadar, ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Pertama, Bung Mike, supaya kita mau bergantung pada Tuhan. Ini paling penting. Bukan mau bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ya, karena kalau orang tidak diizinkan oleh Tuhan itu dialami, orang masih akan pakai orang pakai kekuatan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi, aduh ini ilmu kita ada dapat, bikin apa? Kita akan mencari cara bagaimana membela, bagaimana membuktikan lain sebagainya. Ya. Tuhan tahu semua. Ya. Dia sampai ke dalaman hati. Ya. Bahkan rambut pun yang manusianya bisa hitung. Contoh berapa Bung Mike boleh hitung Bung Mike peramu udah berapa banyak, tapi Tuhan bisa hitung, bayangkan itu, ya. Artinya apa? Dia kuasai segala sesuatu, bukan hanya di dunia ini, termasuk ciptaannya. Not orang ini siapa? Tuhan penciptaan, ya. Itu yang pertama Bung. Kalau Tuhan izinkan, ya, itu terjadi supaya kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita sadar, perlu ada penyerahan diri total pada Tuhan. Selama kita belum menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, ya, kita masih akan selalu mengutamakan kekuatan kita. Tapi pada waktu kita menyerahkan totalitas hidup kita pada Tuhan, wow, Tuhan itu dahsyat. Mungkin saya punya kesaksian, ya. Bahwa di tengah kesibukan yang saya miliki, banyak sekali pekerjaan di kampus, ya, mengajar, bahkan saya sementara menempuh pendidikan profesi di Jogja, ya, ada tugas-tugas juga yang harus saya selesaikan sebagai mahasiswa, kemudian pelayanan yang begitu padat, belum organisasi-organisasi kemasyarakatan yang harus saya lakukan. Kalau cuma mau iko, ya, pendeta pe kekuatan, ya enggak akan mampu. Tapi pada waktu berserah pada Tuhan dan meminta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengarahkan, nah, Tuhan kasih kekuatan ekstra. Ya. Kalau dulu Bung Maik, Pak Pendeta pe kekurangan ini, kalau misalnya sudah terlalu capek, sudah semua bersin-bersin, ya nyanda enak sekali tuh soba flu dah. Ya, berarti tubuh dalam kondisi boleh dikatakan ini orang pe ketahanan tubuh ini sudah mulai menurun, ya pasti ini cepat-cepat juga mesti minum obat flu. Sekarang enggak, Bung. Yang saya lakukan adalah apa? Minum air hangat, ya, minum air hangat. Kemudian berdoa pada Tuhan. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Bukan berarti enggak boleh minum obat, bukan. Kalau orang boleh ya menghindar ya dengan makan makanan yang boleh dikata makanan sehat, ya. Mengurangi ini, mengurangi itu, ya, itu kan juga bagian daripada terapi, ya. Ada kan bahan-bahan obat yang dibuat lewat apa? Lewat alat, ya. Misalnya jahe, ya. Minum air jahe, ya. Nah, itu enak sekali. Ini yang bau flu-flu ini langsung jadi panas, ya. Sambil orang terus berdoa, Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, ya. Nah, gitu. Dan betul, Tuhan membuktikan bisa menyelesaikan, ya, dalam satu hari itu bisa terselesai. Contoh, rupa Bung Mike, ya, teman-teman yang menyiar, itu orang mesti standby. Misalnya orang siaran jam 5 tadi, saya yakin bukan cuma jam 5 orang bangun, mungkin saudari siaran dari beberapa jam sebelumnya. Nah, orang kan butuh tenaga
0: persiapan
1: ekstra. Iya, persiapan kesehatan kita harus prima. Bayangkan kalau lagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya orang yang tidak bisa bangun pagi-pagi, orang tubuh ini butuh istirahat. Tapi kenapa Tuhan memberikan orang kekuatan, ya? Karena dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Kan nyana mungkin Tuhan tak mau berhenti, Juno. Ternyata ini pekerjaan ini penuh risiko. Ini nyana bikin sehat for Tuhan. Kan tak mungkin, ya. Tapi Tuhan akan berikan orang kekuatan. Karena itu orang pemberkati yang Tuhan beri untuk kita kerjakan dalam tugas. Ya, ya. Jadi orang harus selalu ingat dan sadar betapa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dan kekuasaannya melebihi kekuatan kita manusia. Itu
0: luar biasa. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, sekali lagi untuk pendengar ya, di sesi interaktif pagi hari ini, kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080 ya, baik di SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon, atau bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Kalau dari ayat ini, sesuai tema juga, Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua sifat Tuhan, ya, kasih dan keadilan? Apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan, Pak Pendeta?
1: Iya. Kalau kita bicara soal kasih dan keadilan, saya kasih contoh begini, Bu. Ada seorang raja. Seorang raja yang selalu mengutamakan keadilan. Dia bilang pada DP rakyat, ya, pokoknya ya keadilan harus ditegakkan, ya. Tetapi ya kita jangan melupakan kasih. Ya. Artinya bagi mereka yang membutuhkan kita juga harus tolong. Tapi bagi mereka yang melakukan kesalahan kita harus hukum. Satu kali ada di pemerintahannya itu ada orang yang mencuri, Bung. Kemudian disuruh cari siapa tuh yang mencuri itu. Kalau dapat tuh papan curi, ya, yang mencuri itu dia harus dihukum cambuk, ya, sebanyak 100 kali. Ini raja yang bilang, Muman. Eh betul. Akhirnya ditanggaplah pencuri itu, ya. Dan tiba waktunya ada penghukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi raja ini pergi menghadiri, ya, supaya keadilan ditegakkan. Dan pada waktu dia tiba di tempat penghukuman itu, Bung Mai, dia lihat bahwa ternyata yang mencuri itu adalah ibunya. Bung Mai, ini ceritanya ini anak raja, ya. Kemudian dia mencuri ibu. Bagaimana DP perasaan? Yeah. Tapi dia berjanji keadilan harus ditegakkan, dan kasih harus diberikan. Apa yang dia lakukan? Dia membuka bajunya sebagai raja, ya, dan kemudian dia memeluk ibunya karena sebagai seorang anak, dan dia menyuruh algojo mencambuk tubuhnya. Dia tetap melakukan keadilan, Bung Mai, bahwa orang yang melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kasihnya yang besar kepada ibunya juga harus dia lakukan. Dia rela mengorbankan diri supaya algojo ini memberikan cambukan, menggantikan apa yang dia sampaikan, ya, yang seharusnya diberikan penghukuman kepada ibu. Semua orang yang ada di situ bertepuk tangan dan mengakui bahwa raja mereka adalah seorang yang penuh kasih dan penuh keadilan. Bukankah Yesus pun demikian? Karena cintanya, kasihnya yang besar buat kita. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa. Tetapi dia sendiri harus menanggung penderitaan. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Nah ini, keadilan Allah dan kasih Allah sungguh nyata. Itu sederhana, Bung, cara kita memahami tentang cintanya Tuhan dalam hidup kita.
0: Oke. Baik, Pak Pendeta, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, terus kita, sama seperti kesaksian tadi, kita berusaha melindungi, menggantikan dia. Apakah ini benar atau salah, Pak Pendeta?
1: Iya, ketika orang melakukan kesalahan, ya, kita bukan bukan hanya soal belajar untuk melindungi, ya. Yang raja yang lakukan tadi, ya, untuk melindungi, ya, karena ada pengakuan, ya, dan memang dibuktikan bahwa dia salah. Artinya penghukuman itu harus dijalankan, Bumai, bukan tidak. Ya. Berarti yang kita bela di sini adalah membela kebenaran. Ya. Kita perlu menyatakan ini, menyuarakan bahwa ini kesalahan dan harus dijalani. Ya. Harus dijalani. Yang raja ini kan dia bela bukan berarti ibunya lolos. Ya. Tetapi ya, penghukuman itu tetap berlaku. Ya. Tetap ada penghukuman cambuk. Tetapi dia menggantikan penghukuman ini. Nah, yang terjadi pada kita sekarang adalah, Bung Mike, kita sama-sama menyembunyikan kesalahan, ya, dan tidak mengakui itu. Eh, betul ini, dia ada backing ini. Ya, padahalnya tidak betul. Oh iya, betul. Kita ada bukti, kita sebagai sebagai saksi. Ya. Itu sama dengan contoh di Alkitab ada Ananias dan Safira, suami istri. Disuruh jual keberadaan mereka, kan itu juga dompet. Tapi pada waktu Rasul Petrus tanya kepadanya, ini sudah sesamua ini? Iyo. Padahalnya sama cuma sebagian. Mati. Ya. Istrinya juga ditanya. Oh, siapa tahu dia mau mengakui kesalahannya. Kesalahan suaminya. Ya. Betul ini DP jumlah cuma begini? Iyo, betul. Akhirnya dia juga ikut mati. Jadi, kalau orang membela sesuatu yang keliru, ya, tetap hukuman berlaku. Bukan tidak. Ya. Jadi artinya, Bung Mike, ya, yang dibela ini adalah orang mau menunjukkan bahwa kalau salah ya salah, ya. Kalau betul ya betul. Jadi kalau orang membela ketutup kebenaran, kenapa tidak, Bung Mike? Ya. Ya.
0: Okay.
1: Tapi jangan orang bertahan pada sebuah kesalahan, ya, kekeliruan. So tahu-tahu salah, ya tetap orang bela. Ya. Salah, no. Ya. Ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana keadilan harus ditegakkan? Ya, itu no, membilang.
0: Baik, baik, Pak Pendeta. Ada banyak sebagian orang ya yang sering beranggapan bahwa yang penting saya tidak berbuat dosa, urusan adil atau itu urusan orang lain lah. Nah, bagaimana Pak Pendeta menanggapi pandangan seperti ini, Pak Pendeta?
1: Ya, artinya begini. Daripada kita le terjebak di situ le, ya, ngana jo kalau ngana, gitu kan?
0: Ya. Ya.
1: Kita nih mau ikut campur, oh tolong, biar jo kalau ngana, ya. Jangan le deng kita le ngana bawa-bawa, ya. Artinya begini, kalaupun itu terjadi, ya, dalam kehidupan kita, ada orang bisa sampai pada menyeret kita, padahal kita tidak tahu pasti. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan. Tapi dia bilang, nyana, no, dia tahu itu. Ya. Dia pura-pura itu. Padahal kita tidak melakukan. Ya, kita perlu membuktikan. Ya, kita perlu membuktikan. Tapi kalau orang sebuktikan, kemudian orang tidak percaya, ya, itu urusannya dia bukan bukan lagi urusan dengan sesama. Tapi sekurang urusan dengan Tuhan. Cuma kan orang kadang manusia bilang begini, oh Tuhan, kapan yang Tuhan mau tunjukkan keadilan? Karena kan orang pekemohon begini, kalau orang habis bicara, iyo, nantinya nalia, ya, Tuhan mau menyatakan DP kuasa, ya, nantinya nalia. Ya. Orang suka iko langsung hari itu. Tapi ingat, semua ada proses waktu Tuhan.
0: Semua ada proses,
1: iyo, betul. Waktu Tuhan itu luar biasa loh. Dan ingat, ya, Tuhan itu tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan.
0: Okay.
1: Akan tumbang dengan waktu Tuhan. Tuhan akan membuktikan sehingga orang akan bilang begini, ah, aduh, itu hari kang begini, ah, sekarang yang terjadi ini bukan berarti Tuhan diam, nyanda, ada proses,
0: tapi itu semua proses, ada proses
1: Tuhan
0: betul.
1: Lebih cepat.
0: Okay. Ya, baik Pak Pendeta, ini ada dari kanal YouTube ini, ada Kevin W24N. Ini dalam kehidupan sehari-hari bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari, Pak Pendeta? Kemudian yang kedua dari Eric, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
1: Bung Mike, yang paling terakhir dulu, Bung Mike,
0: Iya.
1: bagaimana? Yang paling akhir, pertanyaannya gimana yang dari
0: Iya.
1: Eric?
0: Iya, yang dari kanal YouTube tadi, yang pertanyaan terakhir, apakah ada kebiasaan atau sikap yang mungkin dianggap biasa oleh lingkungan, tetapi sebenarnya termasuk kefasikan di hadapan Tuhan?
1: Oh iya, betul. Orang kadang ada kebiasaan-kebiasaan kita yang orang anggap itu orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memahami. Padahal misalnya Tuhan Tuhan tidak menginginkan. Ya. Misalnya contoh, ya, orang orang tahu orang dikenal dengan kebaik, orang itu baik, ya. Oh, dia kok baik-baik. Tapi orang cuma tahu di lingkungannya orang ini tahu di luar, ya, apa yang dia bikin. Jadi perlu divalidasi oleh segala sesuatu, ya, untuk membuktikan bahwa apakah kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi tidak hanya di sekitar kita mampu menunjukkan apa yang kita lakukan, ya, tapi juga ya, di lingkungan di mana kita kerja, di lingkungan di mana kita melakukan aktivitas, bahkan di masyarakat. Nah, itu perlu divalidasi juga.
0: Okay.
1: Jangan sampai orang cuma lihat DP kebaikan, ya. Padahal Tuhan bilang, iyo ngana kalau di rumah, ngana kalau di lingkungan yang ngana, oh, dapat lihat baik. Padahal sesungguhnya ngana di belakang itu sebenarnya ada banyak kali yang ngana bikinnya tidak bagus. Nah, ini yang dimaksudkan, ya. Jadi kefasikan yang kita lakukan di mata manusia, ya, orang tidak melihat kefasikan itu, tapi kita tidak bisa menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Bung Mike,
0: Okay.
1: yang terakhir yang dari
0: Iya,
1: Kevin tadi,
0: betul.
1: apa pertanyaannya?
0: Yang dari Kevin, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kira-kira ada bentuk keadilan apa yang sering kita abaikan tanpa kita sadari?
1: Oh ya, ya bentuk keadilan ya
0: Iya.
1: yang kita abaikan, yang kita tidak sadari ya. Ini contoh misalnya Bung Mike. Orang kalau berbicara soal keadilan kan berarti orang anggap bahwa kalau keadilan itu bisa sama-sama gitu ya, sama berat gitu. Saya kasih contoh Bung Mike. Kalau orang punya anak mahasiswa dan orang punya anak SD, orang menurut orang begini, supaya adil sama-sama orang kasih doi 100.000 masing-masing. Itu kan adil menurut orang kan sebagai orang. Padahal sebenarnya tidak. Ini anak SD baiknya apa dia doi 100.000? Ya. Sedangkan ini yang mahasiswa ini kurang itu kalau 100.000. Coba terus ambil 150 misalnya kasih for mahasiswa dan yang 50 atau 25 lah yang anak SD ini atau 10.000 lah dia senang ya. Jadi keadilan itu tidak harus sama
0: Tidak
1: jumlahnya.
0: harus sama.
1: Iya.
0: Oh, gitu ya.
1: Nah, tidak harus sama jumlahnya ya. Itu cuma contoh kecil saja untuk kehidupan kita ya.
0: Okay.
1: Perlakuan keadilan kita. Mar kadang kan orang mikir begini, kapalnya begitu, itu nyenda adil ya. Ini anak ini bilang, ini papa nyenda adil, masa kakak dapat lebih kok adik. DP peruntukan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dikelola, dikaji, ya. Mana yang sesungguhnya dalam keadilan. Itu cuma contoh, Bung Mai.
0: Baik.
1: Karena waktu kita terbatas.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Baik. Tinggal 3 menit kebersamaan kita, Pak Pendeta. Mungkin sebagai kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan, Pak Pendeta.
1: Baik. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu tetap adil. Dan dia membenci kefasikan. Mari kita hidup dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diajar oleh-Mu untuk bisa memahami tentang keadilan-Mu dan Engkau membenci tentang kefasikan. Bapa ampuni kami jika Engkau mendapati kami masih hidup dalam kefasikan. Kami masih melakukan ketidakadilan. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup. Berkat itu Radio Republik Indonesia. Biar kiranya Radio Republik Indonesia terus menjadi berkat. Mulai dari pimpinan, semua karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus hambamu, Bung Michael Ciak bersama dengan tim. Diberkati pribadi dan keluarga. Semua pendengar dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube, tetapi juga mereka yang menyaksikan dan mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Makasih banyak Tuhan bangsa dan negara kami. kiranya diberkati oleh-Mu. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, diberkati oleh-Mu. Diberkati orang tua Bapak Franky Panelewa, Ibu Wilminta Mengendar, Bapak Yunus Pangemona, Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan juga Ibu Poluan, bahkan Omak Gong, diberkati oleh-Mu. Bersama dengan semua yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, termasuk Ibu Brigita dan Pak Okta, Bapak Lamongi, biar kiranya juga diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini. Amin.
0: Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan, boleh menjadi saluran berkat untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pekerjaan pelayanan dan bersama keluarga. Dan akhirnya saya Mike yang bertugas ya bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
0: Baik, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaliano yang sudah memberkati Anda di pagi ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, diam Jo. Kalau premium ini mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli biar nyaman, biar aman.

0: Udah nikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh. Gagas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kimkom Digi mengkaji rencana registrasi akun media sosial dengan nomor ponsel. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi sedang mengkaji rencana kewajiban pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun. Rencana tersebut dikemukakan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerjasama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta di hari Senin, di mana menurut Mutia saat ini rencana kebijakan tersebut sedang dalam tahap konsultasi publik. Dia juga menuturkan saat ini pemberian nomor ponsel saat membuat akun media sosial masih bersifat opsional dengan mencantumkan nomor telepon identitas pengguna media sosial dan unggahannya menjadi akuntabel. Selain itu, Kemkom Digi juga akan memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui penyelenggara sertifikat elektronik atau PSE. Yuk teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Disney mulai memproduksi serial Moving musim 2. Perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim 2 yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full dengan sutradara Kim Sang-hoon untuk memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global. Executive Vice President of APAC Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, juga mengatakan musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi mampu menjangkau penonton internasional. Sementara menurut Kang Full yang mengatakan pengembangan musim kedua diarahkan untuk memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang telah dibangun pada musim pertama. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana toh?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Dewi pagi hari ini yang ngebangunin kamu yang rata-rata kayaknya udah pada bangun ya kan. Soalnya udah jam 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Dimana hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, Dewi udah siap banget temenin aktivitas pagi hari semua teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Akan ada banyak banget informasi pilihan yang bakal Dewi kasih. Ngajakin kamu juga untuk request lagu di Spada pagi ini, tinggal WhatsApp aja nanti ya di 0851 9889 797, atau teman Pro 2 juga bisa DM di @pro2manado2-nya pakai angka. Selamat bergabung aja untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi nyetir pagi hari ini. Hati-hati dalam perjalanan, yang mau berangkat juga slow aja ya. Jalanan kota Manado kayaknya sih masih terpantau aman, walaupun memang ada beberapa titik-titik juga yang dipastikan bakalan macet jam-jam segini karena jam-jam masuk sekolah ya kan, atau mungkin juga aktivitas yang lumayan ramai juga di beberapa titik. Sabar-sabarin aja sambil dengerin Pro 2 karena Dewi bakal muterin lagu-lagu penyemangat untuk semua teman Pro 2 di Spada.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

OTW pusat kota dia mau bekerja, doakan hari ini semoga lancar, cuan katanya, amin, kita doain ya. Khususnya juga untuk semua teman Pro 2 yang mungkin jam segini udah ready banget, udah cantik centil gitu untuk menjemput rezeki di luar sana. Semoga hari ini jadi hari yang berkah buat kalian semua dan hari yang menyenangkan. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin masalah hari yang menyenangkan, gak semua orang lagi mengalami hal yang sama ya. Mengingat juga tragedi di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, kebakaran yang ada di Megamall membuat kita semua yang walaupun gak kenal, bukan saudara, itu tuh sangat apa ya, merasa miris banget dengan tragedi kebakaran yang ada di Megamall yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dan kisah romantisnya, terus juga kisah harunya, perjuangan dari damkar, plus juga kemarin ada beberapa orang yang juga memberikan kesaksian ya soal kebakaran yang terjadi di sana. Dan sedih sekali gitu, kita gak pernah meminta akan ada korban dalam kebakaran tersebut, tapi memang sudah jalannya Tuhan, mau gimana lagi. Karena memang dalam momen itu juga RRI Pro 2 FM sebagai media partner itu lagi menjalankan tugas di area yang sama ya, di kawasan Pohon Kasih Megamas untuk Badonci Fest. Dan di situ juga tim kita yang awalnya harusnya bikin konten, terus juga harusnya pada saat itu sebagai media partner untuk mengabadikan momen bersama Badonci, mau gak mau harus pecah nih ya, jadi dua tim, yang lainnya langsung turun ke area kawasan Megamas, tepatnya di Megamall, untuk langsung memberikan update atau ROS juga di momen kebakaran tersebut, mencari tahu informasi gitu ya dari orang-orang sekitar, dan juga memberikan informasi ter up to date untuk semua pendengar RRI Manado. Dan memang kita tahu sendiri, apa yang sudah kamu lihat di media sosial teman Pro 2 itu adalah fakta, di mana bahwa kita harus mungkin kedepannya gitu ya, mengingat bahwa berada di sebuah tempat yang menurut kita aman juga gak mungkin aman-aman banget. Ini terbukti dengan adanya kebakaran ya, membuat kita juga harus tetap waspada dengan apapun yang terjadi, karena nyawa kita juga bisa dipertaruhkan. Dan turut berduka cita untuk keluarga besar dari almarhum Priscilia Tamiwi, yang juga kita tahu sendiri ini meninggalkan banyak orang-orang yang cukup benar-benar berat gitu, meninggalkan momen harga dengan Priscilia, apalagi si suami. Dan kemarin kita sudah dapat updatean terbaru nih teman Pro 2 dari Kabid Dokes Polda Sulut AKBP Dr. Tasrif Mars, yang juga mengungkapkan sejumlah fakta-fakta terkait kondisi almarhum Priscilia setelah melakukan pemeriksaan. Jadi almarhum Priscilia Tamawiwi ini yang meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di Megamall di hari Sabtu kemarin, berdasarkan hasil pemeriksaan tim Dokes, jadi korban ini diketahui mengalami luka bakar sekitar 10% di beberapa bagian tubuh, tapi penyebab kematian pasti ini belum bisa diungkapkan karena memang pihak keluarga menolak untuk autopsi. Dan menurut dari pemeriksaan gitu ya, ada beberapa dugaan penyebab meninggalnya korban, yaitu Priscilia Tamawiwi, berdasarkan ilmu kedokteran nih teman Pro 2, yang menurut aku tuh apapun itu menjadi kebijakan daripada keluarga kalau emang gak mau diotopsi. Dan kita juga tahu apa penyebabnya teman Pro 2 ya, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap dikuatkan, dan semoga teman-teman juga tetap bisa menghormati gitu ya hak-hak privasi dari keluarga untuk tidak menyebarkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi juga berkomentar terlalu lebih gitu ya, yang menyebabkan kericuhan yang tidak perlu juga teman Pro 2. Dan kita doakan juga semoga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di sekitaran kita, apalagi kalau ngomongin masalah kebakaran ya teman Pro 2. Tapi aku apresiasi banget untuk teman-teman damkar yang awalnya memang harusnya sih mengamankan Badonci Fest, pada saat itu langsung sigap pindah jalur, dan teman-teman Badonci juga tidak ada yang mempermasalahkan, malah membantu ya. Terus juga aku mau apresiasi juga untuk orang-orang yang tidak dikenal yang juga mau membantu evakuasi, walaupun memang posisinya di kawasan Megamall pada situ tuh benar-benar macet, semacet-macetnya. Dan semoga ya teman Pro 2, kita doakan untuk siapapun yang sudah membantu pada saat itu bisa dikasih kebahagiaan, rezeki yang luar biasa, karena kalian membantu tanpa pamrih pastinya. Dan kita doakan juga ya untuk teman-teman damkar yang selalu siap siaga, selalu juga diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bertugas.

0: Abis begini, begini, kok kalau gak salah di TikTok, ah begini, nah jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion, tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, kita manfaatkan loh semua itu, apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: 107.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewi di sini, teman Pro 2. Buat kalian semua yang mungkin baru nyalain radio monitornya, selamat bergabung aja ya di 97.7 MHz. Atau teman Pro 2 yang mungkin pagi hari ini lagi dengerin via radio digital, yang belum punya, di download sekarang juga. Karena kamu bisa dengerin Pro 2 FM Manado kemana saja, bahkan sampai ke dunia avatar. Kalau misalnya sinyal kamu bagus ya, kayaknya sih bisa aja dengerin Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin masalah avatar nih, gimana yang mungkin tahun kemarin sempat nonton Avatar 3 yang durasinya juga panjang banget, yang ngobrolin banyak banget konflik dalam sebuah film, yang walaupun jujur li ya, aku sendiri ngerasa alurnya tuh terlalu lamban, yang sepertinya kayak durasi 3 jam tuh harusnya ada plot-plot yang jauh lebih baik, yang lebih penting gitu, teman Pro 2. Gak waste sama ya bisa dibilang kayak beberapa scene-scene yang sebenarnya sih gak terlalu penting-penting juga dalam film itu. Cuman yang aku akui adalah bisa dibilang CGI-nya kali ini benar-benar kayak camik banget, terus juga kayak apa ya, kamu merasa bahwa menyatu gitu sama si Avatar 3, yang walaupun lagi-lagi banyak yang bilang bagus, banyak juga yang bilang kayak ya agak lumayan kurang nih. Cuman dari segitu banyak tanggapan orang-orang ya, setelah 22 tahun akhirnya Avatar 3 ini dirilis dan bisa ditonton di bioskop, ternyata si James Cameron, salah satu bisa dibilang produsernya tuh kayak gak mau membuang-buang waktunya begitu saja dengan tanggapan-tanggapan dari semua penonton yang menurut dia sih gak selamanya harus baik gitu ya, karena dia kayaknya obses banget untuk langsung mempercepat produksi film Avatar 4 dan juga 5. Jadi sutradara selaku produser juga, James Cameron ini menyampaikan gitu perkembangan rencana untuk ngomongin soal dua film mendatang dari waralaba Avatar. Jadi James Cameron juga ngasih tahu dia pengen banget gitu bikin dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar ini dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan Avatar 3 yang kita tahu udah ke-cancel juga perilisannya, terus pembuatannya tuh bener lama banget. Tapi ya itu tadi aku bilang, kayak permainan warnanya, terus juga ya CGI-nya yang benar-benar membuat kita tuh nyaman menonton walaupun lama, dengan begitu banyak sekali scene yang membuat kamu tuh kayak terpana sebenarnya ya, walaupun lagi-lagi kayak plotnya tuh terlalu apa ya, bisa dibilang sih terlalu membosankan di pertengahan gitu. Tapi dia berjanji bahwa ini akan sesuai dengan ekspektasi siapapun, mengingat gitu ya banyak kekurangan yang mungkin dia temui di Avatar 3 yang produksinya cukup lama dan sempat terkendala kemarin. Nah, film Avatar ini juga merupakan satu-satunya waralaba, seluruh installment-nya juga berhasil menembus angka pendapatan global, karena memang menjadi salah satu film yang paling dinanti setelah 22 tahun gitu dirilis lagi gitu dengan cerita yang lebih baru. Sebelumnya memang Cameron juga menyampaikan kalau ngomongin soal apa ya, film kelanjutan dari Avatar untuk 4 dan 5 ini, dia bilang akan memberikan gitu pengalaman yang akan lebih mendalam, karena setelah peperangan hebat gitu ya antara kaum manusia ini dengan Avatar gitu, akan ada juga plot terbaru yang bakalan muncul. Apakah mereka akan lebih nyaman tinggal di daerahnya sendiri gitu setelah mengalahkan musuh mereka, atau seperti apa? Kita juga nantinya akan disuguhkan gitu dengan beberapa pengalaman baru, begitu bunyinya. Nah, Cameron juga bilang walaupun memang nantinya biaya akan dirasakan cukup tinggi, cuma dia akan mencoba gitu membuat Avatar dengan proyekan yang lebih sempurna, tapi biayanya akan tetap ditekan. Dan katanya sih ya, mudah-mudahan kalaupun memang tidak ada kendala, kamu penggemar waralaba Avatar bakalan bisa nonton filmnya paling cepat itu 2027. Nah loh, jadi mungkin di satu tahun yang sama kita bakalan nonton dua film sekaligus. Penasaran juga aku nih.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

aja untuk semua Sheila Gang yang lagi dengerin Pro 2 FM. Kita lagi dengerin, ikan, satu single yang mengingatkan kamu di era 2000-an yang luar biasa, melompat lebih tinggi dari Sheila on 7, yang mudah-mudahan sih bakal bikin kamu lebih bersemangat pagi hari ini ya. Tapi ngomongin soal melompat lebih tinggi, kalian udah tahu belum kabar gembira buat kita semua pecinta musik tanah air, khususnya kalian semua generasi milenial paling sejati gitu ya, yang kayaknya sih gak bakalan lupa sama sebagian dari single Melompat Lebih Tinggi yang nantinya bakalan comeback lebih fresh dan tidak kamu duga-duga. Jadi melalui akun media sosial resmi dari Lomba Sihir, jadi kemarin si Baskara Putra gitu kan, itu ngasih tahu kalau dalam waktu dekat ini kita bakal ngeliat gitu ya salah satu movie video, plus juga mereka nge-cover singlenya Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang nantinya bakalan dikemas tuh lebih kayak apa ya, berbeda sebenarnya. Kalau aku dengerin cuplikannya, sedikit bocoran tuh kayak apa ya, masih ada nuansa Sheila on 7 tapi dikemas dengan versi nya Lomba Sihir yang lebih ke Gen Z gimana gitu ya. Ya intinya ini bakalan jadi salah satu playlist yang menarik untuk kamu request, karena singlenya bakalan dirilis di 22 Mei mendatang, aka 3 hari lagi teman Pro 2. Yang pasti kalau udah dirilis, requestnya di mana kalau bukan di Pro 2 FM Manado.

0: 24-hour kids music station.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Rollerblade-nya, karena ini udah mau hampir jam 8 pagi, masih ada 2 menit lagi sih ya. Saatnya kita untuk ngecek dulu info cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Menurut kamu nih teman Pro2, hari ini bakalan hujan gak sih?
1: Info cuaca hari ini.
0: Ada nggak nih yang kemarin ngerasa kayak ketipu banget sama cuaca di kota Manado khususnya ya? Aku juga salah satu orang yang sebenarnya udah kayak sangat-sangat semangat di sore hari melihat cuaca pagi hari kota Manado kemarin cerah banget, kayak optimis gitu ya. Kalau sore harinya bakalan cerah, ternyata diguyur hujan, deres banget temen Pro2. Emang kita bisa menentukan apa yang kita mau, tapi tetap Tuhan yang menentukan juga gitu ya. Jadi menurut kamu hari ini bakalan hujan apa enggak? Kita pantau dulu cuaca dari kota Manado langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini nikmatilah saja teman Pro2 ya, cuaca secerah ini dari langit Tikala. Bisa aku lihat sendiri bahwa matahari lagi menyambut kebahagiaan kamu untuk menjemput rezeki di pagi hari ya. Tapi jangan sedih kalau selepas makan siang nanti cuacanya akan berubah bikin kamu lebih mager, apalagi udah makan siang kenyang gitu ya. Ini takutnya bakalan jadi penyakit untuk semua teman Pro2 karena bakal tiba-tiba ngantuk dan mager banget. Soalnya menurut perakiran BMKG, kota Manado akan diguyur hujan dengan intensitas ringan dari siang menjelang sore hari dengan suhu 24-29 derajat Celcius. Sementara untuk kalian semua juga yang berada di kota Bitung, hari ini Bitung panasnya udah kayak jam 11 siang teman Pro2. Ya tahu sendiri ya, daerah Bitung tuh kayak entah kenapa lebih hot gitu dari Manado. Tapi ternyata Bitung juga akan tetap diguyur hujan ringan di siang hari nanti. Suhunya 22-29 derajat Celcius dan akan kembali cerah dari sore sampai malam hari dengan suhu 22-29 derajat Celcius. Sementara Forngoni semua teman Pro2 yang lagi dengerin dari Kota Bunga aka Tomohon, hari ini juga dipastikan Tomohon lagi cerah-cerahnya. Walaupun entah kenapa ya, berasa kalau bisa dilihat suhunya sih agak rendah ya, mungkin agak dingin di pagi hari ini walaupun matahari lagi menyingsing tinggi. Sementara Tomohon juga dipastikan akan hujan dari sore menjelang malam hari nanti dengan intensitas ringan, suhunya 21-26 derajat Celcius. Beralih yuk ke Kota Mobagu, hari ini juga Kota Mobagu cuacanya 11-12 seperti Tomohon, Bitung dan juga Manado. Bisa cerah di pagi hari, tidak di siang hari, karena menurut perakiran BMKG, Kota Mobagu juga gak bakalan luput sama yang namanya hujan ringan. Suhunya 20-26 derajat Celcius dan akan kembali cerah di sore menjelang malam hari nanti. Sementara untuk semua teman Pro2 juga yang mungkin lagi streaming via RRI Digital dari Bolang Mongondo Selatan, Timur, atau juga Utara, bahkan Bolang Mongondo Raya lah ya. Intinya hari ini juga daerah tersebut akan diguyur hujan di sore menjelang malam hari dengan intensitas ringan, suhunya 20-25 derajat Celcius. Jadi untuk semua teman Pro2 juga yang berada di daerah kepulauan, jangan seneng-seneng dulu dengan cuaca sebagus ini, karena menurut perakiraan BMKG, Talaut dan juga daerah lainnya bakal tetap diguyur hujan. Jadi waspada aja sama cuaca kita yang lagi gak jelas ini teman Pro2, rata-rata semuanya bakalan diguyur hujan. Jaga kesehatan kamu dan tetap dengerin Pro2 FM setiap hari.